0: seperti itu ketika mereka melewati sirat sesuai dengan amal-amal mereka selama di dunia. Ya, maka Rasulullah mengatakan basyirul masyain fi zulam ilal masajid. Berikan kabar gembira, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Dia mendapatkan cahaya yang sempurna, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika melewati sirat, sempurna cahayanya. Sebagaimana permintaan orang-orang beriman tadi, Rabbana asmim lana nurona, wahai Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Ternyata Rasul mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid. Gelap malam menuju masjid, bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Menuju masjid maksudnya untuk sholat di waktu malam, di waktu gelap. Sholat apa ini? Para ulama mengatakan sholat isya dan subuh, yang memang paling berat bagi orang-orang munafik. Karena isya kan gelap, subuh juga gelap. Nah, berikan gembira, waktu gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam, khususnya sholat isya dan subuh. Mereka menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya tentunya bukan subuh dan isya saja ya. Lima waktu kita kerjakan bagi laki-laki, bagi yang tidak memiliki uzur. Adapun wanita di rumah ya. Yang ketujuh, dua lagi ya, tujuh dan delapan. Yang ketujuh, kiat agar selamat ketika melewati sirat, yaitu dengan membantu seorang muslim. Membantu seorang muslim yang kesusahan, ada kebutuhan, ada keperluan, kita bisa membantu, kita bantu. Subhanallah. Meskipun kita tidak kaya, tapi kita bisa membantu dia dari sisi apa yang bisa kita berikan. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa man masya ma'akhihil muslim fi hajatihi." Barang siapa yang telah berjalan bersama saudaranya yang muslim, ya, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim untuk suatu kebutuhan, sampai terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi hajat-hajatnya, dia sama-sama jalan nih dengan saudaranya seorang muslim, dia tahu dia ada kebutuhan, mau kemana antum, anak ada begini-begini, ya sudah ayo kita sama-sama jalan, nanti anak akan bantu, berapa harganya, nanti anak akan belikan, ayo sama-sama kita berjalan, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena dia membantu kebutuhan seorang muslim ini, maka Allah pun akan mengokohkan kedua kakinya di atas sirat. Dikokohkan kakinya di atas sirat pada hari yang mana kaki-kaki banyak yang tergelincir. Lebih banyak yang tergelincir dibandingkan yang selamat. Karena yang masuk surga itu sedikit. Yang masuk surga dari kalangan kaum muslimin itu sedikit, karena yang bertakwa juga sedikit. Lebih banyak kaum muslimin itu mendapatkan siksa neraka terlebih dahulu, karena kaum muslimin banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang mendapatkan nikmat kubur juga sedikit. Kebanyakan kaum muslimin mendapatkan siksa kubur. Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian rahimahullah. Kebanyakan siksa kubur dialami oleh manusia. Yang kafir sudah pasti, yang muslim juga kena. Kenapa? Karena umumnya orang bertakwa itu dari zaman ke zaman selalu sedikit. Orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasul selalu sedikit. Orang yang sungguh-sungguh dan bersemangat selalu sedikit. Orang yang betul imannya, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya sesuai sunnah selalu sedikit. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu jumlahnya memang selalu minoritas. Kita jangan membayangkan kapan kita ini ya yang mengikuti sunnah menjadi mayoritas gitu. Tidak. Dari zaman ke zaman yang mengikuti sunnah Rasul, mengikuti cara beragama sebagaimana Rasul dan para sahabat, selalu minoritas. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan disebutkan juga oleh para ulama lain. Selalu minoritas. Ya, yang mayoritas siapa? Orang-orang yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengikuti tauhid yang benar. Maka mari kita bantu ya kaum muslimin, apakah dengan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, atau harta kita, ya, kita bantu mereka. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya, kita bisa meringankan beban mereka. Mereka kesusahan, mereka bingung, mereka resah, gelisah, stres, bahkan mungkin ada utang sama orang lain belum bayar, ya. Nah, kita berikan bantuan seperti ini, maka Allah akan kokohkan kedua kakinya di atas sirat pada hari yang mana kaki-kaki akan tergelincir. Yang terakhir, kiat selamat ketika melewati Sirat, yaitu tidak menuduh dengan kedustaan. Tidak menuduh dengan tuduhan dusta kepada mukmin dalam rangka memburukkan, mencemarkan namanya. Ya, menuduh-nuduh ini tanpa bukti, sengaja menuduh-nuduh supaya orang itu rusak kehormatannya. Nah, Nabi mengatakan bahwa wa man roma musliman bi syai'in, barang siapa yang menuduh-nuduh, memfitnah-fitnah seorang muslim dengan sesuatu, dengan tujuan untuk memburukkan namanya, mencemarkan namanya, merusak kehormatannya, mempermalukan dirinya, maka Allah akan menahannya di atas sirat. Ditahan sama Allah nanti di atas sirat, di atas sirat jembatan jahanam ini, hingga ia pun keluar dari keburukan perkataannya itu. Hingga dia keluar, yaitu bisa jadi ia dibersihkan dari dosanya dengan sebab pemberian maaf dari muslim tersebut yang telah dia cemarkan namanya, atau mungkin karena adanya syafaat yang dia terima nanti pada hari kiamat, atau setelah dibersihkan dengan azab sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Ya, seperti itu ya. Jadi enggak boleh ini menuduh-nuduh seorang mukmin, seorang muslim dengan seenaknya saja. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Dan kita lihat ini suatu dosa, menuduh-nuduh. Sebelumnya nomor 7, kebaikan-kebaikan, membantu sesama kaum muslimin. Yang ke-8, justru melakukan dosa, dosa yang secara khusus diancam bahwa nanti dia akan ditahan di atas sirat. Dan kita pernah mengalami ini. Mungkin kita yang merusak kehormatan orang lain, menuduh-nuduh orang lain, atau orang lain yang menuduh-nuduh kita, menjelek-jelekkan nama kita. Itu terjadi. Maka masih ada kesempatan kita bertaubat, dan kalau berkaitan dengan zolimnya kita sama orang lain, maka kita minta maaf, segera datangi, segera telepon, janjian, minta maaf, saya telah menzolimi Anda, saya telah menyakiti hati Anda, saya telah merusak nama Anda, saya telah memfitnah Anda. Ustadz pun difitnah, jamaah pun difitnah, begitulah. Padahal sesama sunnah, bisa jadi seperti itu. Apalagi antara yang mengikuti sunnah dan di luar itu. Sesama sunnah saja bisa begitu. Karena mungkin dia su'uzon, mungkin karena dia hasad, iri, dengki. A'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa Anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
3: Manusia terbaik di permukaan bumi,
2: manusia terbaik di permukaan bumi.
3: Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
2: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa Anda? Agama apa yang Anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
3: Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
2: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
3: Siapa anda? Siapa anda?
2: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
3: Siapa anda?
2: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar,
3: mulia daripada
2: Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu
3: siapa anda?
2: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
3: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
2: Omong kosong.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka karena mereka berfatwa tanpa ilmu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada mereka dengan mendoakan kecelakaan untuk mereka karena mereka tidak merenungi nas firman Allah. Allah tidak menginginkan kalian berada dalam kesulitan. Al-Maidah ayat 6.
2: Ya, kata Syekh Mula Al-Qadri rahimahullah, ayatnya jelas dan ini bagian dari maqasid syari'. Maqasid syari' itu kaidah umum. Bahwa syariat diturunkan bukan untuk membuat orang sulit dalam kondisi musim dingin di padang pasir. Ya, berani untuk mandi, jangankan dalam kondisi luka, kondisi normal. Ana subhanallah pernah diajak teman-teman dulu waktu masih mahasiswa di Libya naik ke Gunung Wabandrian camping di situ. Qadarullah malamnya junub, jangankan mau mandi mau wudunya sulit. Yaudah nanti ya, mau aja. Ya, ini apalagi dia kondisi luka, luka di kepala, masuk air ke dalam kepala ya, langsung mati. Ya, padahal Allah memberikan kemudahan. Ya, bukan bermudah-mudah. Ya, kalau Anda tidur di ruang AC di rumah di hotel, junub mau sholat subuh, alhamdulillah gampang, kita tinggal nyalakan air panasnya, mandi Anda. Atau ketika haji dan umrah di musim dingin, junub malam harinya, alhamdulillah gampang, Anda tinggal nyalakan air panas, mandi. Ya, wah, kalau mandi kecuali kondisi Anda sakit parah, gak boleh terkena air dan seterusnya. Baik, beda mengambil kemudahan dengan bermudah-mudah. Ini dalam menentukan, ini juga bagian dari ijtihad. Perlu menamakannya tahqiqul manat. Artinya kaidahnya ada, boleh mengambil kemudahan dalam kesulitan. Tapi dia sudah sampai pada titik sulit untuk bisa mendapatkan kemudahan, itu ada ijtihad lagi. Dan ini yang dikatakan oleh Syatibi, bahwa ini ijtihad yang harus setiap orang melakukannya, bukan hanya mujtahid saja. Umpamanya kaidah tahu bahwa sholat menghadap kiblat. Anda datang ke suatu daerah, nggak ada penduduk yang mau ditanya kemana arah kiblat, dan qadarullah tidak ada sinyal HP untuk mendeteksi arah kiblat. Anda bertiga orang, masing-masing walaupun Anda bukan mujtahid, tidak mempelajari ilmu syar'i sampai kenyang tadi, mungkin masih santri pesantren, masing-masing Anda berijtihad. Mungkin ada yang satu sholatnya ke arah barat, satu ke timur, satu ke selatan, satu ke utara. Karena itu hasil ijtihadnya. Bolehkah satu yang ikut yang lain? Tidak boleh. Karena ini mereka harus melakukan ijtihad masing-masing, dinamakan dengan tahqiqul manat. Lalu mereka sholat berbeda arah, ya, siapa jadi imam terserah. Ya, sah sholatnya, sholatnya sah bila masing-masing sudah menggunakan kemampuan maksimalnya dalam penentuan arah kiblat. Ya, ketika turun terbenam, mau terbenam matahari, dia lihat, dia kita akan berada di daerah timur, berarti Ka'bah di daerah barat. Apakah baratnya mentok lurus? Enggak, naik sedikit ke arah utara. Ya, bukan ke arah selatan, naik sedikit ke arah utara sekitar berapa derajat. Ya, Maka ada waktu sebelum matahari tenggelam, dia tahu di sana matahari tenggelam, ngarah sedikit. Itu jihadnya. Yang satu, tadi enggak, matahari tadi dari sini kok ininya tenggelamnya berlawanan arah. Ya terserah. Ini namakan ijtihad tahqiqul manat yang dalam keseharian masing-masing kita melakukannya. Ya. Seperti itu. Lanjut.
1: Bismillah. Hal ini mengantarkan para ulama untuk menetapkan syarat-syarat orang yang dibenarkan untuk melakukan ijtihad hukum muamalat kontemporer. Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan bahwa di antara persyaratan seseorang boleh melakukan ijtihad adalah menguasai Al-Quran dan menguasai As-Sunnah dengan sanad-sanad yang sahih minimal sebanyak 400 ribu hadis.
2: Masya Allah, ini masih ada orang zaman sekarang.
1: Masya Allah. Lalu dia
2: sebentar, arti menguasai itu apakah harus luar kepala juga tidak. Ada pernah mengatakan doktor sudur, doktor kitab, itu dobit dengan dihafal, menguasai dengan tahu halamannya. Syekh Ibn Baz rahimahullah, murid-murid seperti Syekh Abdul Karim Khudair menceritakan, itu dia bertanya tentang satu hadis dalam Sunan Abu Daud. Dan Syekh di bab itu enggak ketemu dia. Syekh kan buta. Dan Syekh coba lihat cetakan ini, cetakan ini, dia tahu sekian. Ketemu. Ya, tapi Syekh buta itu kan dulu sempat melihat beliau. Ada penyakit mata waktu itu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah semua kitab tafsir Al-Quran dari Tafsir At-Tabari sampai Ibn Katsir sampai Sya'di ada semuanya di mesin pencari Maktabah Syamilah. Semua kitab sunnah pun ada. Ya. Anda tinggal menggunakan mesin pencari di Maktabah Syamilah, baik dengan kata, dengan kalimat, atau dengan huruf, akan tersampaikan kepada yang Anda butuhkan. Ya. Ini cukup-cukup. Tidak ada syarat dia harus menghafal di kepala.
1: Lalu dia meriwayatkan dari Muhammad Al-Munadi bahwa Al-Munadi mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang hafal 100,000 hadis sudah bisa dianggap sebagai ahli fatwa? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata lagi, 200,000 hadis? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata lagi, 300,000 hadis? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata lagi, 400,000 hadis? Imam Ahmad mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan mungkin bisa.
2: Ya, begini udah mungkin.
1: Joshua Al-Munadi berkata, berapa hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad? Al-Munadi berkata, 600,000 hadis.
2: Masya Allah, 600,000 hadis. Kalau Sahih Bukhari cuma 5,000 hadis. Jangan berulang. Para ulama dahulu mempunyai definisi sendiri tentang hadis. Satu hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda, ada tiga periwayatan itu dianggap tiga hadis. Jadi begitu. Kalau kitab-kitab yang ditulis dalam sekarang sudah ada sampai 100,000, sudah ada. Ya. Tapi maksud mereka kenapa sampai angkanya seperti itu, karena seperti yang kita katakan.
1: Al-Azhar Kasih yang wafat tahun 794 Hijriah juga menjelaskan bahwa seseorang boleh melakukan ijtihad bila dia ada seorang muslim, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan ijtihad hukum dari sumber-sumbernya. Dan ijtihad mampu dilakukan bila seseorang menguasai hal-hal berikut. Yang pertama, menguasai nas-nas Al-Quran dan hadis, terkhusus ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum.
2: Ya, menguasai, bukan hafal.
1: Nah, yang kedua, mengetahui ijma' para ulama dalam kasus yang menjadi objek ijtihad.
2: Ya, Al-Quran dan Sunnah tertulis, tapi kalau ijma', ya, ijma' terus berkembang dari masa ke masa. Ijma' itu artinya kesepakatan hasil ijtihad para ulama.

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: rabbikum.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berada.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah

0: amlalahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan," sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridoannya. Sebab itu Allah menghapus

Kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah

0: ربكم.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghalangi

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia

0: amsalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahir لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, yaitu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
5: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
2: hidayah memberikan kebahagiaan.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
5: Akhirati hasanah wa qina azabannar.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala anhi wa sahbihi wa man wa ala khubad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita membicarakan salah satunya bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC, ciri-ciri orang yang beruntung, mengantarkan kita sampai pada pukul 8:37 waktu Indonesia Barat. InsyaAllah saat lagi kami akan hadirkan kajian serta bimbingan ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, live dari studio mini di kediaman beliau di Kota Kendari, guna melanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Alhamdulillah Ustaz telah bersiap dan bersedia untuk meluangkan waktunya membimbing dan menyampaikan pembahasan ini. Bagi Anda yang tengah menyimak dan terbersit untuk bertanya seputar pembahasan atau ingin bertanya berkaitan dengan Dinul Islam, silakan di 021 823 6543. Kami ulangi kembali di 021-823-6543. Atau Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Pesan singkat WhatsApp Anda tuliskan dan kirimkan di 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan ini, memberikan taufik, hidayah, serta kemudahan untuk segala upaya dan ikhtiar kita di dalam membekali diri dengan ilmu sebelum beramal. Dan berkata, Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga kajian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zim.

لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، الحمد لله معاشر المسلمين إخوات الإسلام بارك الله فيكم para pemirsa dan pemerhati serta pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih lanjutan dari pembahasan yang lalu tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan, bagaimana orang yang paling berilmu, orang yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah orang yang memahami dua jalan, jalan kebaikan, jalan kebenaran, kemudian dia juga mengenal dengan rinci jalan keburukan atau jalan kesesatan. Kita lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَرْبَعُ فِرَقٍ. Dan manusia dalam pembahasan ini terbagi dari empat golongan. Ya, empat golongan manusia. Al-firqatul ula, golongan yang pertama. مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ عَلَى التَّفْصِيلِ ilman wa amalan wa haula'i a'lamul khalqi. Ya. Golongan yang pertama, orang-orang yang jelas baginya jalannya orang-orang, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu meniti jalan yang lurus, juga jelas di hadapannya jalan orang-orang yang durhaka, jalan orang-orang yang menyimpang. Dia mengetahui dua jalan tersebut dengan rinci dalam ilmu dan amal, dan mereka inilah manusia-manusia yang paling berilmu, orang-orang yang paling berilmu dan akan bermanfaat ilmunya untuk menjauhkan mereka dari penyimpangan dan kesesatan serta semakin menjadikan mereka kuat dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Ya. Ini golongan yang pertama. Ini golongan seperti yang sudah kita bahas, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa menjelaskan kebenaran dengan rinci, dengan dalil-dalilnya, juga membantah kebatilan, menolaknya dengan dalil-dalil yang rinci. Baik. Al-firqatu thaniyah, golongan yang kedua. Man amiyat anhu sabilani min ashbahil an'ami wa haula'i bisabilil mujrimina ahdaru laha wa aslak. Orang yang buta, tidak faham sama sekali tentang dua jalan ini, jalan kebenaran dia tidak kenal, jalan kebatilan juga dia tidak kenal. Ya, mereka ini serupa dengan binatang-binatang ternak, dan mereka-mereka ini terhadap jalan orang-orang yang durhaka itu lebih dekat dan lebih bisa untuk menempuhnya, karena kejahilan dan kebodohan mereka menjadikan mereka justru lebih dekat dalam pada jalan kebinasaan. Syaitan akan menggoda mereka untuk lebih dekat kepada jalan penyimpangan, jalan kerusakan, naudzubillahi min dzalik, akibat dari jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami petunjuk kebaikan dengan rinci, juga tidak mengenal kesesatan. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin, pernyataan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tanqutu urul islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah, akan menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan-keburukan. Ya, maka mereka ini justru lebih dekat kepada jalan orang-orang yang durhaka, dan peluangnya menempuh jalan itu lebih besar dibandingkan mengikuti jalan kebenaran. Baik. Al-firqatu tsalitsah, golongan yang ketiga.
Nah, golongan yang ketiga kata beliau, Man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minina duna ziddiha fahuwa ya'rifu ziddaha min haythul jumlati wal mukhalafah. Yaitu orang yang mencurahkan segala perhatiannya untuk mengenal jalan kaum mukminin, jalan kebenaran, jalan orang-orang yang beriman, tanpa mengenal jalan sebaliknya atau jalan kebalikannya, jalan lawannya. Ini jalan keburukan, jalan orang-orang yang menyimpang. Maka kalaupun dia mengenal jalan keburukan, itu hanya secara garis besar saja, dari hanya secara itu menyimpang saja. Secara umum dia mengetahuinya, tidak dengan rinci. Wa anna kullaman khalafa sabilal mu'minina fa huwa batil. Wa illam yatasawwaruhu 'ala tafsil. Dia hanya sekedar mengetahui bahwa semua yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang menyelisihi itu berarti batil. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan gambaran hal tersebut dengan rinci, ya, karena memang dia tidak perhatian untuk mengenal jalan keburukan dengan rinci. Dia mengetahui secara umum saja. Bal idza sami'a syai'an mimma khalafa sabilal mu'minina sarafa sam'ahu anhu wa lam yashghal nafsahu bi fahmihi wa ma'rifati wajhi butlani. Bahkan ketika dia mendengar sesuatu dari hal-hal yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman, dia akan malingkan pandangannya darinya, ya, berpaling darinya, dan hanya menyibukkan dirinya, dan dia tidak mau menyibukkan dirinya untuk memahami dan mengetahui segi kebatilan jalan tersebut. Ya, ini dia tidak tahu dengan rinci, hanya mengetahui garis besar saja. 6. Wa huwa bimanzilati man salimat nafsuhu min iradati syahawati wa lam takhtur biqalbihi wa lam tad'uhu ilaihi nafsuhu bikhilafil firqatil ula fa innahum ya'rifunaha wa tamilu ilaiha nafsuhu wa tamilu ilaiha nufusuhum wa yujahidunaha ala tarkiha lillah. Orang ini kedudukannya seperti orang yang nafsunya selamat dari keinginan syahwat, bahkan tidak terbetik dalam hatinya, jiwanya tidak mengajak dia kepada hal itu. Beda dengan golongan yang pertama, dia mengenal ya tarikan syahwat, hatinya cenderung kepadanya, jiwanya cenderung kepadanya, tapi kemudian dia bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan hal tersebut karena Allah. Ya, ini orang yang di golongan yang ketiga ini hanya mengenal yang baik-baik saja, tidak mengenal keburukan dengan rinci. Ya, ini tentu bertentangan dengan metode Al-Quran yang menjelaskan jalan kebaikan dengan rinci, jalan keburukan dengan rinci. Sudah kita baca dalil-dalilnya di pertemuan, dua pertemuan yang lalu atau tiga pertemuan yang lalu. Ya, maka perumpamaannya disebutkan di sini, kedudukannya seperti orang yang jiwanya itu selamat dari keinginan mengikuti syahwat, bahkan tidak terbetik dalam hatinya, nafsunya tidak mengajaknya kepada hal itu. Beda dengan golongan yang pertama. Ini kita kelihatannya yang ketiga ini kelihatannya baik, tapi kita akan tahu nanti ternyata pada saat-saat ujian justru golongan yang ketiga ini yang akan terpuruk. Ya, justru nanti pada saat-saat yang menentukan dia akan jatuh. Tidak seperti golongan yang pertama yang telah terbiasa menundukkan hawa nafsunya, melawan keinginan jiwanya, sehingga justru dialah yang akan meraih kebaikan dan keberuntungan. Kita lihat di sini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qad katabu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yas'alunahu an hadhihi al-mas'alati ayyuhuma afdal. Dulu ya, beberapa orang menulis kepada
sahabat yang mulia Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya dulu pemimpin mereka orang yang berilmu sekelas Umar ibn al-Khattab, sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya lagi Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Yani ketika ditanya tentang masalah agama mereka menjawab dengan ilmu. Contoh seperti ini. Ya. Mereka, ya ini kaum muslimin menulis kepada Umar ibn al-Khattab menanyakan tentang masalah ini, mana yang lebih utama. Rajulun lam takhtur lahu syahawatu wa lam tamurra bi balihi aw rajulun naza'athu ilaiha nafsuhu fatarakahu lillah fatarakaha lillah. Seseorang yang ya tidak muncul tarikan syahwat pada dirinya, bahkan tidak terlintas dalam benaknya, atau seseorang lain yang kedua, seorang yang kadang-kadang nafsunya menarik dia untuk mengikuti keinginannya tapi dia meninggalkannya karena Allah, yakni berjuang bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah. Fakattaba Umar, maka Umar menjawab pertanyaan ini radhiyallahu taala anhu, innal ladzi tashtahi nafsuhu al-ma'asi wa yatrukuha lillahi minal ladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Maka Umar menjawab menulis, sesungguhnya orang yang nafsunya menginginkan perbuatan maksiat, menariknya untuk melakukan perbuatan maksiat tapi dia bersungguh-sungguh dan meninggalkannya karena Allah Azza wa Jal, ini termasuk orang-orang yang Allah uji hatinya untuk Allah berikan ketakwaan kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Faulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja Allah uji hati mereka untuk Allah berikan kepadanya ketakwaan, mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini lebih utama ternyata. Ya, ini lebih afdol. Karena dia adalah orang yang Allah uji hatinya supaya Allah berikan ketakwaan. Allah kuatkan hatinya, kemudian Allah anugerahkan ketakwaan yang sempurna bagi hamba yang seperti ini keadaannya. Bahkan dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan rahimahullah taala, wa hakadha man arafa al-bid'a wa syirka wal batila wa turuqahu wa abghadaha wa hadhiraha wa haddhara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yada'hu takhdishu wajha imani wala turithuhu syubhatan wala syakkan bal yazdadu bima'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu wa karahatan laha wa nufratan anha afdalu mimman la takhtur bibalihi wala tamurru biqalbihi fa innahu kullama marrat biqalbihi wa tasawwarat lahu izdada mahabbatan lil haqqi wa ma'rifatan biqadrihi wa sururan bihi fayaqwa imanuhu bihi. Demikianlah orang yang mengenal perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, kebatilan, jalan-jalan keburukan, kemudian dia membencinya karena dia mengetahui buruknya, larangan Allah tentangnya, dia waspada memperingatkan orang darinya serta berusaha menolak dari dirinya, menolaknya dari keinginan nafsunya, dan tidak membiarkan hal itu merusak ya wajah keimanannya dan tidak menimbulkan syubhat, kerancuan dan keraguan pada dirinya, bahkan dengan mengenalnya dia semakin menambah basirah, menambah terang mata hatinya dalam mengenal kebenaran dan mencintainya, serta dia semakin benci terhadap keburukan-keburukan tersebut dan semakin berpaling darinya. Orang seperti ini lebih utama dibandingkan orang yang tidak muncul keinginan tersebut terlintas dalam benaknya, ya, tidak pernah lewat di hatinya. Karena setiap kali keinginan syahwat itu lewat
ya, diinginkan oleh nafsu seseorang lewat di depan hatinya, kemudian dia bisa menggambarkannya, itu akan semakin menjadikan dia mencintai kebenaran, semakin mengenal nilai agungnya kebenaran tersebut, semakin menjadikan dia gembira, maka dengan itu keimanannya akan semakin meningkat dan semakin kuat. Nanti akan beliau sebutkan di sini ada contoh ya yang menggambarkan hal ini tentang dua orang misalnya yang berjalan menuju kekasihnya. Yang satu banyak rintangan dia harus hadapi, dia kadang-kadang berhenti, kadang-kadang dia jatuh, bangkit lagi, maju lagi. Dengan orang yang kedua jalannya mulus-mulus saja, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal yang memperlambat dirinya, mencegah dirinya. Mana yang lebih cinta kepada kekasihnya? Tentu orang yang pertama. Dia banyak rintangan, banyak cobaan yang dihadapi, tetap dia melawan, tetap dia bangkit. Adapun orang yang kedua, karena perjalanannya mulus-mulus saja, maka belum teruji kecintaannya yang benar. Bisa jadi kalau ada ujian kecil saja, dia langsung akan jatuh, akan ya berpaling dari jalan menuju kekasihnya tersebut. Karena dia tidak ada ujian. Sehingga ketika dapatkan rintangan sedikit, dia akan menyerah dan akan cepat berputus asa. Maka jelas orang yang pertama lebih mulia dan lebih afdol, sebagaimana tadi yang kita juga dengarkan ya jawaban dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, taib, kama anna sahibal khawatiri syahwati wal ma'asi kullama marrat bihi faragiba anha ila ziddiha izdada mahabbatan li ziddiha wa ragbatan fihi wa talaban lahu wa hirsan alaih. Sebagaimana orang yang ada bisikan-bisikan syahwat di hatinya, tarikan untuk berbuat maksiat, tapi dia berusaha menolaknya, melawannya karena Allah. Semakin hal itu lewat di hadapannya, yang kemudian dengan itu dia membencinya, ya, membencinya, berpaling darinya untuk mencari kebalikannya, yaitu kebaikan, jalan-jalan yang lurus. Ini akan semakin menambah kecintaannya kepada kebaikan, semakin menyemangati dia untuk mengenal kebaikan itu, dan semakin dia berusaha mencari dan semangat untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Yakni segala sesuatu itu kalau kita kenal lawannya akan semakin nikmat rasanya. Orang yang minum madu ketika sebelumnya dia minum yang pahit pasti lebih terasa nikmatnya dibandingkan orang yang langsung minum tanpa meminum yang pahit sebelumnya. Orang yang ketika merasakan sakit mungkin berbulan-bulan, ketika dia sembuh dia rasakan senang sekali karena baru saja dia merasakan kebalikannya. Ya. Wa bi adadiya tatabayyana al-asya. Dan dengan lawan-lawannya segala sesuatu itu akan semakin jelas. Dengan kita mengenal kebalikan atau lawan-lawannya, segala sesuatu itu akan semakin terang, semakin jelas di hadapan kita. Famabtala Allahu subhanahu abdahul mu'min. Bimahabbati syahwati wal ma'asi wa maili nafsihi ilaiha illa liyasuqahu biha illa mahabbatin mahabbati ma huwa afdalu minha wa khairun lahu wa anfa'u wa adwam wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanah faturithuhu na'am wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanah faturithuhu tilkal mujahadatul wusula ilal mahbubil a'la. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hambanya yang beriman dengan kecintaan syahwat dan perbuatan maksiat serta kecenderungan nafsu kepadanya, kecuali tujuannya agar Allah menggiring hamba ini dengan kecintaan tersebut kepada kecintaan yang lebih utama dan lebih baik baginya, lebih bermanfaat dan lebih kekal. Dan agar hamba ini berjuang, bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan ya kecintaan kepada syahwat dan perbuatan maksiat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan, ya kesungguhan atau perjuangan ini akan memudahkan
akan menjadikan dia sampai kepada Al-Mahbubul A'la, kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah Azza wa Jal. Fakullama naza'athu nafsuhu illa tilka syai'i.

untuk melakukan, mengikuti keinginan syahwat dan kemauannya semakin kuat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang itu, maka dengan itu dia akan memalingkan kerinduan kepada hal-hal yang buruk itu, keinginan dan kecintaan kepadanya, kepada jenis yang tinggi dan kekal abadi. Fakana talabuhu lahu asyad, maka dengan itu dia akan semakin bersemangat, bersungguh-sungguh mengejar kebaikan tersebut, jalan kebaikan. Wahirsuhu alaihi atam, dan semangatnya akan semakin sempurna untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bikhilafsin nafsil baridatil khaliyati min dhalika. Ya, ini beda dengan nafsu yang kosong dari ujian-ujian itu, dari tarikan-tarikan itu. Fa innaha wa in kanat talibatan lil a'la, nafsu yang seperti ini meskipun dia juga ingin mencari balasan yang tinggi, walakin baina talabaini farqun adzim, akan tetapi antara dua pencarian ini ada perbedaan yang besar. Ala tara an man masya ila mahbubihi alal jamri wa syauqi a'zamu mimman masya ilaihi raqiban alan najaibi. Ya, tidakkah kamu melihat, kata beliau, contoh ini ya, tidakkah kamu melihat orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas, ya, bara api, di atas duri-duri yang menusuk, tapi tetap dia sabar menitinya, ini lebih besar, lebih agung kecintaannya dibandingkan orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas kendaraan yang nyaman tanpa ada cobaan dan rintangan. Masya Allah, perbedaan antara dua hal ini. Jadi cobaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hikmah agar kita semakin mengejar kebaikan dan semakin membenci keburukan. Dan tentu Allah akan memudahkan taufik bagi hambanya ini untuk bisa menghadapi semua itu, karena Allah yang akan menolong dia. Kalau hamba ini bersikap benar, terus bersangka baik kepada Allah, meminta pertolongannya, maka Allah akan mudahkan dia melalui semua ini. Dan hal-hal tadi justru semakin memicu semangat dia semakin besar dalam mengejar keburukan dan meninggalkan, dalam mengejar kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Falaisa man atharo mahbubahu ma'a munaza'ati nafsihi kaman atharahu ma'a adami munaza'atiha ila ghairihi. Tidaklah orang yang mengutamakan kekasihnya bersamaan dengan tarikan nafsunya untuk melakukan keburukan, tidaklah sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya tapi tidak ada tarikan-tarikan dalam jiwanya untuk berpaling kepada yang lainnya. Fahuwa subhanahu yabtali abdahu bisyahwati imma hijaban lahu anhu aw hajiban lahu yusiluhu ila ridahu wa qurbihi wa karamatih. Ya, kata beliau, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menguji hambanya dengan syahwat, tarikan syahwat, itu tujuannya adalah bisa jadi agar Allah menghalangi dia dari Allah, atau hajiban lahu, penghalang yang mendukung dirinya yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah, menyampaikannya kepada kedekatan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masya Allah perbandingan yang sangat luar biasa yang kita mengetahui di sini, bagaimana keutamaan orang-orang yang bersabar menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, orang-orang yang mengenal keburukan, kebaikan dengan rinci, kemudian keburukan dengan rinci. Kalaupun ada hal-hal yang menarik dirinya, dia akan tundukkan dengan semakin dia mengingat keburukan ini adalah sangat dimurkai oleh Allah, maka dia semakin membencinya, otomatis akan menjadikan hatinya semakin berpegang teguh dengan kuat dan semakin mencintai kebenaran. Itulah golongan yang ketiga. Taib. Kemudian al-firqatu rabi'ah, golongan yang keempat. Firqatun arafa sabila syarri wal bida'i wal kufri mufassalatan wa sabilal mu'minina mujmalatan. Ini kebalikannya. Golongan yang dia mengenal jalan-jalan keburukan, bid'ah, kekufuran.

0: Al-Furqan secara rinci, tapi mengenal jalan kebaikan, jalannya orang-orang yang beriman hanya secara garis besar saja. Tentu ini juga akan banyak keburukan dari metode seperti ini. Wa hadha halu kathirin mimman i'tana bimaqalatil umami wa maqalati ahlil bid'ah. Ini adalah keadaan dari kebanyakan orang-orang yang memberikan perhatian besar terhadap maqalat, ucapan umat-umat yang ada, serta ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Fa'arofaha ala tafsil walam ya'rif ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Maka dia mengenal perkataan-perkataan yang menyimpang, jalan-jalan yang tersesat ini secara rinci, tapi justru dia tidak mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan rinci. Dia tidak mengenalnya dengan rinci, hanya mengetahui garis besarnya saja. Bal arafahu ma'rifatan mujmalatan wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya' wa man ta'ammala kutubahum ra'a dhalika iyanan. Bahkan dia hanya mengenal jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang bersifat garis besar, global saja. Kalaupun ada perkara-perkara yang rinci dia ketahui dari hal-hal itu, ya. Kalaupun ada sebagian kecil dari hal-hal yang dia ketahui dengan rinci. Dan barang siapa yang mengamati kitab-kitab yang mereka tulis tentang hal ini, ya, kitab-kitab dari golongan ini, dia akan melihat hal tersebut dengan jelas. Ya, orang seperti ini, karena dia sibuk mempelajari pendapat-pendapat yang menyimpang, dia akan mengetahui ini penyimpangannya, bahkan ini bantahannya dia tahu. Tapi di hadapannya ada jalan kebenaran yang harusnya dia juga kenal dengan rinci. Akhirnya dia berpegang teguh secara umum saja. Akhirnya nanti jika ada rincian-rincian dalam hal-hal yang berhubungan dengan jalan yang benar, dia tidak tahu, dia tidak paham. Akibatnya juga tentu sangat sangat fatal. 6. Wa kadzalika man kana arifan bi turuqi syarri wadh-dhulmi wal fasadi ala tafsili salikan laha idza taba wa raja'a anha ila sabilil abrari yakunu ilmuhu biha mujmalan ghayra arifin biha ala tafsil ma'rifata man afna umurahu fi tasarrufiha wa sulukiha. Demikian pula orang yang mengenal jalan-jalan keburukan, kedzaliman dan kerusakan dengan rinci, salikan laha, kemudian dia menempuhnya setelah dia bertobat kembali darinya kepada mengikuti kembali jalan orang-orang yang benar, sehingga menjadikan ilmunya dalam hal ini hanya garis besar saja, mengetahui kebenaran secara global saja, tidak mengetahuinya dengan rinci, sebagaimana orang yang mengenal hal itu dengan menghabiskan umurnya untuk ya melakukan dan meniti jalan tersebut. Ya, ini juga ini tentu menunjukkan kekurangan, menunjukkan cacat bagi orang yang seperti ini, karena ketika dia disibukkan dengan jalan-jalan keburukan, harusnya ada solusi yang menjadikan dia ketika meninggalkan keburukan tersebut, dia mencari kebalikannya, yaitu jalan kebenaran, jalan yang lurus. Yang ini sayang tidak diketahuinya dengan rinci, sehingga hatinya tidak mendapatkan sesuatu yang menarik memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti kebenaran tersebut, disebabkan karena pengetahuannya tidak rinci dalam mengenal kebenaran, padahal dia mengenal kebaikan atau jalan-jalan keburukan dengan rinci. Ya, ini juga jelas merupakan metode yang salah. Ala kulli hal, jemaah sekalian hafizakumullah, 4 golongan ini, tentu yang terbaik adalah yang pertama, yang mengenal kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal keburukan dengan rinci. Ya, sebagaimana ini merupakan gambaran keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga jadilah orang-orang yang kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semangat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka orang-orang yang jauh dari kekufuran, yang selalu membenci keburukan-keburukan dan mencintai kebaikan-kebaikan. tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka mengenal dua jalan kebaikan dan keburukan dengan rinci. Barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum jemaah sekalian, hafizakumullah. Inilah keadaan ya perbandingan empat kelompok ini. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal maqsudu anna Allah Subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilu a'daihi li tujtanaba wa tubghadha kama yuhibbu an tu'rafa sabilu awliyaihi li tuhabba wa tuslak. Maksudnya, kesimpulannya di sini, Allah Subhanahu wa taala mencintai, menginginkan ya seorang hamba itu mengenal jalan musuh-musuhnya agar dia menjauhi dan membencinya. Sebagaimana Allah menginginkan seorang hamba mengenal jalan wali-walinya, jalan orang-orang yang beriman, supaya jalan ini dicintai dan semangat ditempuh oleh manusia. Itu tujuannya. Ya, dan ini kita akan dapati waktu kita mempelajari Al-Quran, mengenal dua sisi ini dengan rinci, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa fi hadhihi al-ma'rifati min al-fawaidi wal asrari ma la ya'lamuhu illa Allah. Min ma'rifati umumi rububiyyatihi subhanahu wa hikmatihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi wa ta'alluqiha bimuta'alliqatiha wa iktifaiha li athariha wa mujibatiha wa dhalika min a'dhami dalalati ala rububiyyatihi wa mulkihi wa ilahiyyatihi wa hubbihi wa bughdihi wa thawabihi wa iqabihi wallahu a'lam. Maka dalam pengetahuan seperti ini terdapat faedah-faedah dan hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya, dengan itu kita mengenal keumuman, keluasan rububiyah Allah, hikmahnya yang maha sempurna, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan keterkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan muta'alliqatiha, makhluk-makhluk yang Allah kaitkan dengannya, serta bagaimana ya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengikuti jejak-jejaknya dan konsekuensi-konsekuensinya, yang ini merupakan sebesar-besar dalil yang menunjukkan agungnya sifat rububiyah Allah. Dialah yang maha menguasai alam semesta beserta isinya. Kemudian mulkiha, kekuasaannya di alam semesta ini, serta ilahiyatiha, sifat uluhiyah, hanya dia yang pantas disembah satu-satunya. Kecintaannya, kecintaan kepadanya, kebencian Allah, serta pahala dan siksaannya. Ini tentu memiliki hikmah untuk menyempurnakan keimanan kita mengenal hal-hal tersebut ya, dengan sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Ya, jadi ini semua penjelasan yang menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik metode dalam menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan adalah metode Al-Quran yang menjelaskan kedua hal tersebut dengan rinci, yang kebaikannya kembali kepada manfaat menguatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada kebenaran, serta berpalingnya dan kebencian kita terhadap keburukan-keburukan, sebagaimana yang itu merupakan metode Al-Quran dalam menjelaskan kebaikan dan keburukan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kita teruskan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh antum semua. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Materi yang sangat baik untuk kita simak bersama, dan tentunya tidak hanya kita simak, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dari ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwah Islam azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat tanya WhatsApp di 021-823-6543. Nah, untuk yang pertama kami akan angkat terlebih dahulu melalui telepon di 021-823-6543 dan silakan kepada Anda yang telah terhubung untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ibu dan berada di mana?
2: Ya, hamba Allah di Sulawesi.
1: Silakan ibu.
2: Saya mau bertanya, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Saya ini selalu merasa tidak nyaman saya punya perasaan. Saya bangun tahajud, malah saya punya pikiran kacau balau, tidak terlalu ada godaan yang tidak nyaman. Baru di dalam rumah kami ini selalu ada terasa tidak nyaman dan selalu ada seperti ada gangguan. Ya, ada yang bau busuk. Sesudah itu cium lagi bau yang harum sekali.
1: Baik, ibu, jadi pertanyaan kami bisa tangkap ibu ya, bahwasanya ibu mengalami suatu keadaan yang kondisinya tidak nyaman saat tahajud karena ada gangguan-gangguan yang ibu rasakan itu, bu ya. Baik, terima kasih ibu. Kita simak jawabannya dan solusinya yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan keluarganya. Ya, keadaan yang ditanyakan seperti tadi, ya, pertama solusinya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja meminta pertolongannya agar dihilangkan gangguan-gangguan tersebut. Kalau tadi dikatakan dia sudah melaksanakan sholat tahajud yang harusnya sholat pastinya memberikan ketenangan, menghilangkan segala kegundahan dan kegalauan. Maka ketika muncul hal-hal yang seperti tadi, apalagi ada indikasi tadi kayak bau-bau yang tidak sedap dan seterusnya, ya kalau kemungkinan ada gangguan jin di rumah tersebut, maka ya berdoa kepada Allah minta pertolongan agar dimudahkan, dijauhkan dari gangguan tersebut. Dan ibu juga boleh melakukan ruqyah. Ya, ibu sendiri atau anggota keluarga atau mungkin beberapa orang bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi bi suratil baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kita bisa baca ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah misalnya, ya, dengan suara yang agak keras di rumah kita, di kamar-kamar kita, dengan kita mohon pertolongan kepada Allah agar dijadikan sebagai sebab untuk mengusir syaitan dari rumah tersebut. Lagi pula bacaan Al-Quran kalau kita terus baca di rumah kita kan menjadi sebab keberkahan rumah kita semakin menjadikan dekat dengan malaikat rahmat, menjauhkan dari syaitan yang selalu menggoda atau mengajak kepada keburukan atau mengganggu. Itu yang bisa kita lakukan. Kita ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita mohon pertolongan kepada Allah. Sering-sering kita laksanakan ya sholat ya di rumah tersebut, di kamar-kamar di rumah tersebut. Insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu, akan memberikan pertolongan untuk mengusir gangguan-gangguan seperti itu kalau memang berasal dari syaitan atau jin-jin yang suka mengganggu atau menggoda manusia. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan demikian untuk jawaban dari ibu yang berada di Sulawesi, mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustaz dan izin bertanya Ustaz. Ya. Ustaz, larangan duduk bersama ahli bid'ah. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap keluarga yang belum kenal sunnah? Ahli bid'ah yang manakah yang dimaksud, Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dari Ummu Abdillah di Maros, Makassar. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dari Ummu Abdillah yang bertanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja larangan yang dimaksud yaitu kita duduk untuk mendengarkan ucapan mereka atau mendengarkan pengajian mereka yang kita khawatirkan akan memberikan pengaruh keburukan kepada kepada diri kita dengan mendengarkan penjelasan mereka tersebut. Ya, atau bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin pandai berkata-kata di kalangan mereka sehingga kita akan terpengaruh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang larangan duduk dengan orang-orang seperti ini. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sungguh telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa jika kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an diingkari atau diolok-olokan, ditafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar, ditafsirkan dengan hawa nafsu, maka jangan kamu duduk dengan mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, maksudnya yang seperti ini. Adapun kalau orang yang kita tahu dia masih banyak kesalahan dalam pemikirannya atau penyimpangan dalam akidahnya atau kesalahan dalam melakukan agama, tapi dia adalah orang yang bisa kita dekati, orang yang bisa kita nasihati, orang yang kita perkirakan bisa menyadarkan dia insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah, kita dekati, maka ini baik tentu saja. Ini metode kita dalam berdakwah, mendekati orang-orang awam yang kita perkirakan dia ada kemauan menerima kebenaran. Ketika dijelaskan kepadanya dalil, dia akan mau ikut kepada kita. Kita dekati orang-orang seperti ini. Ketika misalnya kita dapat ternyata dia membantah, dia malah mengajak berdebat, ya kita tinggalkan, tidak perlu kita layani yang seperti ini. Tapi kalau dia mau mendengarkan dalil, mau kita sampaikan nasihat, kita nukilkan perkataan para ulama, dia juga terima, ya maka ini orang-orang yang perlu kita dekati. Bahkan kita berusaha mendakwai mereka untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali melalui telepon di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya silakan. Baik, terputus, kita akan tunggu kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung, dan kami informasikan ketika Anda sudah terhubung, mohon untuk mematikan suara televisi ataupun radionya agar kami bisa dapat menyimak dengan baik. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu dan berada di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ibu, mohon maaf, tolong dimatikan salat televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak, dan Ibu cukup menyimak lewat telepon saja Ibu, ya, karena memang agak delay, agak terlambat ketika sampai di televisi Ibu, ya. Silakan Ibu. Baik, terputus, kami tunggu kembali kepada Anda semua yang bertanya, dan kami informasikan kepada para pendengar, pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, ketika menghubungi kami untuk bertanya melalui telepon, kami informasikan cukup menyimak lewat telepon saja karena memang ada jeda waktu antara telepon yang masuk dengan disampaikan melalui televisi, sehingga akan menunggu. Oleh karena itu, langsung mendengarkan telepon saja dan matikan suara televisinya, lalu bertanya tentang pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Baik, terputus, kita tunggu kembali dari pertanyaan berikutnya. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Baik, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadapi orang yang Mereka mengatakan bahwasannya orang-orang Ahlussunnah atau Salafi ini ketika diajak untuk berdiskusi tidak mau dan tidak mau berdebat. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini, Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Barakallahu fikum.
0: Kalau ada pernyataan seperti itu, maka kita katakan memang para ulama ya ketika menyebutkan masalah yang berhubungan dengan perdebatan, mereka menyebutkan perdebatan itu ada perdebatan yang terpuji, ada yang tercela. Jadi tidak semua kita layani. Kalau kita lihat orang yang berdebat itu mau ya kita jadikan patokan, kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan nukilan penafsiran para sahabat, itu yang kita layani dan kita akan lakukan. Kalau kita lihat orang lawan debat kita mau seperti itu. Tapi kalau sekedar perdebatan hanya untuk menang-menangan, hanya untuk apalagi tujuannya hanya sekedar untuk nanti dipotong-potong misalnya rekamannya untuk mencari pembenaran saja, tidak mau merujuk kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, ini yang tidak kita layani. Jadi kita akan lihat orang-orang tersebut yang mengajak berdebat, kita akan lihat dari ciri-ciri ya pernyataan-pernyataannya, ceramah-ceramahnya, kalau dia punya rekaman ceramah atau yang lainnya, kita akan menilai dia apakah dia adalah orang yang mau mengikuti kebenaran ya, sehingga dengan sebab ini kita akan layani dia dalam diskusi yang ilmiah, tentu saja diskusi yang baik. Tapi kalau orang yang memang tidak mencari kebenaran, bukan orang yang mau diajak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kemaslahatan untuk berdebat dengan orang seperti ini tidak ada, maka tidak mungkin kita akan melakukannya. Jadi kita katakan kepadanya bahwa perdebatan atau diskusi itu dalam Islam ada yang dibolehkan, ada juga yang tercela. Maka yang tercela tentu kita berusaha meninggalkan, adapun yang diperbolehkan atau ada manfaatnya, ini yang berusaha kita lakukan, tentu dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini di layanan telepon 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kami tunggu kesempatan kepada Anda semuanya yang bertanya di 021-823-6543. Untuk Anda yang menyimak kajiannya dari awal hingga akhir, ataupun Anda yang menyimak di pertengahan, Anda bisa bertanya tentang pembahasan yang beliau sampaikan tentang tema jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mengulangi tadi
1: berhubungan
4: dari hamba yang dari Sulawesi tadi.
1: Baik Ibu, mohon maaf Ibu tidak bisa kami simak dengan jelas karena suaranya feedback. Ibu mohon maaf sekali lagi, kami tidak bisa menyimak suara Ibu dengan jelas karena feedback. Ya, kami informasikan kembali kepada Anda yang bertanya untuk mematikan suara televisinya ataupun radionya ketika sudah terhubung, karena kami mendengar tidak jelas karena ada suara yang feedback atau suara yang mengganggu. Ya, untuk itu kami informasikan kepada Anda yang bertanya untuk mematikan suara radio ataupun televisinya ketika bertanya. Baik, kita angkat berikutnya di 021-823-6543 dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Ini Bapak Yunus di Tasik.
1: Silakan Pak Yunus, pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang mau tanyakan saya masalah adzan Pak Ustaz. Kalau di kampung saya adzan di sini selalu pakai ta'ud, lalu baca surat Al-Quran, baca sholawat, terakhir sedekah lagi. Nah itu aja yang saya mau tanyakan, apakah ada contohnya Rasul apakah tidak? Mungkin baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Tadi pertanyaan dari Pak Yusuf ya, pertanyaan kurang jelas bagi saya. Maksudnya dia tanyakan tadi masalah adzan begitu ya. Adzannya ada bacaan Al-Qur'an atau ada salawatan, kalau apa mungkin sebelum adzan mungkin maksudnya ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau maksudnya sebelum itu, maka yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat masuk, mereka langsung mengumandangkan adzan. Tidak ada dimulai dengan hanya bacaan ayat-ayat. Pula kan bacaan ayat-ayat Al-Quran ketika diperdengarkan dengan suara yang keras, itu kan kewajiban kita harus mendengarkan semua, sehingga kadang-kadang orang yang masih punya kegiatan atau pekerjaan pun bisa menjadi sebab ya mungkin dia harus menghentikan pekerjaannya, dan ini bisa menjadi sebab orang mungkin akan ya merasa tidak nyaman, dalam artian dia berdosa kalau tidak mendengarkan Al-Quran ketika dikumandangkan, kemudian dia tidak dengarkan dengan baik. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Quran, iya kan, fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, simaklah baik-baik, dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Apalagi kemudian ada sebagian dari yang disampaikan salawat-salawat atau pujian-pujian yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin contoh, misalnya seperti yang dilakukan saat ini di dua masjid yang suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada yang seperti itu. Ketika masuk waktu adzan, tinggal kumandangkan adzan saja. Itulah yang dicontohkan, dan itulah yang sesuai dengan contoh dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Taib, jemaah sekalian, hafidhakumullah, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid mengantarkan kita pada pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Semoga dengan menyimak kajian ini tercerahkan untuk kita semuanya, dan kita mendapatkan taufik serta hidayah untuk memilih jalan-jalan keselamatan, menjauhi jalan-jalan yang menjadi hal yang bisa menggelincirkan kita kepada maksiat dan bisa membawa kita dalam murka Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Adi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
1: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain fa'akal liban.
0: Rob yang memelihara kebenamnya, Rob kamu yang kamu dustakan.

0: Tuhan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Ya

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Muttaki'in 'ala furushin bata'inuha min istabraq.

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifat tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif, jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Islam juga adalah batin yang ada di dalam agama. Hak lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad. Kita beriman kepada Allah yang sangat besar. Allah berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi nasa alaiha, ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanifin, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyya wa yuqatilu

0: رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
1: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih.

0: سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar?

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami sampaikan informasi untuk kajian rutin bersama Ustadz Rizal Yulian Putra LC Hafidhullah Ta'ala yang sedianya live. Kami hadirkan kesempatan siang hari ini dari Ahadisul Akhlak. Qadarullah Masyafa'al, beliau sedang ada hajah sehingga tidak bisa kembali meluangkan waktu secara langsung menyampaikan lanjutan bimbingan pembahasan kitab tersebut. Kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu untuk kita murojaah mengenai berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami dari Studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, baik yang kecil, yang besar, bahkan yang seringkali tidak kita sadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita, memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita menjadi hamba yang bersyukur atas setiap nikmat, bersabar atas setiap ujian dan musibah, serta selalu memperindah ibadah kita kepadanya. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda tercinta yang kita junjung tinggi bersama dan kita ikuti panutan keteladanannya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang meniti jejak perjalanannya, yang mengikuti tuntunan dan bimbingan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja TV rahimakumullah, di mana saja berada, kita sambung kembali kajian bersama kitab Ahadithu Al-Akhlaq, karya ilmiah yang luar biasa dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini sangat implementatif di kehidupan kita sehari-hari. Kajian demi kajian kita rasakan begitu besar manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan kebersamaan kita mengkaji kitab ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan bakti kepada kedua orang tua yang kesekian, karena memang pembahasan ini begitu panjang beliau jelaskan. Bahkan pada pertemuan mendatang pun kita akan masih bersama dengan pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua dari sisi kedurhakaan-kedurhakaan yang mestinya kita waspadai dan kita jauhi. Adapun pada kesempatan kali ini, mempertegas apa yang telah disampaikan sebelumnya berdasarkan begitu banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua apapun kondisinya adalah kewajiban yang melekat sepanjang masa seorang anak.

0: sepanjang masa kedua orang tua tersebut masih berada bersama si anak. Bahkan kita juga sudah kaji bersama bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak putus sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Beliau membawakan riwayat At-Tabrani yang juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, pada saat beliau menjelaskan tafsir surat Luqman ayat 15. Dan asal dari esensi riwayat ini termaktub di dalam Sahih Muslim, yaitu riwayat yang sampai pada Abi Uthman An-Nahdi. Beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan sebuah penjelasan tentang sebab diturunkannya ayat, yaitu ayat 15 surat Luqman. Kita coba baca kembali ayatnya yang sesungguhnya juga sudah kita sempat baca pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Al-ayah. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diturunkan ayat ini yang arti ayatnya adalah, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan apa yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun, pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan sebaik mungkin. Ayat 15 dalam surat Luqman. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertutur mengisahkan kisah pribadinya. Kuntu rajulan barran bi ummi. Dahulu aku adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ini bukan memberikan keterangan bahwa sekarang tidak bakti, bukan. Tetapi ada kisah menarik yang terjadi dahulu. Ketika banyak orang mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun kemudian ada dua kondisi berbeda. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, waktu itu Sa'ad masih musyrik. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada beliau, dan ternyata ibunda beliau bersikukuh berada di atas kesyirikan, musyrikah, dan meminta kepada Sa'ad untuk membuktikan baktinya kepada ibunya sekali lagi dalam dua kondisi berbeda. Sa'ad yang masih musyrik dan Sa'ad yang sudah masuk Islam. Maka Sa'ad mengawali tutur kisahnya itu dengan kondisi dahulu di mana beliau masih tidak ada masalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan beliau pun tidak ada masalah dengan bakti kepada kedua orang tua setelah masuk Islamnya. Beliau berkata, kuntu rajulan barran bi ummi. Aku adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, tatkala aku telah masuk Islam, qalat, ibuku berkata kepadaku, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadha ad-dinu alladhi qad ahdatha, agama apa ini yang kau baru masuki ini? La tad'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi. Wahai Sa'ad, kau punya dua pilihan, kata si ibu. Kau tinggalkan agamamu yang baru ini, agama Islam, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan aku mati sehingga kau akan dicela oleh setiap orang gara-gara kedurhakaanmu menyebabkan kematianku ini. Ya. Sehingga kau akan dipanggil fayuqalu ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. Ya. Jadi saat mengawali kisahnya ini dengan menyebutkan kondisi sulit, bagaimana dia, beliau memiliki dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama adalah meninggalkan agama Islam setelah Allah berikan hidayah kepada beliau, atau beliau yang akan kehilangan ibundanya karena ibunya akan mogok makan, mogok minum sampai mati. Harapan si ibu dengan hal tersebut, kalau kau tetap berada di atas agama baru, yaitu Islam ini, dan aku jadi mogok makan sampai matiku, kau akan dipanggil oleh semua orang, kau adalah pembunuh ibumu. Maka Sa'ad melanjutkan kisahnya. Fakultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibunda. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, dalam bahasa Arab, ya ummah atau ya ummatah adalah panggilan kepada ibu dengan panggilan yang paling hormat dengan penuh ketulusan kasih sayang. Ya, ya terindah kepada ibu. Ya ummah, wahai ibundaku, la taf'ali, jangan kau lakukan itu. Jadi bukan kemudian dengan congkak berkata, terserah ibu aja misalnya gitu, aku sedang memperjuangkan Islam. Tidak. Tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Tutur kata tetap dijaga. Meskipun Sa'ad baru masuk Islam, namun beliau sangat paham tuntunan Islam menuntun agar kita sebagai seorang anak, sekalipun mendapatkan kedua orang tua kita masih musyrik atau perintahkan kita melakukan kesyirikan, bukan berarti kemudian kita boleh berbuat durhaka atau berkata kasar kepadanya. Ya ummah, wahai ibunda, la taf'ali, jangan kau lakukan itu, ma. Fa inni la ad'u dini hadza li syai. Ma, mama tahu aku tidak akan tinggalkan agama mulia ini untuk apapun. Diganti dengan apapun aku tidak akan tinggalkan, ma. Famakasat yawman wa lailatan la ta'kul. Ternyata sehari semalam mamanya tidak makan, tidak minum. Fa asbahat qad jahidat. Maka di keesokan pagi mamanya sudah mulai payah. Famakasat yawman akhar wa lailatan, hari berikutnya dari pagi sampai malam tidak makan, tidak minum. Wa qad ishtadda jahduha, semakin payahlah kondisi di hari kedua tersebut. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku melihat benar-benar kesungguhan ibunya tidak makan, tidak minum, ingin membunuh dirinya, mogok makan minum dalam rangka saat keluar dari agama Islam, kata saat, tatkala aku melihat kesungguhan ibuku memaksaku untuk berbuat syirik tersebut, qultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibundaku, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafs.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki iman dan Ali tidak memiliki iman. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat.

0: Anda tidak ada di masjid. Siapa Anda? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, daripada Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu siapa Anda? Wanita-wanita yang bukan mahram Anda. Dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Qila wa qala.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: Allah murka dengan riba. Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Akan ditarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai hilah.
0: Wa kala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Terkutuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Yusabbihu lillahi

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. لقد جاء رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mengemban misi besar dalam Islam, yaitu misi dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ilallah Ana wa man ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Bagaimana jalan beliau? Ad'u ila Allah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Ala basiratin, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Ana wa man ittaba'ani, dan ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Karena itu bagian dari konsekuensi kita menjadi pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus siap untuk mengemban dakwah, menyampaikan risalah beliau kepada seluruh umat manusia sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berterima kasih kepada segenap panitia dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik atas amal yang telah mereka lakukan. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas keterlibatan bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya yakin di sini ada banyak sekali para tuan guru, para ustadz, para kiai yang mereka bersembunyi sebagai peserta. Semoga nanti kita bisa bersinergi dalam memperjuangkan Islam, tidak hanya di tanah Bangka Belitung, termasuk juga di daerah-daerah yang lain insyaallah. Kehadiran saya hanya sebatas sebagai fasilitator. Saya bukan ustadz dan bukan tokoh agama, hanya sebatas untuk pembantu bagi bapak-bapak dan saudara-saudara dalam belajar, begitu saja. Saya kebagian materi apa itu Islam. Alhamdulillah sudah jadi satu file PowerPoint yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan. Hadirin yang kami hormati, Islam secara makna bahasa tidak keluar dari arti al-inqiyad wal-istislam. Al-inqiyad artinya tunduk, istislam artinya pasrah. Makna bahasa ini bisa kita jumpai seperti dalam firman Allah di surat As-Saffat ayat 103, ketika Allah menceritakan penyembelian Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Falamma aslama, ketika kedua orang itu yaitu Ibrahim dan Ismail telah pasrah, pasrah untuk melakukan perintah Allah yaitu menyembelih anaknya, wa tallahu lil jabin, dan dia meletakkan pelipisnya di tempat penyembelian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata pasrah dengan aslama, yang ini menunjukkan makna dari Islam secara bahasa. Kemudian Islam secara istilah pengertiannya kami ambil dari buku yang telah disebarkan kepada para peserta. Islam secara istilah maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam secara istilah tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu pasrah kepada Allah dengan tauhid. Kita menerima bahasanya Allah Ta'ala dialah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Kita menetapkan semua sifat kesempurnaan Allah sebagaimana kita pasrah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang layak untuk kita tauhidkan. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan yang kedua tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dengan beribadah kepadanya, sehingga tidak sebatas mengakui tapi juga diiringi dengan amal, amal ketundukan beribadah kepada Allah sesuai yang dia perintahkan. Dan yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pengikutnya. Kenapa kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pengikutnya? Karena percuma saja orang masuk Islam tapi di saat yang sama dia masih berbuat kesyirikan, atau di saat yang sama dia masih berpihak kepada orang musyrik. Padahal dua ini saling bertentangan. Kita saja bisa memahami ketika loyalitas itu kita bangun dalam sebuah ormas misalnya, maka Anda akan disebut sebagai orang yang tidak loyal ketika Anda menyatakan diri anggota ormas A, sementara di saat yang sama Anda masih menjadi pengurus ormas B. Padahal ormas A dan B ini saling bertentangan misalnya. Maka demikian pula Islam, Allah Ta'ala tidak pernah ridha untuk disekutukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni ketika dia disekutukan. Sehingga ketika orang menyatakan saya Islam di hadapan Allah, maka di saat yang sama dia harus memancangkan permusuhan kepada kesyirikan. Karena itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan pernyataannya di surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifa, hanifa, dengan penuh kecondongan kepada tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Sehingga pernyataan ini seimbang. Siapa yang menyatakan muslim, maka di saat yang sama dia harus menyatakan permusuhan dengan kesyirikan. Siapa yang menyatakan dirinya orang Islam, maka di saat yang sama dia harus anti dengan kesyirikan. Karena percuma saja dia menyatakan Islam tapi di saat yang sama dia masih membela dengan musuhnya Islam, yaitu semua perbuatan kekufuran. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa nama Islam ini Allah yang memberikan, Allah yang ngasih nama, bukan manusia, bukan nabi. Sebagaimana yang Allah nyatakan di beberapa ayat, inna dina indallahi al-islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga nama Islam itu datang dari Allah, bukan buatan manusia. Demikian pula nama pengikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nama. Orang yang beragama Islam dengan nama kaum muslimin, nama kaum muslimin Allah yang ngasih. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan untuk kalian adanya kesempitan dalam agama. Millata Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Huwa sammakumul muslimin, dialah zat yang telah memberikan nama kepada kalian para pengikut ajaran Ibrahim dan ajaran para nabi setelahnya sebagai kaum muslimin. Min qablu, dalam kitab-kitab sebelumnya, sehingga dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam suhuf-suhuf para nabi, Allah telah menyebut pengikut para nabi adalah kaum muslimin. Kita punya nama yang sama, kaum muslimin. Wa fi hadza, demikian pula dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasulu yashahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi kalian dan nanti kalian menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Baik. Ini menunjukkan bahasanya identitas yang resmi bagi kita, identitas resmi kita adalah muslim. Itulah identitas resmi kita. Sehingga kalau kita ditanya, kamu siapa? Saya muslim. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memperkenalkan dirinya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang dulu berasal dari Persia. Ketika ditanya, man anta? Ana muslim. Ibnu man anta? Ana ibnul Islam. Saya muslim, saya adalah putra di kalangan kaum muslimin. Sehingga yang dibanggakan Islamnya. Itulah identitas yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika menampakkan diri, jangan sampai identitas yang ditonjolkan adalah saya berasal dari ormas A, ormas B, atau pengikut partai A atau apalagi partai B dan seterusnya. Tapi tampilkan identitas kita yang sejatinya, saya adalah umat Islam. Sehingga kalau ada orang yang pernah menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran istilah umat Islam, ini pernyataan yang enggak benar. Ada orang yang ketika berkhutbah dia menyatakan umat Islam itu tidak ada dalam Al-Quran istilah itu, enggak benar. Yang benar Allah telah sebutkan di surat Al-Hajj, huwa sammakumul muslimin, dialah zat yang telah memberikan nama kepada kalian dengan identitas al-muslimun. Ada yang menarik dari nama Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa perhatikan, semua aliran kepercayaan dan agama itu punya nama. Dan hampir semua aliran serta kepercayaan agama, namanya itu merujuk pada tokoh tertentu. Ada Nasrani, ada Kristiani, ada apalagi misalnya Yahudi, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Itu semuanya merujuk kepada nama tokohnya atau nama kelompoknya. Nasrani kenapa disebut Nasrani? Karena dia adalah aliran yang diikuti oleh Bani Nasara. Yahudi juga demikian, dengan adanya khilaf di antara para ulama mengenai asal-usul namanya. Karena dia berasal dari generasi Yahuda dan seterusnya. Tapi untuk Islam, ini tidak kembali kepada tokoh tertentu. Maka Allah tidak menamakan agama ini dengan Muhammadi, pengikut Muhammad. Allah tidak menamakan agama ini dengan Ibrahimi. Allah tidak menamakan agama ini dengan Adami. Bukan dengan nama manusia, tapi dengan nama Islam. Maka tidak ada istilah pendiri Islam, pencetus Islam, pemikir Islam, enggak ada. Karena Islam itu Allah yang ngasih, Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikan. Sehingga agama itu kita menerima, bukan kita membuat. Karena kalau manusia disuruh membuat agama, mustahil, dan itu pasti gagal. Maka agama itu pemberian dari Allah, dan bukan manusia yang membuatnya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditekankan jika agama itu sifatnya hanya pemberian, maka jadilah manusia yang qanaah terhadap pemberian Allah. Sebagaimana kita disarankan untuk menjadi qanaah terkait masalah rizki, kita juga ditekankan untuk menjadi orang yang qanaah terkait masalah syariat. Qanaah terkait masalah syariat artinya

masalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang sempurna ditambahi makin sempurna atau makin merusak? Sempurna ketika ditambahi itu makin menyempurnakan atau makin merusak? Merusak. Dan kita bisa saksikan bagaimana kondisi agama-agama samawi sebelum kita. Nasrani, Yahudi, yang mereka merusak ajaran agama para nabinya. Maka yang sempurna ketika ditambahi itu tidak semakin menyempurnakan, namun justru semakin merusak. Walhamdulillah, Allah kasih kita dua mata. Adakah bapak-bapak dan saudara-saudara yang bersedia dikasih tiga mata, tambahi satu, taruh di tengah, makin cakep ya, atau ditaruh di belakang? Nah, itu tiap hari kelilipan ya, karena ketutup dengan rambut. Walhamdulillah, mata dua ini sempurna, hidung satu sempurna, mulut satu sempurna, telinga samping kanan kiri sempurna. Kita kalau dikasih tambahan, ditambahkan satu oleh Allah, mulutnya di belakang satu ya, atau telinganya ada di bawah satu ya, nanti kalau mandi kesusahan pak. Walhamdulillah. Sehingga intinya, sesuatu yang sempurna ketika dia dikasih tambahan bukan malah menyempurnakan, tapi justru merusak. Itulah yang menjadi prinsip kenapa dalam masalah agama kita disarankan qanaah saja, terima apa adanya seperti yang Allah kasih. Nah, ketika orang masih kurang merasa puas lalu dia tambah-tambahkan, ini bukan memperbaiki namun justru merusak. Sebagaimana yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat yang baru karena kalian telah dicukupi. Agama ini anugerah dari Allah, kita tinggal menerima dan kita bukan membuatnya, sehingga kita tidak boleh berkreasi. Tayyib. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, Islam secara istilah yang tadi kembali kepada dua makna, yaitu tunduk dan pasrah. Oleh para ulama, menurut pengertian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islam bima'nal am, dan yang kedua berarti kebalikannya, al-Islam bima'nal khas. Islam dalam makna umum pengertiannya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikuti syariat yang berlaku di masing-masing nabinya. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, Islam dalam makna umum adalah semua ajaran para nabi. Sehingga dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, semuanya muslim. Semua nabi beragama Islam. Dan pengikut para nabi juga muslim. Karena Islam dalam makna umum pengertiannya adalah semua ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Islam dalam makna umum ini bisa kita lihat di beberapa ayat seperti yang difirmankan oleh Allah. Di antaranya firman Allah di surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan wasiatnya Ibrahim kepada putranya, demikian pula Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bunayya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim, demikian pula Ya'qub, mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Kita perhatikan, agamanya nabi itu tidak dikembalikan kepada ijtihadnya nabi. Agamanya nabi dikembalikan kepada ini pilihan Allah. Allah yang ngasih kepada sang nabi. Lalu sang nabi mewasiatkan kepada anaknya, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dengan membawa agama itu, yaitu membawa agama Islam. Karena itu di sini ada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin. Al-Islamu bima'nal 'am huwa at-ta'abbudu lillahi bima syara'a.

منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Dia syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai kiamat. Sehingga dari catatan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, agama Nabi itu sama. Makanya Allah menolak pernyataan orang Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu penganut Trinitas, penganut tiga agama, bisa diterima di Yahudi, Nasrani, dan Islam. Allah bantah, salah yang kayak gitu. Am taquluna inna Ibrahima kana Yahudiyan au Nasara. Qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian pernah berkomentar Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Sampaikanlah, apakah kalian yang lebih paham ataukah Allah Ta'ala? Yang benar Ibrahim itu Hanifan Muslimah, beliau adalah seorang yang Hanif dan Muslim. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna khusus pengertiannya adalah Islam yang diemban dan yang diampu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam dalam makna khusus adalah ajaran yang dibawa oleh nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat beliau sebagai muhaimin yang menjadi penentu untuk syariat-syariat sebelumnya, sehingga syariat beliau menghapus syariat sebelumnya. Karena itulah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka siapapun yang mendengar beliau sebagai rasul terakhir wajib untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak maka dia ahli neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mereka mendengar tentang keberadaanku lalu mereka mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia akan menjadi ashabun nar. Sehingga siapapun yang hidup di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan, jika ada orang yang mengklaim dirinya, saya adalah orang yang boleh tidak mengikuti syariat, maka klaim ini klaim kekufuran. Barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara pernah mengenal istilah tingkatan yang dimiliki oleh manusia karena sebab kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Ada manusia yang paling rendah tingkatan syariat, atasnya nanti dia mengikuti tarekat, setelah itu naik menjadi hakikat, puncaknya makrifat. Kalau sudah makrifat, terjadilah manunggaling kawulolan Gusti, maka apapun yang Allah perintahkan tidak berlaku karena saya sudah tidak lagi wajib beribadah, telah bersatu antara hamba dengan Rabb-nya. Ini akidah yang enggak benar, bahaya. Akidah yang sangat berbahaya. Padahal Allah perintahkan kepada manusia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb-mu sampai datang al-yaqin, dan al-yaqin maknanya kematian dengan ijma' ahli tafsir. Sehingga kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Maka tidak boleh ada orang yang meyakini kita boleh beribadah kepada, kita hanya wajib beribadah kepada Allah kalau hanya di tahapan syariat. Kalau sudah naik ke tarekat, ada sebagian ibadah yang enggak wajib. Kalau sudah naik ke hakikat, ada sebagian lagi yang enggak wajib. Kalau sudah makrifat, sudah enggak berlaku syariat. Ini penyimpangan dalam masalah akidah, enggak benar yang kayak gini. Dan itu keyakinan yang sangat berbahaya, ngajari orang untuk keluar dari syariat Allah, ngajari orang untuk membangkang kepada Allah. Ini bahaya. Dan hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alasan logika apapun,
dengan alasan aturan apapun, ini tidak bisa diterima. Pakai logika yang mana seperti ini bisa diterima? Karena kita semuanya adalah makhluk, dan makhluk tidak akan bisa berubah jadi khalik apapun keadaannya. Ada gak makhluk yang bisa naik pangkat jadi khalik? Tidak. Kenaikan pangkat makhluk itu diukur dari apa, Pak? Diukur dari takwa. Berarti semakin takwa, makin banyak ibadah atau makin belot dari ibadah? Makin banyak ibadah. Seharusnya semakin bertakwa membuat dia semakin dekat dengan Allah dengan banyak ibadah kepadanya. Bukan semakin bertakwa malah semakin rajin maksiat, semakin banyak meninggalkan sholat. Gak ada definisi takwa seperti itu. Definisi takwa itu mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Kembali ke situ. Pangkat kita di hadapan Allah tergantung dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inna akramakum indallahi haqiqatukum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang sudah mencapai derajat hakikat. Ada enggak pernyataan kayak gini? Enggak pernah ada. Kita tidak diajarkan seperti itu. Nah, model seperti ini muncul karena ada sebagian orang yang menganggap bahasanya ada beberapa hamba Allah yang dia bisa naik derajatnya sehingga nanti sudah boleh tidak beribadah kepada Allah. Disebabkan karena dia sudah naik derajatnya. Dan ini adalah pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah prinsip seperti ini tidak bisa diterima secara logika dan tidak bisa diterima dengan perasaan apapun. Walhamdulillah. Karena itu hadirin yang dimakan Allah, hadis ini dalil yang paling utama bahwa kalau ada orang yang tidak mengimani apa yang beliau bawa, yaitu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia telah mendengar tentang syariat beliau, maka difonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Kita mengakui Islam itu rahmatan lil alamin. Apa konsekuensi rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam itu diri beliau atau ajaran beliau? Rahmat bagi seluruh alam itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana? Baik. Posisi beliau hadir di muka bumi ini dengan membawa dua hal. Pertama, beliau datang dengan fisik beliau. Yang kedua, beliau datang dengan membawa wahyu Allah. Mana yang menjadi rahmatan lil alamin? Fisik beliau atau wahyu Allah? Yang mana, Pak? Ada yang menjawab fisik, ada yang menjawab wahyu Allah. Ulama khilaf di sini ya. Ada yang menjawab dua-duanya. Berarti ada tiga pendapat ulama. Baik. Kenapa kita tidak jawab dua-duanya? Dan yang betul dua-duanya. Maka kehadiran beliau adalah rahmat bagi alam. Dan syariat beliau juga rahmat bagi alam. Hanya saja kehadiran beliau itu rahmat bagi alam terbatas ketika beliau ada. Begitu beliau meninggal dunia, kita tidak bisa mendapatkan bagiannya. Dulu waktu Nabi SAW masih hidup, beliau berwudu, air wudunya dijadikan rebutan oleh para sahabat, lalu diusap-usapkan ke badannya sebagai obat. Beliau meludah, ditadai ludahnya. Rambut beliau rontok, ada yang ngambil dan dijadikan sebagai obat. Karena fisik Nabi SAW bagian dari berkah, dan itu beliau biarkan dan memberikan manfaat. Itu bagian dari mukjizat sang Nabi. Setelah beliau meninggal dunia, seperti ini sudah tidak berlaku. Maka tidak ada sahabat yang tabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak pernah menjumpai dalam riwayat Abu Bakar ketika wudhu sahabat rebutan ngambil airnya. Padahal kita yakin manusia yang paling bertakwa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tidak ada praktek sahabat junior
melakukan hal seperti ini kepada Abu Bakar, demikian pula tabi'in melakukan hal ini kepada sahabat Abu Bakar, demikian pula Umar, demikian pula sahabat Utsman atau Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang lebih luas itu adalah wahyu Allah. Karena inilah yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia tanpa kenal batas waktu dan tempat. Anda bisa enggak merasakan lezatnya wahyu Allah? Alhamdulillah bisa. Bapak-bapak dan saudara-saudara mempelajarinya. Itulah bentuk kelezatan merasakan wahyu Allah. Kita bisa merasakan kelezatan syariat Nabi Muhammad SAW. Meskipun zaman kita sangat jauh, tempat kita juga jauh, nasab kita juga jauh. Di sini ada yang Habib, Pak? Ya, Habib boleh angkat tangan. Nanti enggak dapat sedekah. Karena Habib tidak boleh makan sedekah. Salah satu dosen di Universitas Islam Madinah masuk kelas, lalu beliau tanya kepada para mahasiswa, adakah di antara kalian yang Habib keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngacung satu. Selesai itu, beliau keluarkan duit sekepok. Ini zakat, silakan dibagikan ke semua mahasiswa kecuali Habib. Nah, maka ngaku Habib nggak dapat duit, ya. Tapi snack di belakang itu sedekah ya, yang Habib nggak boleh makan. Ya betul kan, sedekah dari PLN. Tayyib, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Saya Habib. Islam sebagai rahmat lil alamin. Beliau sebagai rahmatan lil alamin adalah ajaran beliau. Sehingga ajaran beliau menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Masa kita jauh, tempat kita jauh, nasab kita juga jauh dari beliau, tapi kita bisa merasakan indahnya Islam. Dan itu nikmat yang luar biasa. Padahal ada orang yang dekat dengan beliau, tinggal bersama beliau, satu kampung, nasabnya dekat dengan beliau, tapi tidak masuk Islam. Siapa, Pak? Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks celaan, dibaca oleh kaum muslimin sampai kiamat, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perlawanan sangat keras kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak membuat surat Abu Jahal? Ada surat Abu Lahab tapi tidak ada surat Abu Jahal. Karena pengaruh pembangkangan Abu Lahab itu lebih kuat dibandingkan pengaruhnya Abu Jahal. Kata orang begini ya, kalau orang itu strik dengan orang lain, waton suloyo kata orang Jawa, pokoknya saya waton melawan, melawan tapi dengan cara kekerasan, itu pengaruhnya gak besar. Tapi kalau melawan dengan cara diplomatis, itu pengaruhnya besar. Makanya waktu Belanda datang ke Indonesia menjajah dan seterusnya, yang lebih ditakutkan itu perlawanan diplomatis dibandingkan perlawanan pakai bambu runcing. Bambu runcing digeruduk sekali pakai senjata habis. Perlawanan diplomatis mempermalukan negaranya. Belanda bisa dipermalukan di dunia internasional. Sehingga mereka lebih takut perlawanan jenis yang kedua dibandingkan yang pertama. Abu Lahab itu yang pertama. Abu Lahab itu perlawanan diplomatis. Karena dia adalah paman Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW berdakwah, setelah itu Abu Lahab menyusul, jangan percaya dia, dia keponakanku yang menyimpang. Orang akhirnya komentar, pamannya sendiri bilang kayak gitu. Pamannya sendiri bilang kayak gitu. Kalau itu musuhnya bilang kayak gitu, musuh bilang kayak gitu, sama, ya memang musuh. Anda kalau disebut jelek oleh musuh Anda, orang komentar gimana, Pak? Ya wajar, musuhnya. Tapi kalau Anda dibilang jelek oleh istri Anda, bisa jadi realita. Bisa jadi. Atau dibilang jelek oleh ayahnya sendiri, keluarganya sendiri, bisa jadi itu realita. Sehingga dia memberikan pengaruh kegagalan dakwah yang paling kuat bagi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Maka orang ini karena dampak buruknya lebih besar, Allah jadikan dia yang dicela bukan Abu Jahal.
Padahal kekejaman Abu Jahal lebih besar. Kekejaman Abu Jahal lebih besar. Sampai digelari dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Sedangkan Abu Lahab tidak ada gelar seperti itu. Tapi pengaruh kepada kegagalan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah besar. Banyak orang yang enggak percaya kepada beliau gara-gara si Abu Lahab. Pamannya sendiri ngomong kayak gitu, gimana saya mau percaya? Padahal penilaian kepada orang itu dimulai dari orang yang dekat, keluarganya, pamannya. Dia menggagalkan, gembosi, ngguri, ya, gara-gara pernyataan yang disampaikan oleh kerabatnya sendiri. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ini zamannya jauh dari beliau, tempatnya juga jauh dari beliau, nasabnya juga nggak jelas ya. Kalau kita di pin, nanti ketemu siapa, mungkin ketemu Ken Arok atau Ken Dedes, kita nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita Islam, yang itu menunjukkan bahwasanya agama ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah jauhkan dari hidayah ini siapa saja yang Dia kehendaki. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'tubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Saya pernah membaca tafsir yang menjelaskan begini. Ayat ini itu turun bertahap. Dua ayat ini turun bertahap. Sekalimat demi kalimat. Ketika Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka iblis langsung bangga menyatakan, "Dan aku bagian dari sesuatu." Berarti saya termasuk yang dapat rahmat. Perkataan siapa ini? Iblis. Ketika Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis langsung bangga mengatakan, "Berarti aku termasuk orang yang dapat rahmat, karena aku termasuk asy-syai', termasuk bagian dari sesuatu." Kemudian Allah lanjutkan, "Fasa'aktubuha." Tapi ini hanya aku tetapkan, "lil ladzina yattaqun," bagi orang-orang yang bertakwa. "Wa yu'tuna az-zakata," dan menunaikan zakat. Iblis enggak masuk. "Wal ladzina hum bi ayatina yu'minun," dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Iblis enggak masuk. Yahudi dan Nasrani angkat tangan, berarti kami termasuk. Karena kami beriman kepada ayat-ayatnya. Mereka mengklaim kami bertakwa menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayatnya. Yahudi dan Nasrani mengklaim kami termasuk. Lalu Allah lanjutkan, "Alladzina," siapakah itu? "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah," yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul, mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi. Beliau siapa? Sang nabi yang ummi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil." Yang mereka jumpai Nabi Ummi itu termaktub, tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka jumpai Nabi Ummi itu termaktub, tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. الحمد لله para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang selayaknya seorang muslim berjalan di atas akidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna. Masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaAllah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah. Belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim, dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.

Padahal bersama itu dia menyembah Nyorok Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus, dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan, selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamthil atau tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa ma ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ayat Allah
Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi masya Allah orangnya itu murakbal, akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama sekedar nama tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan al-ma'a dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahat, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahat, liang lahat. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut, padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa, dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk

Perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba untuk merasakan. Ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya. Akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya. Orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya,
mana yang lebih kuat menancap di dalam

Hanya itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bukan jelas-jelas haramnya. Mencintai sesuatu. Diikuti terus. Hatinya tertarik. Kagum. Semakin besar, semakin besar. Sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah. Lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan iman yang paling utama, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Punya kecintaan kepada Allah. Tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu. Mungkin asalnya mubah. Bahkan mungkin asalnya, kalau ditujukan untuk kebaikan, ada keutamaannya. Makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. Tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi dengan cahaya kebenaran. Selalu diisi dengan mengenal kebenaran dengan dalilnya. Itu yang mendominasi dan menguasai hati, sehingga hati akan terbentuk tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah.
Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafikun? Orang-orang munafik, jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Quran tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran. Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, ah, saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya, terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah, padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah, padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'alam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama, berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah.
dia sudah mengikuti pemahaman teroris, sudah mendukung misalnya ISIS, mendukung orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat. Kenapa para ulama mengingatkan kita, jangan dekati syubhat. Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi Anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat, jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'ah, jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah, ya, yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi, aktsara ulama us-salaf ala hadza. Kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini. Yarawna annal quluba dha'ifatun wa syubha khattafa. Mereka memandang karena hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama-kelamaan dia akan masuk. Setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu, inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Yani antum, kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, ah, orang lain yang terjerumus, saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaitan pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, wa alam anna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzal ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha saghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman. Nyeleneh. Bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq. Menyerupai kebenaran. Ingat yang namanya syubhat. Berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah. Itu bukan syubhat namanya. Iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk. Ini adalah pemahaman yang benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha katsirun mimman dakhala fiha, maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Tsumma lam yastati'il khuruja minha, setelah itu setelah masuk ke dalamnya dia tidak mampu lagi keluar darinya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, wallahi agama kita lebih berharga dari apapun. Kita mengikuti kajian sunnah karena ingin selamat. Banyak dari pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Masalah akidah saja, masalah tauhid saja, kita rasakan diri kita masih lemah. Buktinya dalam ibadah, dalam khusyuk, dalam ikhlas, dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus menanggung resiko dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu terbiasa mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan, satunya terbiasa coba-coba terjerumus dalam keburukan. Artinya orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau tadi sebagai orang-orang yang binasa. Hati manusia. Makanya antum ketahui, syaitan itu ketika ingin merusak manusia, hatinya yang diserang.
Fitnah-fitnah itu dilontarkan oleh syaitan ke hati. Sekali dia tinggalkan, muncul lagi fitnah berikutnya. Ini di zaman para salafus soleh dulunya, mereka takut. Apalagi zaman kita, yang informasi demikian mudah sampai. Berita-berita demikian mudah tersebar. Pemahaman-pemahaman sesat kita saksikan di hadapan kita. Sekali kita ingkari, dua kali lama-kelamaan terbiasa kita lihat. Bagaimana hati kita tidak terbiasa dengan keburukan seperti itu? Di sini syaitan menguasai dan banyak merusak kebanyakan manusia dengan fitnah syubhat dan syahwat. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan." Fitnah itu dilontarkan oleh syaitan, ditampakkan ke hati. Karena apa? Sumber kebaikan di hati. Jadi syaitan itu pintar dia. Menyerangnya di sumber manusia. Sumber inti kebaikan manusia. Karena ini yang mau dirusak. Ini yang akan dihilangkan kepekaannya terhadap kebenaran. Seutas demi seutas. Satu gagal, tambah lagi fitnah yang kedua terus. Sampai hati ini terpengaruh. Allah Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa'ayyu qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika munculnya fitnah tadi, hati mana saja yang mengingkarinya, menghindarinya, maka Allah berikan titik putih padanya. Jadi mengingkari fitnah itu menghasilkan apa? Titik putih di hati. Berarti membersihkan hati. Menyebabkan tumbuhnya iman. Menyebabkan kuatnya tauhid. Jadi antum jangan menyangka kejadian fitnah-fitnah di sekitar kita ini yang melemahkan iman kita. Jadi tidak perlu bertanya, "Lu kenapa saya sudah belajar? Saya sudah mengikuti kajian, belajar iman, salat saya belum khusyuk." Padahal tauhid itu yang menentukan khusyuknya salat, yang menentukan ikhlas, yang menentukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya, Anda belajar berapa kali? Fitnah yang masuk ke dalam diri Anda berapa kali? Mana yang lebih dominan? Itu jawabannya. Jadi kalau kita terbiasa mengingkari fitnah, hati kita punya pembeda. Ketika datang keburukan langsung kita ingkari, "Ah, ini tidak ada dalilnya. Ini adalah syirik. Ini adalah bid'ah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Terbiasa kita mengingkarinya apalagi dengan yakin, dengan dalil yang kuat, dengan apa yang kita pahami dari kajian-kajian sunnah, dari penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih. Maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Wa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama-kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik, mencoba yang kedua, ketiga, lama-kelamaan terjerumus, tidak bisa keluar, dia telah menjadi tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnahnya. Akhirnya binasa hatinya. Hancur. Semuanya hitam. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, fa'adatil qulubu ala qalbain. Nanti terakhirnya, seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah yang banyak dilontarkan oleh syaitan, cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga. Kesimpulannya, hanya ada dua hati manusia. Pertama, hati yang putih bersih. Yang kedua, hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerap fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard." Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah
tidak akan dirusak oleh keburukan apapun selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Jadi sebab penjagaan dari Allah itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih, diisi dengan iman. Inilah maknanya qalbun salim, hati yang selamat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah hitam, apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membelanya, mengamalkannya mati-matian? Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup. Inilah keadaan hati kalau sudah dikuasai oleh tipu daya syaitan, menjadi sarangnya keburukan. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita itu dijaga dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dijaga dengan akidah yang benar, dengan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala syubhat, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pemahaman kita. Tujuannya untuk menjaga kelemahan hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan tidak menggoda manusia itu dengan godaan yang sama antara yang diterapkannya pada orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan digoda sedikit demi sedikit agar tertarik mendengar sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini. Tertarik mendengarkan syubhat, apalagi syubhat itu banyak dilakukan orang. Orang sedang rame-rame mengikutinya. Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya, coba-coba ikut. Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga. Karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Nah, oleh karena itulah hati yang seperti ini yang perlu dijaga. Nanti kita akan rasakan manfaatnya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang hati ini bisa membimbing dia mengenal kebaikan yang tersembunyi di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam hadis Arba'in Nawawi? Coba antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang albir, kebaikan. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwa kepada hatimu. Yani tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang, dia bertanya dengan hatinya, makanya hatinya akan membimbing dia kepada kebaikan. Fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu. Sesungguhnya kebaikan itu adalah yang hati merasa tentram kepadanya
dan jiwa merasa tenang mengikutinya. Ini menunjukkan hati itu bisa dibentuk seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, orang yang belajar pemahaman yang benar selalu mengikatkan dirinya dengan dalil, menjauhi syubhat dalam segala bentuknya, dalam semua keadaan dia akan selalu berpegang teguh dengan kebenaran sebanyak apapun orang yang menyelisihinya. Ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika praktek banyak orang-orang yang terpengaruh. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Antum mungkin yang masih sering berkumpul dengan ikhwan di pengajian-pengajian yang ramai, kita dapati orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kita akan lebih kuat. Tapi coba kalau kita sendirian, dalam kondisi-kondisi kita terdesak, mengikuti pendapat banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah termulai terkena syubhat sedikit demi sedikit. Tidak sedikit di antara kita, kalau kita ingin sebutkan contoh, orang-orang yang tadinya disebutkan cerdas, pintar, bisa bahasa Arab, hafal sekian banyak ayat Al-Quran, bahkan awal-awalnya juga menisbatkan diri kepada manhaj salaf, sekarang kemana dia? Sudah mengikuti pemahaman Khawarij, sudah mengikuti pemikiran orang-orang teroris, mendukung ISIS dan seterusnya. Ini terjadi, cerita nyata. Kalau orang yang secerdas ini saja bisa terpengaruh, bagaimana orang yang pemahamannya masih lemah seperti kita? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kebenaran itu menguatkan hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan di antara ciri-ciri hati yang bersih. Hati yang bersih itu menjadikan seseorang hamba akan kuat berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak ragu-ragu meskipun mungkin semua orang menyelisihinya. Sampai beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Mas'ud yang terkenal tentang makna al-jama'ah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini dalil yang beliau bawakan. Yang namanya al-jama'ah, pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar adalah yang selalu menyesuaikan diri, yang selalu mengikuti kebenaran meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Artinya, kamu dengan kesendirianmu berpegang teguh dengan al-haq, kamu tidak perlu khawatir, tidak takut orang-orang menyelisihimu, selama kamu berpegang dengan dalil yang kuat, berpegang teguh dengan kebenaran. Di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah athar dari imam besar Ahlu Sunnah di zamannya, ya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Antum tahu yang disebut sebagai qarinnya Imam Ahmad adalah Imam Ishaq ibnu Rahuya, Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad al-Hamdali, Ishaq ibnu Rahuya, imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut. Ketika beliau pernah berpendapat dengan sebuah pendapat, ditanya, dia bawakan sebuah dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada salah seorang yang penanya ini menjawab, setelah mendengarkan jawabannya, berkata kepada Ishaq ibnu Rahuya ini, dia mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yuwafikuka ala dhalik. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan kamu dalam masalah ini. Bayangkan, imam besar setuju dengan pendapatnya. Dijawab oleh beliau, ma dhanantu anna ahadan yuwafikuni ala dhalik. Yuwafikuni ala dhalik. Aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun sependapat denganku dalam masalah ini. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dia tidak perlu didukung dengan persetujuan orang lain, sampai pun itu imam besar. Inilah ciri-ciri hati yang sehat, ciri-ciri orang yang punya keyakinan kuat. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak ada
sebab keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selain jalan ini. Dan ini kata para ulama, syughlun syagil, kesibukan yang sudah mencukupi menghabiskan waktu kita. Antum kalau belajar agama, Al-Quran 30 juz, baca tafsirnya, waktunya akan habis untuk kesibukan yang bermanfaat. Nah kira-kira apa lagi yang menjadikan seseorang itu ingin coba-coba untuk mengenal bid'ah, mencoba-coba ikuti pemahaman yang buruk, coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menyelisih pemahaman para ulama salaf. Yang benar saja belum selesai dipelajari, kenapa masih cari-cari perkara-perkara yang syubhat? Ya, orang yang mengikuti yang lurus-lurus saja masih khawatir terjerumus ke dalam fitnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka mengapa Anda atau kita-kita yang masih lemah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang beresiko merusak pemahaman kita tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kita harus mengikuti nasihat dari para ulama kita. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar dan teguh di atas sunnah. Jangan terpengaruh dengan godaan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW, inilah yang akan menumbuhkan iman kita, menguatkan ibadah kita, membenarkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dinasihatkan untuk selalu melatih hati kita agar selalu mengenal dan mengutamakan kebenaran, mengingkari keburukan-keburukan dengan mengenal perinciannya, bantahannya dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Setiap ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada para ulama kita, para ustadz kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Berhubung sudah waktu azan, maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kejadian yang kita saksikan, fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan umat Islam ini ke jalan yang benar. Kejadian ini sudah lebih dari cukup. Seseorang itu tidak perlu terjerumus dulu baru kemudian sadar. Iya, kalau masih ada kesempatan untuk sadar. As-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang berbahagia, yang beruntung adalah yang mendapatkan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak perlu dia juga harus mengalaminya. Karena belum tentu kalau dia mengalaminya kemudian dia bisa dapatkan taufik untuk kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai nasihat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan, apakah belajar panahan melalaikan? Apakah zikir atau doa yang dibaca ketika melepaskan anak panah agar tidak melalaikan? Apakah benar olahraga panahan salah satu olahraga yang disukai Rasulullah SAW? Iya, kita ketahui di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, di antaranya hadis yang disahihkan oleh Syalal Bani juga, tentang masalah hal-hal yang melalaikan yang dikecualikan termasuk panah memanah, melatih memanah, ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil. Semua permainan yang dilakukan oleh manusia batil, ya. Illa, yang dikecualikan pertama muda'abatuhu limra'atihi, ketika dia bercumbu atau bergurau dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, latihan berkuda. Kemudian romyuhu biqausihi, ketika dia memanah dengan busur panahnya. Wasibaha, dan berenang. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang yang dimaksud dengan kekuatan yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan melawan musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala innamal quwwatu ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu, yakni memanah. Ini yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat tersebut. Makanya olahraga atau latihan memanah dengan niat untuk dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan kekuatan melawan musuh, ini adalah olahraga yang diperintahkan dalam Islam, lebih baik daripada bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu dalam hal ini juga kita harus mempertimbangkan
hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah, ya. Jadi kalau kita latihan memanah, apalagi itu resmi satu madrasah misalnya atau kelompok tertentu yang ingin mengamalkan sunnah, maka minta izin, sampaikan kepada pemerintah agar tidak dianggap melakukan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pemahaman-pemahaman teroris misalnya. Sampaikan kepada pemerintah agar nanti terdaftar dengan resmi, kemudian lakukan ini dengan cara yang baik yang tidak menjadikan sebab-sebab fitnah atau kelalaian dari waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan apa yang paling baik yang harus kita lakukan jika di sekitar kita keluarga masih banyak kita lihat melakukan perbuatan-perbuatan syubhat dan bid'ah? Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada mengajak mereka dengan cara berdakwah, dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu adalah sebab untuk terbukanya hati manusia. Rasulullah SAW dan para nabi alaihi wasallam, tugas mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini menunjukkan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan keburukan adalah dakwah. Dakwah dengan sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Ini syahaya, ya, tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Ajaran apa itu tasawuf dan sufi, mereka menyesatkan kami yang mengaji di sini. Ya. Tasawuf atau sufi itu sudah kita ketahui dari namanya sendiri, itu diambil dari asal kata-kata sauf atau suf, bulu domba. Nisbat kepada bulu domba. Ini penisbatan yang sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya memakai suf atau baju dari bulu domba itu melambangkan kezuhudan, padahal ini hadisnya palsu yang menjelaskan makna demikian. Yang jelas ajaran ini tidak ada di zaman generasi yang utama, ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru munculnya di akhir-akhir zaman tabi'in, itu pun diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya tidak ada para ulama tabi'in itu yang punya pemahaman yang disebutkan tadi. Al-Hasan Al-Basri dinisbatkan kepada ini, Fudail Ibn Iyad, ini semua penisbatan yang dusta. Mereka tidak menggolongkan diri kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemahaman para sahabat. Makanya seperti para ulama menjelaskan, ini adalah pemahaman yang tidak ada di generasi awal umat Islam ini, seperti penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Nah, bagaimana cara agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dikala sendiri? Harus mempersiapkan iman, yang dengan itu iman itu kita akan meyakini sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dimanapun kita berada. Ini tingkatan muraqabatullah, tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Yang seperti ini harus dipersiapkan, dikuatkan dari segi keimanan kita, supaya perasaan merasakan pengawasan Allah, ketakutan kepada Allah lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada makhluk. Orang-orang yang lebih menghargai atau lebih takut kepada makhluk menjadikan dia ketika dia di hadapan makhluk menampakkan diri seolah-olah tidak berbuat maksiat, tapi ketika dia sendiri dia tidak takut kepada yang Maha melihatnya, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Ini semua cara mengatasinya tidak lain adalah menguatkan keimanan, dalam hal ini menyempurnakan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam diri hamba tersebut. Nah, iya, kita cukupkan sampai di sini pertanyaan karena sudah waktu 7:30. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkirunna syai'an minal ma'ruf." Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing. Padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin salat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana salat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang salat malam, dia jarang berpuasa sunnah dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah," wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Akhifiddin. ukti fiddin. Akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satupun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun naj'ah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah, mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
2: Di zaman sahabat ini juga ada kias. Kias juga telah digunakan di zaman para sahabat. Di antaranya mereka mengkiaskan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dengan menjaga penjagaan Al-Quran di dalam hati. Jadi ketika seorang menghafal Al-Quran, itu seakan-akan dia mengumpulkan Al-Quran dalam hatinya. Mereka mengkiaskan hal ini kepada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah kias. Itu juga digunakan oleh para sahabat. Sahabat Abu Bakar juga mengkiaskan seorang yang meninggalkan zakat dengan seorang yang meninggalkan sholat. Ini juga kias. Hukumnya sama-sama berhak diperangi. Orang yang bersepakat, suatu kaum bersepakat meninggalkan zakat, itu berhak diperangi, sebagaimana orang tersebut bersepakat meninggalkan sholat juga berhak diperangi. Ini dipakai Abu Bakar untuk memerangi orang yang meninggalkan zakat di zaman beliau. Begitu pula Umar ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai qadhi, juga mengatakan, lihatlah sesuatu yang masalah-masalah yang hampir sama, kemudian hukumilah dengan hukum yang sama. Ini juga termasuk qiyas. Jadi di zaman Khulafaur Rasyidin telah muncul cara-cara pengambilan hukum yang baru, di antaranya dengan ijma yang tadi, begitu pula dengan qiyas, begitu pula dengan maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah juga telah digunakan di zaman para Khulafaur Rasyidin. Maslahah mursalah ini pengambilan hukum karena melihat adanya maslahat. Pengambilan hukum karena adanya maslahat, meskipun maslahat tersebut tidak diterangkan oleh syariat secara khusus. Misalnya, pengumpulan Al-Quran, ini juga maslahat. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengusulkan pengumpulan Al-Quran, beliau selalu mengatakan, wallahi innahu la khair, wallahi innahu la khair, demi Allah pengumpulan ini Al-Quran ini adalah sebuah kebaikan, demi Allah pengumpulan Al-Quran ini adalah sebuah kebaikan. Umar di sini hanya memandang maslahat tanpa adanya dalil tertentu dalam masalah tersebut. Beliau hanya mengambil maslahat. Ini dinamakan oleh para fuqaha, para usuliyun, mengatakan maslahat mursalah. Jadi mengambil suatu hukum karena adanya maslahat, meskipun maslahat tersebut tidak ditentukan, tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil yang khusus, yang terperinci. Dia dalilnya dalil umum. Dalil umum maksudnya apa? Dalil yang sebenarnya lebih umum untuk diterapkan dalam satu masalah tertentu. Misalkan ini adalah sebuah kebaikan, kebaikan umum, tapi dipakai untuk pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran ini masalah yang tertentu, masalah yang satu. Sedangkan kebaikan itu mencakup banyak hal. Inilah namanya maslahat mursalah. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, mulailah para fuqaha, para mujtahidin menyebar ke daerah-daerah yang dibuka oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu, setelah kekhalifahan Ali, kemudian Hasan, kemudian kekhalifahan diserahkan ke Muawiyah. Ketika itulah mulai fase yang ketiga, fase kibarut tabi'in, dan selanjutnya sigharut tabi'in. Di dalam fase ini mulailah terbentuk pengelompokan-pengelompokan, karena terpencarnya para mujtahidin menyebabkan mereka mempunyai madrasah-madrasah, mempunyai kalau bisa kita katakan kantong-kantong pembelajaran. Misalkan Ibnu Abbas punya madrasah sendiri, punya pengikut sendiri yang selalu didatangi oleh para muridnya. Ibnu Mas'ud juga mempunyai pengikut sendiri, Ibnu Umar mempunyai banyak murid sendiri, begitu. Para sahabat-sahabat yang diakui keilmuannya, mereka membuka tempat untuk mengajarkan ajaran Islam kepada para pengikutnya. Sehingga apa? Sehingga banyak perbedaan pendapat. Mulai banyak perbedaan pendapat. Yang di Madinah, di Makkah, mereka lebih karena banyak hadis yang mereka warisi dari para khulafaur rasyidin, dan mereka banyak mendengar dari Nabi juga, sehingga orang Madinah, orang Mekah itu lebih mementingkan kepada hadis. Setiap masalah kembalikan kepada hadis. Sedangkan orang Irak lebih mementingkan kepada qiyas, karena sedikitnya nas-nas yang mereka miliki, sehingga mereka lebih mengandalkan qiyas. Nas yang sedikit ketika dipakai qiyas, maka akan menjadikan jalan menjadi lebih lebar, lebih luas. Dan begitu setiap imam, setiap seorang alim yang dipandang oleh alim ketika itu mempunyai murid-murid sendiri, akhirnya banyak perbedaan pendapat karena mereka berpencar-pencar, tidak ada kesempatan untuk bersatu, untuk bermusyawarah, akhirnya banyak perbedaan pendapat. Mulai itulah muncul benih-benih madhab. Kemudian setelah ini, setelah fase ini, ada fase imam empat, yaitu fase tabi'in. Imam empat ini adalah fase di mana fase tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian tabi'in, yang imam ini tabi'ut tabi'in, pengikutnya generasi setelah tabi'in. Ada Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man ibnu Thabit. Beliau lahir dari tahun 80 Hijriah, 80 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau dulu tinggalnya di Irak. Makanya madhab Hanafi lebih banyak kiasnya. Karena di zaman beliau ini di Irak, yang waktu itu lumayan jauh dari Mekah Madinah, banyak tersebar hadis-hadis palsu. Banyak tersebar hadis-hadis palsu. Apalagi ketika itu adalah zaman di mana kaum Syiah dan kaum Khawarij, kaum Syiah itu yang membela Ahlul Bait, membela keluarga Nabi, mereka mengaku seperti itu, membela, sehingga banyak

juga. Mempunyai pendapat-pendapat sendiri. Sehingga banyak hadis palsu yang tersebar di zamannya Imam Abu Hanifah. Karena banyak tersebarnya hadis palsu di zaman Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah lebih mengandalkan qiyas daripada hadis. Lebih mengandalkan qiyas. Beliau mempunyai hadis, cuma beliau sangat keras untuk menerima hadis. Kalau tidak benar-benar sahih, tidak beliau terima. Lebih mending ngambil qiyas. Karena beliau tidak bisa menjamin hadis-hadis yang datang itu sahih. Akhirnya beliau mengandalkan qiyas. Makanya sampai sekarang pun mazhab Hanafi lebih terkenal dengan qiyasnya. Imam Malik, beliau tinggal di Madinah. Imam Malik beliau tinggal di Madinah. Beliau lahir, namanya Malik ibn Anas, lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal tahun 179 Hijriah. Hampir sama dengan masanya Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Malik di Madinah. Kita tahu di Madinah banyak hadis. Di Madinah banyak hadis dan juga penduduk Madinah pada waktu itu masih khair. Masih banyak kebaikan. Masih banyak tatbik Al-Qur'an was Sunnah. Penerapan Al-Qur'an dan Sunnah di Madinah waktu itu masih kuat. Sehingga Imam Malik sedikit sekali kiasnya. Lebih banyak mengambil dari hadis, dari nas. Dan Imam Malik menambah satu cara istidlal, satu cara pengambilan dalil yang tidak disetujui oleh para imam yang lain. Karena keadaan beliau, beliau mengambil apa? Mengambil amalu ahli Madinah, ijma'u ahli Madinah, kesepakatan para ahli Madinah. Jika para penduduk Madinah itu melakukan sesuatu amalan ibadah, beliau bisa berdalil bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang disyariatkan oleh Islam. Karena apa? Karena pada waktu itu keadaan kaum muslimin di Madinah masih kuat penerapannya terhadap sunnah. Mereka semangat melakukan sunnah, dan sunnah pada waktu itu masih banyak di kota Madinah. Sehingga karena keadaan itu beliau berani beristidlal, berani mengambil dalil bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah berarti disyariatkan. Meskipun hal ini tidak disetujui oleh para imam yang lain. Karena para imam yang lain mengatakan bahwa umat ini tidak maksum kecuali jika bersepakat. Ketika umat ini bersepakat terhadap sesuatu, menyetujui bahwa sesuatu itu benar, maka itulah ketika itulah hal itu disyariatkan, hal itu benar. Ketika hanya sebagian saja yang sepakat, maka belum tentu hal itu benar. Sedangkan penduduk Madinah adalah bagian dari umat Islam, bukan seluruhnya. Para imam yang lain mengatakan seperti itu. Di antaranya Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka tidak menyetujui cara berdalil, cara istidlalnya Imam Malik dengan amalu ahli Madinah atau ijma'u ahli Madinah, ijma'nya kesepakatannya para penduduk Madinah. Imam Syafi'i lahir di mana, di waktu atau di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Di tahun itu pula Imam Syafi'i lahir. Ini masih tabi'ut tabi'in. Meninggal tahun 204 Hijriah. Umur beliau 54 tahun. Imam Syafi'i lahir di Palestina, kemudian dibawa oleh ibunya ketika itu
Bapaknya meninggal ketika beliau masih di

kandungan ibunya membawanya ke Mekah, ke sebuah kabilah, dan beliau dibesarkan di kabilah tersebut, kabilah yang paling fasih dalam bahasa Arabnya, sehingga beliau banyak belajar bahasa Arab dari mereka. Beliau aslinya Al-Qurashi, dari kabilah Quraisy, dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Beliau kecil di Makkah, mengambil bahasa Arab langsung dari penduduk Makkah, kemudian besar masih di Makkah setelah mendengar ada alim besar Imam Malik berada di Madinah. Beliau mengaji kepada Imam Malik. Dalam 3 hari beliau bisa hafal Muwatta, kitabnya Imam Malik. Karena hafal Muwatta inilah beliau diterima jadi muridnya Imam Malik. Belajar Muwatta, Muwatta, kitab Muwatta itu kitab yang berisi hadis dan ijma' ahli Madinah, kemudian pendapatnya Imam Malik. Kitab Muwatta intinya itu hadis, kemudian amalnya penerapan syariat di Madinah, kemudian pendapat Imam Malik. Sehingga beliau banyak belajar hadis dari beliau, karena Imam Malik terkenal dengan hadisnya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak, bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Dari sini, ketika beliau di Irak itulah beliau banyak mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan membandingkannya dengan pendapatnya Imam Malik. Dan dari situlah juga beliau bisa belajar cara beristidlal mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga dengan menggabungkan 2 cara ini, jadilah mazhab tersendiri. Jadi termasuk di antara kelebihan Imam Syafi'i adalah beliau bisa mengumpulkan antara mazhabnya ahlul hadis, cara beristidlalnya ahli hadis, orang-orang pakar hadis, dengan ahlul qiyas, dengan orang-orang yang ahli dalam berqiyas. Dan Imam Syafi'i dari situ beliau bisa merumuskan usul fikih, dan di tangan beliau lah usul fikih dikarang dengan lengkap dari awal bab sampai akhir bab. Ilmu usul fikih dibukukan ketika awal pertama kali dibukukan ketika Imam Syafi'i ini. Setelah itu mazhab setelahnya adalah mazhab Hambali. Imam Ahmad terkenal sekali dengan hadisnya. Beliau adalah ahli hadis dan termasuk pahlawan umat Islam, dari ahli hadis yang teguh dalam pendiriannya ketika ada fitnah atau cobaan al-qawlu bi khalqil Qur'an. Pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Beliau pada zaman itu ulama-ulama Islam dipaksa oleh khalifah yang berkuasa waktu itu, Khalifah Ma'mun, untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini sangat menyelisih akidah ulama-ulama sebelumnya, ijma' ulama sebelumnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah sifatullah, kalamullah, dan kalamullah itu bukan makhluk. Tapi Imam Ahmad teguh dalam pendiriannya sampai disiksa, sampai dipenjara. Kemudian yang khalifah waktu itu meninggal, diteruskan khalifah setelahnya, meninggal lagi,
diteruskan khalifah setelahnya meninggal lagi, kemudian khalifah yang keempat lalu baru mengikuti pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ini juga termasuk muridnya Imam Syafi'i. Termasuk muridnya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i jika ada hadis yang tidak beliau tahu sahih atau enggaknya, kembalinya kepada Imam Ahmad. Dalam banyak hadis, bahkan dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Um, beliau seringkali mengungkapkan pendapat dengan mengatakan jika hadisnya sahih. Pendapat yang aku pilih adalah pendapat ini jika hadisnya sahih. Jika hadisnya sahih, dalam kitabnya Al-Um. Ini menunjukkan bahwa beliau kadang belum memastikan bahwa hadis tersebut sahih. Dan dalam banyak kesempatan beliau rujuk kepada Imam Ahmad untuk memastikan apakah hadis itu sahih atau enggak. Imam Ahmad terkenal dengan hadisnya, bahkan beliau ketika masa hidupnya melarang para muridnya untuk membukukan pendapat-pendapatnya. Karena apa? Karena beliau takut nanti orang-orang akan mengikuti pendapat beliau, tidak mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ditakutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Makanya beliau melarang para muridnya untuk mengumpulkan pendapat beliau dalam satu kitab. Dari keempat imam ini, imam satu-satunya imam yang membukukan pendapatnya dari awal bab hingga akhir bab, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mempunyai kitab Al-Um. Beliau menulis kitab ini dari awal bab fikih sampai akhir bab fikih. Beliau sendiri yang menulis. Dan ini tidak dilakukan oleh imam-imam yang lain. Begitu pula satu-satunya imam yang mempunyai kitab usul fikih dari awal bab hingga akhir, Imam Syafi'i rahimahullah. Dari sini kita tahu bahwa pendapat madhab-madhab lain yang benar-benar dari imamnya itu sedikit. Pendapatnya Imam Abu Hanifah kebanyakan dari para muridnya, kebanyakan diambil dari para muridnya. Karena Imam Abu Hanifah sendiri tidak memiliki kitab usul fikih sebagai pedoman untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', beliau juga tidak memiliki kitab fikih yang beliau tulis sendiri dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Para muridnya mengumpulkan pendapat-pendapat itu, kemudian mereka menyimpulkan jika imam ini berpendapat seperti ini, berarti imam ini memilih kaidah usul fikih seperti ini. Dari fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah ini dikumpulkan, kemudian mereka menyimpulkan suatu kaidah-kaidah, kaidah usul fikih, kaidah fikih ya. Mereka mengumpulkan, yang mengumpulkan adalah murid-muridnya. Begitu pula imam-imam yang lain. Imam Malik dikumpulkan fatwa-fatwanya, kemudian dari fatwa itu mereka paham, memahami suatu kaidah. Kalau Imam Malik berfatwa seperti ini dalam banyak masalah dan itu bisa dikumpulkan dalam satu kaidah, berarti Imam Malik ini berpendapat dengan kaidah ini, kaidah usul fikih ini. Misalkan kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-amru yadullu 'alal wujub, perintah yang ada dalam nas-nas syariat itu pada asalnya menunjukkan kewajiban. Ini diambil oleh para pengikut madhab dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para imam tersebut. Kecuali Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mempunyai kitab sendiri. Begitu pula Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad juga seperti itu, tidak memiliki kitab usul fikih, tidak memiliki kitab fikih. Sebenarnya ketika masa ini, masa tabi'ut tabi'in, masa para imam empat,
banyak sekali para mujtahidin yang lain, para mujtahidin selain imam empat ini. Ada Al-Laith, Imam Al-Laith itu satu masa dengan Imam Malik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Al-Laith

0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini gak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau gak ada guide-nya, gak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung, mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata, dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fadhal fastawtahu fastaftawhu faftawhu bighairi ilmin fadhallu wa adallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut, sehingga tahu-tahu orang gak ngerti apa-apa. Kemarin anak faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu anak gak faham. Gak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib. Teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan, yang disebutkan dia khirit, orang yang pinter dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika antum hijrah, setan itu enggak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Enggak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat. Atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya. Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib yang masih muda, pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Enggak pernah terjadi perselisihan. Lihat, ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua, dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW, itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi lara'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnain. Allahu thalithuhuma. Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Enggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq? Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, gak apa-apa, berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ilzam gharzah. Engkau pegang tuh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ucapkan itu wahyu. Maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Enggak akan capek. Enggak akan gaduh. Nabi alaihissalatu wassalam istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman, sahabat menuju kepada Allah SWT. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz, ini itu. Istri mengeluhkan suaminya, suami mengeluhkan istrinya juga. Ana sudah hijrah tapi istri. Itulah yang diperlukan kita, teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi SAW, melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, Asa Rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu. Allah akan menggantikan buat nabinya. Kalau dia menceraikan kalian. Istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin, wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat. Orangnya berserah diri. Nerima. Dia beriman. Dia suka bertobat. Dia suka berpuasa. Taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda. Macam-macam. Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab. Ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Nabi-Nya, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai nabi, coba dibaca lagi itu supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: 28-29.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat jemaah. Oke, kok nggak bisa lanjutkan, nggak bisa jadi teman menuju kepada Allah SWT, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah, ada seorang wanita yang sempat telepon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah, ya. Perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service kata dia. Ana masukkan anak-anak ana semua ke pesantren tahfidz itu. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah mungkin ana berpikir enggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi ana ngatakan kepada mereka nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa diperbaikin, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena enggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita. Atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang Masya Allah punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan. Kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
2: Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pun perlu cari. Kita enggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadang kala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita, kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Quran Al-Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan. Imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang, ketika kita ajak dia untuk hijrah, dia umumnya kerja di tempat yang haram. Kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram. Engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadangkala yang ana sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga ana belum siap, istri ana belum siap, ana disidang sama orang tua ana, dikatakan ana orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak, yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman, manisnya keimanan, itu membuat Bilal.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul impian seseorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, ya. Impian seorang ketika nyawanya telah dikerongkongan. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya, membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi, ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini. Yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah, malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. "Wallahu khabirum bima ta'malun." Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini, dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian, namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh ketika itu masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua, ketika sudah ihtidhar. Ihtidhar itu malaikat maut sudah depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini, maka amal soleh apapun tidak akan diterima, karena sudah nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut, maka dia bertobat, ya. Ketika adrakahul gharq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan, al-ana wa qada asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar, wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, mu'ayanah, dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati, maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, "Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya dikerongkongan. Ini namanya ihtidhar.
Malik, nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan, dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum haina idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian, para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya, dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya rabku, tundalah kematianku barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'asaddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin. Tapi dia ingin sedekah. Kenapa? Ya. Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat Allah atau sebelumnya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah, jangan kasih. Ini sifat orang munafik. Sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain adalah dengan yang lainlah sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyeru kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Maka ada yang mengatakan orang ini ketika akan meninggal dunia, kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Pengin sedekah. Ya, pengin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Kalau enggak punya harta, enggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak, tapi dia keburu meninggal, tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain, karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan, dia mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat. Karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain. Ya. Mungkin dia sholat, mungkin dia, tapi dia lupa untuk sedekah. Ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja. Ya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit. 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak? Tet tet tet. Tinggal kliknya yang berat.
Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Tet-tet-tet, sudah nolnya sudah 6. Tambah lagi nolnya sudah 7. Tambah lagi nolnya sudah 8. Sudah ratusan juta. Cuma oke-nya ini. Sudah oke, paspornya pura-pura lupa. Ya repot. Sehingga dia dikasih waktu. Kalau dikasih waktu 5 menit saja, dia ingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَعَ جَلُهَا. Kalau sudah tiba nyawa seorang, tidak akan ditunda. Demikianlah orang-orang berangan-angan tatkala bermimpi, berangan-angan ketika waktu sudah lewat. Penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Kita akan mengalami namanya halatul ihtidhar, yaitu nyawa di kerongkongan. Kita akan mengalami. Maka jangan sampai kita berangan-angan seperti dia. Kita ingin kalau kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, "Ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min mali?" Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri?" Sahabat berkata, "Mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri. Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah... Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Kalau anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak enak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berpikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama, untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta, lari ke ahli warismu. Kalau sudah lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, "Yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa ma maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait." Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai. Yang kau pakai itu hartamu, baju kau pakai, motor kau pakai itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan, kau bawa di dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan, itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Tapi kau punya uang banyak. Punya uang 1 triliun. Yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100.

Di mana? Di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berpikir kesejahteraannya di alam barzakh, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha dari daging kambing tersebut, "Ma baqiya minha illa katifaha." Semuanya sudah saya tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan. Ini yang tersisa. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit salas," bahwasanya mayat diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh istri, keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya, yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya. Dan amalnya, fayarji al-isnan, maka dua pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa salis, dan tinggal satu, yaitu amalnya. Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar, anak kita datang, istri kita datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh hingga hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cinta yang katanya hidup semati ternyata tidak. Sehidup-sehidup semati-semati katanya. Sehidup-sehidup semati-semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Sehidup semati. Tidak ada istri bilang, "Saya juga mau dikubur bersama kamu." Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil, mobil baru, semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita tidak bisa pakai. Buat apa? Memang main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal? Amal soleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya. Maka sang mayat berkata, "Man anta, siapa engkau?" Kata dia, "Ana amaluka salih," aku adalah amal solehmu. Aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu. Ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Oleh karenanya agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal soleh. Rubah jadi amal soleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya. Saya ditelepon kawan, "Ustaz, kirim nomor rekening." "Buat apa?" "Saya mau sedekah, Ustaz." "Masya Allah." "Ya, saya mau harta saya nemani saya di kuburan." Dia bilang, "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Ini kirim rekening, ini ada yang butuh, kirim sana." Dia bilang dengan lapangnya, dengan lempengnya, "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan." Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang keutamaan sedekah. Ya. Agar kita semua termotivasi, baik pembicara maupun yang mendengarkan. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Keutamaan sedekah sangat banyak. Dan Allah memberikan keutamaan sedekah baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wasadaqatu burhan," sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan.
Siapa yang beriman kepada hari kemudian, dia pasti mudah untuk bersyukur.

0: sedekah. Siapa yang beriman bahwasanya harta yang dia sumbangkan akan membangun istananya di surga, maka dia akan mudah bersedekah. Karena dia pingin sedang bikin rumah yang mewah di akhirat. Sudah ada uang taruh, ada uang taruh, ada uang taruh, semakin besar istananya di akhirat kelak. Kalau dia yakin itu, pasti mudah bagi dia untuk bersedekah. Tapi kalau dia kurang yakin, dia bangun rumah di dunia gede-gede, paham? Gede-gede, kolam renangnya gede, rumahnya gede, mobilnya mewah. Tapi kalau dia yakin dia akan bangun dengan uang ini, dia bangun istana di akhirat, dia pasti bangunkan banyak-banyak besar-besar. Apalagi rumah dunia akan ditinggalkan dan rumah akhirat abadi. Makanya dikatakan oleh penyair, lidulil maut wa bunulil kharab. Lahirlah kalian untuk menuju kematian dan bangunlah kalian untuk menuju kerusakan bangunan tersebut. Kalau bukan bangunan yang rusak sebelum kalian, kalian yang rusak sebelum bangunan tersebut. Tapi kalau bangun di akhirat, tidak akan rusak, semakin besar dan besar. Makanya Rasulullah SAW berkata, wasadaqatu burhan, sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Manusia diciptakan punya kodrat sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Bahkan sebagian orang lebih cinta hartanya daripada istrinya. Saking cintanya pada harta. Luar biasa. Dalam ayat yang lain, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat tinggi. Maka untuk melepaskan harta tersebut tidak mudah. Dia harus punya iman. Maka kalau dia imannya tinggi, dia mudah untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah yang dia keluarkan akan bangun untuk kemaslahatan dia. Bangun istana di surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Di antaranya dia berikan pemberian kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan tamunya. Tamunya datang, dia sambut, dia jamu. Karena dia beriman, ini ada balasannya di akhirat kelak. Di dunia sebelum di akhirat. Maka sedekah itu di antara kemuliaan adalah bukti keimanan. Karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak isinya suruh sedekah, banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan, infakan. Ya. Ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang berinfak ya Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Falaqat hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha matrabah. Yatiman dha maqrabah atau miskinan dha matrabah. Kata Allah, kalau dia ingin melewati halangan untuk masuk surga, apa yang dilakukan? Fakur raqabah, merdekakan budak. Butuh duit atau tidak? Butuh duit. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau bagi-bagi makanan di tatkala musim kelaparan, bagi makanan, butuh duit atau tidak? Sedekah. Yatiman dha maqrabah, bantu anak yatim yang masih punya kekerabatan, bantu juga butuh biaya. Aw miskinan dha matrabah, atau dia bantu orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah, juga butuh sedekah. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, banyak sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian cinta menginfakkan apa yang paling kalian cintai, tidak, itu berat. Allah mengatakan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta kita cinta, kita infakkan. Tapi para sahabat ketika menerapkan ayat ini, mereka menerapkan menginfakkan yang paling mereka cintai, bukan yang mereka cintai aja. Makanya sahabat, ya, Abu Talha ketika dengar ayat ini, dia bilang, saya punya kebun yang paling dia cintai, harta aset paling berharga, bayruha, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta yang paling dicintai. Umar bin Khattab ketika ingin berwakaf, dia cari aset yang paling dia cintai. Yang dia dapatkan kalau dari perang Khaybar, dia dapat itu dia infakkannya. Dia cari harta yang paling dicintai. Khalid bin Walid ketika berwakaf, yang faktor senjata dia, dia infakkan itu harta yang paling dia cintai. Itu sahabat karena imannya kepada hari akhirat sempurna. Oleh karenanya kalau kita bicara sedekah banyak sekali ya apa keutamanya. Tapi sekarang kita akan bahas. Ya. Coba Rasulullah mengatakan, as-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah, yang ngurusin janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah. Ngurus pakai duit enggak? Bukan cuma pakai tenaga, juga butuh apa? Duit. Paling tidak nyarikan bantuan buat mereka. Pahalanya banyak. Apalagi ngurus anak yatim. Ana waqafil yatim ka hataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Ngurus anak yatim butuh biaya. Kalau pelit enggak bisa ngurus anak yatim. Bawa ke rumah, diurusin, disekolahkan seperti anak sendiri, butuh biaya. Taib. Kita akan bahas keutamaan sedekah. Taib. Pertama kita akan bahas keutamaan sedekah di dunia. Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamanya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah, hartanya akan ditambah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah tiga perkara di antaranya kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mal." Itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan balzada al-mal, ya. Atau balzada til-mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal, saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak, sampai dia bilang, "Saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya." Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat, sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya, sedekah kaya. Abdurrahman bin Auf, sedekah kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dimana kalau ngangkat batu, dapat duit, saking kayanya. Kaya. Luar biasa. Oleh karenanya mana qasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta dia sedekah 100 ribu, secara kasat mata tinggal 900 ribu. Tapi jangan percaya sama matamu. Yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah di antara keutamanya dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu. Ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala. Berbagai macam bala, banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaedah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. Wa amurukum bi sadaqah, aku memerintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dhalik rajulun asarahu al-adu fa awsaqa yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya, kemudian musuh-musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu, kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya, diikat tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Fafada nafsahu minhum, dia mengatakan, "Aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak?" Kata mereka, "Mau." Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malah petaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, ya, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi Rasulullah contohkan bagaimana kita membahagiakan orang, kata Nabi, au tatruda an hujuan, kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. Au taqdiya an hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak, "kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, jubah dari besi dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi tulangnya. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa aw wafarat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Orang yang berinfak maka melebar, melebar, melebar, melebar besar, jadi besar, jadi lapang dia, dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit, baju tadi semakin sempit, semakin sempit. Dia ingin kasih lepas enggak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, ya yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata, in arata talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lapang, fa'atimil miskin, maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum dada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, insyaAllah. Satu lagi, dek. Kasih duit. Kenapa ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya, tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Boleh kalau dikasih duit ya. Oleh karena orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya mantap baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Baru dia bilang, ya Allah, mudahkan urusanku. Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah, tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin apa namanya sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah. Ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. Sumbangkan. Ya. Pingin sembuh. Ya. Disebutkan, ya, Ibn Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibn Mubarak, Ankur hatin kharajat fi rukbatihi mundu sabi'i sinin. Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabi'an wa'alillah, sudah berobat, berusaha, macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa'akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma'. Pergilah engkau, cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsik ankad dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala rajul fa bari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh. Baik, kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama tadi, sedekah kalau di harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dia nikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzah. Tapi ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun. Di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan, di bawah terik matahari, jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali 1 butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahannam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam, apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi 1 menjadi 700. Kata para ulama, amal saleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau ada sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apa salah apalah, pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yaitu janganlah kau iri kecuali pada dua orang saja. Yang pertama, Rajulun atahu Allahul hikmah, wahuwa yaqdi biha wa yu'alima. Allah, orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia mengajarkannya berhukum dengan ilmu tersebut. Yaitu ulama. Yang kedua siapa yang kata Nabi jangan iri kecuali pada dua orang ini? Yang kedua siapa? Rajulun atahu Allahul mal. Seorang yang Allah berikan harta. Wahuwa yusallituhu ala halakati fil haq. Kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kok. Jangan yang lain, tidak usah cemburu, kata Nabi SAW. Cemburu pada dua orang ini aja. Kenapa? Agama dibangun di atas dua orang ini. Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu. Ya tidak? Makanya saya bilang Nabi SAW di awal dakwah, Allah beri taufik, Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaatku bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk anda, wahai Rasulullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqara'ul muhajirin, para muhajirin yang miskin, datang kepada Nabi, cemburu. Karena teman-temannya yang kaya pada bersedekah. Kata mereka, ya Rasulullah. Jadi mereka dulu berlomba-lomba. Munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak. Bukan karena hasad, enggak. Tapi ingin bersaing. Sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak, karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Kami sholat, ternyata mereka juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah sedekah. Takbiratin sadaqah. Allahu akbar sedekah. Wa ta'dilu balal itsnain sadaqah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan dalil itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi au tahmilu mata'ahu 'alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya, atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang kita bantu, itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumu ka fi waji akhika sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, para orang miskin semangat. Ah, kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin, ya Rasulullah, mereka dengar dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sudah itu karunia Allah sama mereka. Ya sudahlah mau diapain? Gampangnya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rizki, kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa? Ya, wa ma yafal dhalika fa'ulaika humul khasirun. Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab karena sudah mau qomat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang kitabul fitan, tadi belum selesai. Kesempatan ini kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu bani Adam wa malihi wa amalihi mathalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh. Itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amaluh. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian dai. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মামুজি দান মানজুংনিয়া আতাস সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বিল পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insyaallah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. InsyaAllah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah, di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Rahmatnya, karunianya. Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka. Orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan?
Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan persoalan.

ambil faedahnya. Di 95.1 FM, Roja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar umumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan hari Kamis ini 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Kepada beliau akan persilakan foliatah fadl masyarakat.

لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات seluruh pemerhati radio dari mana pun anda berada alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, melimpahkan berbagai macam nikmat dan sampai sore hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki diri serta menambah bekal menuju kehidupan akhirat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Jamil Ulum wal Hikam yang merupakan karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Dan kita sampai di pembahasan hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting untuk kita renungkan, karena hadis ini berbicara tentang diri kita sendiri, ya, tentang dari mana awal penciptaan kita, kemudian apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan kita dan bagaimana perjalanan hidup manusia pada akhirnya akan berakhir. Bahkan hadis ini mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang seringkali terlupakan, ya, yaitu bahwasanya yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia itu bukan hanya bagaimana dia memulai kehidupannya, kan, tetapi bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita coba bacakan, ya. Hadis al-hadis ar-rabi, hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW dan dia adalah as-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang dipercayai, ya. As-shadiq, jujur dalam perkataannya, dan dia al-masduq, orang yang dipercayai akan perkataannya. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalika summa yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu Allahu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأماله وأجاله وشكي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يأمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيأمل بأمل أهل النار فيدخلها. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannah fa yadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.

sesungguhnya inna ahadakum, ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, ya, setetes air mani. Summa yakun alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah segumpal darah juga selama 40 hari. Summa yakun mudghah mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu, yakni selama 40 hari. Summa yursilullahu ilaihi al-malak, kemudian Allah SWT mengirim malaikat kepada janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, lalu meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Lalu diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yaitu dengan mencatat rezekinya, amalnya, ajalnya, apakah dia akan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Maka demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang sungguh benar-benar melakukan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Lalu takdir, catatan takdir mendahului dia sehingga dia melakukan amalan ahli neraka, lalu akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang sungguh benar-benar melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta, lalu catatan takdir mendahului dia sehingga dia melakukan amalan ahli surga lalu akhirnya masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Ta'ala mengatakan hadal hadith muttafaqun ala sihhatihi wa talaqqathu al-ummatu bil qabul. Hadis ini disepakati akan kesahihannya dan diterima, ya, oleh umat al-Islam, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dalam hadis yang mulia ini dikatakan, ya, inna khalqa ahadikum yujma fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya, ya, jadi ada sini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, ya, awal kehidupan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang dari antara kalian dikumpulkan, ya, proses penciptaan dirinya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Ya. Ini setetes mani. Diriwayatkan tafsir sabda Nabi SAW ini dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-A'mash dari Khaythamah dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, inna nutfata idha waqa'at fir rahim tarat fi kulli sya'rin wa dhufrin. Sesungguhnya status mani itu ketika masuk ke rahim, maka dia akan menyebar di setiap rambut dan kuku. Fatam kuthu arba'ina yaw menalu netap selama 40 hari. Sumatan hadir, kemudian turun fir rahim, turun ke rahim. Fatakun alaqatan, lalu menjadi segumpal darah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hatim dan yang lainnya. Kemudian waqauluhu sallam, kemudian sabda Nabi sallam, summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian menjadi alaqah, ya, yakni segumpal darah
seperti itu juga ini juga selama 40 hari ya. Wal alaqatu qit'atun min dam, yes. Alaqah artinya segumpal darah ya, sepotong darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi mudghah, mudghah yakni qit'ah min laham, ya, segumpal daging, juga selama 40 hari ya. Summa yursilullahu ilaihi al-mal, kemudian Allah SWT mengutus malaikat ke janin tersebut, fa yanfukhu firruh, lalu meniupkan ruh, lalu diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yaitu tentang rezekinya, amalnya, ajalnya, dan nasibnya, keadaannya, apakah dia akan bahagia atau merugi atau sengsara. Al-Imam Ibn Rajab alhamdulillah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fahadhal hadith yadullu ala annahu yataqallabu fi mi'atin wa ishirana yawman. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya proses penciptaan manusia itu berada dalam 120 hari, ya, fi salasati atwar, berada dalam 3 fase, fi kulli arba'ina minha yakunu fi tawr, setiap fase itu adalah 40 hari, ya. Fa yakunu fil arba'ina al-ula nutfah, summa fil arba'ina al-thaniyah alaqah, summa fil arba'ina al-thalitha mudghah. Maka pada fase pertama selama 40 hari yaitu berbentuk nutfah, ya, setetes mani. Kemudian pada fase kedua selama 40 hari juga yaitu berbentuk segumpal darah. Kemudian di fase ketiga juga selama 40 hari berbentuk segumpal daging. Thumma ba'da al-mi'ati wa ishrin yawman yanfukhul malaku fihi ar-ruh wa yaktubu lahu hadhihi al-arba' al-kalimat. Kemudian setelah 120 hari ya, malaikat meniupkan ruh dan mencatatkan baginya 4 kalimat tadi, yaitu berkaitan dengan rezekinya, amalnya, ajalnya, dan keadaan dia apakah akan bahagia atau sengsara. Jadi ini 3 fase proses penciptaan manusia sampai akhirnya ditiupkan ruh dan dicatatkan ya, 4 perkara berkaitan dengan tadi yang sudah disebutkan. Dan fase-fase proses penciptaan ini sudah Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sebenarnya disebutkan di sini oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan laqad dzakara Allah fil Qur'an fi mawadhi'a katsiratin taqalluba al-janin fi hadhihi al-atwar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di banyak ayat ya, di beberapa tempat, beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang proses ciptaan janin ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Yang artinya, ya Yohanes, ya wahai para manusia, jika kamu merasa ragu terhadap kebangkitan ya, al-ba's ya, kebangkitan dari alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah ya, kemudian dari setetes mani
summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah, kemudian summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa-apa yang kami kehendaki, ya. Lalu ya, apa-apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, ya. Summa nukhrijukum tiflan summa litabalughu asyuddakum, ya, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, ya, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan, ya. Wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, ya. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula ya di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Ya. Jadi di surat Al-Hajj ayat 5 ini Allah SWT juga menyebutkan tentang ya, penciptaan manusia yang dari tanah tadi kemudian menjadi setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, ada yang sempurna penciptaannya dan ada yang tidak sempurna untuk, dan ini tentunya bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tempatkan di dalam rahim ya janin tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan, lalu kemudian akhirnya Allah izinkan keluar lahir ke muka bumi ya. Kemudian dengan berproses ada yang sampai dewasa, ada yang diwafatkan di pertengahan, ada yang akhirnya sampai pada usia pikun. Ya. Wa fi mawdhi'in akhar dzakara ziyadatan 'alaiha. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang proses penciptaan manusia ini, ya. Dan ada sedikit tambahan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari satu sari patih yang berasal dari tanah. Summa jalnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan sari patih itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana al-alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus lalu dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk yang lain, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala pencipta yang sebaik-baik pencipta. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, "Fahadhihi sab'u taratin dzakara Allah fi hadhihi al-ayah li khalqi ibni Adam qabla nafkhi ruh fi." Ya. Jadi di ayat ini disebutkan ya tujuh proses penciptaan manusia sebelum ditiupkan ruh. Dan disebutkan Ibn Abbas mengatakan khuliqa ibnu Adam min sab'in sumayatul hadhil ayah.
disebutkan bahwa Ibn Abbas mengatakan manusia itu diciptakan dalam 7 tahapan, ya, kemudian membacakan ayat ini, ya. Jadi di ayat ini disebutkan manusia pertama diciptakan dari saripati yang diambil dari tanah, kemudian yang kedua dari saripati itu dijadikan setetes mani, kemudian dari setetes mani tadi dijadikan segumpal darah, kemudian segumpal darah itu dijadikan sebagai mudghah, ya, segumpal daging, kemudian segumpal daging itu dijadikan, ya, tulang belulang, ya. Lalu dari tulang belulang itu dibungkus dengan daging, ya. Yang tadinya mudghah belum ada tulang belulangnya, kemudian diberikan tulang belulang, ya, kasih tulang belulang, kemudian tulang belulang ini, ya, di tahapan yang keenam dibungkus dengan daging kembali, ya. Kemudian summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian diciptakanlah dengan bentuk lagi yang lain, ya, setelah sudah dibungkus dengan daging itu. Nah, jadi ini, ya, tahapan penciptaan manusia, ya.

Kemudian di sini ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ya, bahwasanya ada sebagian para ulama memberikan rukhsah, membolehkan wanita menggugurkan kandungannya selama belum ditiupkan ruh ya. Wa qad rakhasa ta'ifatan min al-fuqaha lil mar'ati fi isqati ma fi batniha ma lam yunfakh fihi ar-ruh wa ja'aluhu kal azli wa huwa qawlun da'if. Sebagian para fuqaha, ya para ahli fikih, membolehkan atau memberikan rukhsah bagi wanita untuk menggugurkan kandungannya selama belum ditiupkan ruh. Dan mereka menyamakan hukumnya seperti hukum azal, ya, hukum azal yaitu suami istri melakukan hubungan suami istri namun maninya tidak dikeluarkan di kemaluan istrinya, artinya di luar, ya, dikeluarkan di luar dari kemaluan istrinya. Namun kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa huwa qaulun dhaif, ini pendapat yang lemah ya, kalau menyamakan hukum azal dengan menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruh ya. Kenapa? Li'annal janina waladun in aqad wa rubbama tasawwar wa fil azli lam yujad waladun bil kulliyah. Karena berbeda ya antara janin yang sudah jadi ya, atau bisa jadi sudah ada bentuknya ya, dengan azal ya, azal itu belum ada apa-apa ya. Azal itu hanya sebatas mengeluarkan mani di luar dari kemaluan istri ya. Jadi beda ya, tidak sama hukumnya. Oleh karena itu Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan ini pendapat yang lemah ya.

Kemudian waqad warada fi hadis Hudzaifah bin Asid ma yadullu ala khalqil lahm wal ina thaniyah. Hadis ya, disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu ya, yang menunjukkan bahwasanya penciptaan daging dan kemudian tulang belulang ya, ya, ini di awal fase yang kedua, yaitu 40 hari yang kedua ya. Muslim dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata idza marra bin nuthwati thintani arba'una laylah, jika telah melewati 42 hari

atau 42 malam nutfah itu, ya, tetes mani tadi, ba'asallahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus, ya, malaikat kepadanya, fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idhamaha. Lalu Allah malaikat ini membentuk janin tersebut, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Semakala kemudian malaikat ini berkata, ya Rabbi adzakaron am unsa. Malaikat bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, apakah janinnya laki-laki atau perempuan? Ya. Fayaqdi Rabbuka mayasha. Maka Allah SWT menetapkan, memutuskan sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu ayaktubul malak, ya, lalu malaikat mencatat, semayakul ya Rabbi ajaluhu, ya, wahai Rabbku, bagaimana dengan ajalnya? Fayaqulu Rabbuka ma sya, maka Rabbmu menetapkan ajalnya sesuai dengan yang dikehendaki. Wayaktubul malak, ya, lalu malaikat mencatat lagi, semayakul ya Rabbi rizquhu, wahai Rabbku, bagaimana ada rezekinya? Fayaqdi Rabbuka ma sya, maka Rabbmu menetapkan rezekinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Wa yaktubul malak, lalu malaikat kembali mencatat, suma yakhrujul malaku bis sahifa fi yadihi falyazid ala ma umira wa la yanqus. Lalu malaikat keluar dengan catatan di tangannya, maka dia mencatat sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak menambah dan tidak mengurangi, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, namun dengan lafaz arba'ina laylah, 40 malam, ya. Adapun lafaz 42 malam ini juga diriwayatkan Imam Muslim, namun dari Abdullah bin Mas'ud. Zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya penciptaan janin, ya, pembentukan janin ini, ya, kemudian diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, ya, dagingnya, tulang belulangnya, ini terjadi di awal fase kedua, ya, di awal fase kedua. Fayalzamu min zalika annahu yakunu fil arba'ina saniyah lahman wa idhaman. Maka, ya, jika kita merujuk pada hadis ini, maka konsekuensinya bahwasanya kita menetapkan ketika masuk fase kedua, janin itu sudah punya daging dan tulang belulang, ya. Wa qala ta'awwala ba'dhum zalika, namun sebagian ulama memiliki tafsiran lain dari hadis ini, ya. Mereka mengatakan annal malak yaqsimu nutfata idza sarat alaqatan ila ajza. Bahasa mereka, ya, ketika janin itu, ya, masih posisinya setetes mani tadi, ya, kalau sudah menjadi segumpal darah, maka malaikat akan membagi-baginya, ya, dibagi-bagi, ya, segumpal darah tadi kemudian dibagi-bagi oleh malaikat. Faya jalu ba'du hadil jild, lalu sebagian darah ini dijadikan sebagai kulit, sebagiannya lagi dijadikan daging, sebagian lagi sebagai tulang belulang, ya, kemudian diciptakan, ya, dibentuk semuanya sebelum akhirnya disatukan kembali, ya. Wahada khilaf zahiril hadis, namun menurut Imam Rajab pendapat ini bertentangan dengan zahir hadisnya, ya, zahir hadis yang dibacakan di atas tadi, ya, justru zahir hadisnya mengatakan, ya, bahwasanya janin itu ketika masuk fase kedua di 40 hari, di awal 40 hari yang kedua ini, janin itu sudah dibentuk, ya. Dibentuk, ya. Seperti tadi, mulai diciptakan pendengarannya, ya, penglihatannya, kulitnya dikasih tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging, ya.

Kemudian sebagian ulama ya, meriwayatkan ya wa qadara wa najin akhar an Ibnu Mas'ud anna la taswira qabla 80 yawman ya. Sebagian ulama meriwayatkan ya, pendapat yang lain dan juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya penciptaan itu atau pembentukan janin itu tidak terjadi kecuali setelah 80 hari atau tepatnya di fase ketiga ya.

Kemudian ya, wakhtalafat alfadhu riwayat hadal hadith ya, fi tartibil kitabati wa nafkh. Kemudian ada juga perselisihan ulama ya, berkaitan dengan lafaz riwayat hadis ini tentang urutan antara pencatatan empat perkara tadi dan ditiupkannya ruh ya. Fa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya disebutkan wa ya'tsu ilaihi al-malak fa ya'muru bi arba'i kalimat thumma yanfukhu fihi ruh. Dalam riwayat Imam Bukhari lafaznya disebutkan terlebih dahulu, yaitu malaikat diutus kemudian mencatat kalimat dulu baru kemudian ditiupkan ruh ya. Nah, dalam riwayat ini jelas sekali bahwasanya ditiupkan ruh itu belakangan dibandingkan dengan mencatat empat hal tadi. Adapun dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Qadar dikatakan summa yub'asul malak fa yanfukhu fir ruh summa yarba'u bi yu'maru bi arba'i kalimat ya. Adapun dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dikatakan ya, kemudian malaikat diutus ya, dikirim ke dalam janin ke alam rahim tadi ya, lalu meniupkan ruh ya, kemudian baru mencatatkan empat kalimat ya. Nah, jadi riwayat ini secara jelas mendahulukan proses peniupan ruh lalu kemudian pencatatan empat perkara tadi ya. Wabikul lihal ya, intinya fahadis Ibn Mas'ud yadullu ala ta'akhuri nafkhir ruh fil janin wa kitabatil malik li amrihi ila ba'da arba'ati ashhur hatta tatimma al arba'una thalithatu. Intinya bahwasanya hadis Ibn Mas'ud menunjukkan bahwasanya proses peniupan ruh pada janin ya ini berada di terakhir ya, demikian pula pencatatan malaikat tadi. Intinya proses peniupan ruh ini terjadi setelah 120 hari ya, atau tepat sempurna 4 bulan atau selesainya fase ketiga ya. Baik itu peniupan roh maupun pencatatan amal ya. Pencatatan apakah dia akan menjadi masalah keadaannya dia, apakah bahagia atau sengsara, kemudian masalah rezekinya, ajalnya dan amalnya. Wabana al-Imam Ahmad madhabahu al-masyur anhu ala zahiri hadith Ibn Mas'ud ya, dan Imam Ahmad rahimahullah ya, menjadikan zahir hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala sebagai dasar pendapat beliau yang terkenal bahwasanya anna tifla yunfakhu fihi ruh ba'dal arba'ati asyhur, bahwasanya janin itu ditiupkan ruh setelah berumur ya 4 bulan ya, atau 120 hari. Wa annahu idza saqata ba'da tamami arba'ati ashhur, dan bahwasanya jika janin itu gugur ya, gugur setelah sempurna 120 hari ya. Janin itu gugur setelah sempurna 120 hari, maka sulli alaihi, maka janin itu disolatkan ya. Haisukana qad nufikha fihi ruh summa mata, karena dia sudah ditiupkan ruh kemudian meninggal ya. Kalau sudah janin itu sudah ditiupkan ruh lalu gugur ya, keguguran ya, maka janinnya itu disolatkan ya, diberi nama ya, disebutkan oleh para ulama diberi nama ya, disolatkan bahkan juga diakikahi ya, kalau janinnya gugur ya atau wafat ketika usia 4 sudah lewat 4 bulan ya, atau usia 121 hari ke atas ya, artinya sudah ditiupkan ruh.
Adapun kalau 120 hari ke bawah belum ditiupkan ruh, maka dia tidak diperlakukan seperti seperti itu tadi, ya. Tidak disolatkan, tidak, ya. Cukup dibungkus saja kemudian dikuburkan, ya.

0: Kemudian wa amma kitabatul Malik fa hadits Ibnu Mas'ud yadul ala annaha takunu ba'dal arba'ati ashhur aidan alama sabak. Adapun pencatatan malaikat untuk empat perkara tadi, hadis Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwasanya hal itu terjadi juga setelah 4 bulan ya. Wa fi sahihain disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, wa qallallahu birrahim malakan yaqul ay rabbi nutfatan ay rabbi alaqatan ay rabbi mudghah. Allah SWT menugaskan malaikat di rahim, yang kemudian Allah malaikat itu berkata, wahai Rabbku menjadi nutfah, kemudian wahai Rabbku dia sudah menjadi alaqah, wahai Rabbku kemudian menjadi mudghah, ya sekumpul daging. Fa idza aradallahu an yakdhi khalqan, jika Allah menginginkan untuk kemudian menetapkan penciptaan dari janin tersebut, qala, maka malaikat berkata, ya Rabbi adzakaran umsa asyakun am sa'id famar rizqu famal ajalu fa yaktubu kadzalika fi batni ummihi. Maka malaikat berkata, wahai Rabbku, apakah janinnya ini laki-laki atau perempuan, apakah dia akan sengsara atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, bagaimana dengan ajalnya. Maka akhirnya kemudian malaikat mencatat semua itu di rahim ibu sang janin tersebut. Jadi zahir hadis hadis ini ya, hadis Anas ini sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud, lakin laisa fihi takdir mudda, namun ya di hadis Anas ini tidak disebutkan, tidak ditayin waktunya ya. Adapun di hadis Hudzaifah bin Asid tadi radhiyallahu ta'ala anhu ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan lebih dahulu pencatatan ya empat perkara tadi itu terjadi di awal 40 hari yang kedua, atau empat awal fase yang kedua ya. Nah, jadi ada khilaf ulama yang dalam masalah penetapan kapan terjadinya pencatatan oleh malaikat ini ya. Ada yang berpendapat pencatatan itu terjadi di awal fase kedua ya. Ada juga yang berpendapat dengan bahwa pencatatan itu terjadi di fase terakhir atau setelah sempurna 4 bulan. Intinya bahwasanya ya ada terjadi proses pencatatan ya di alam rahim ya, berkaitan dengan masalah rezekinya tadi, ajalnya ya, kemudian amalnya ya, kemudian apakah dia akan menjadi orang bahagia atau orang yang beruntung ya. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bi kulli hal fa hadhihi al-kitabatu allati tuktabu lil-janin fi batni ummihi ghayru kitabati al-maqadir as-sabiqah li khalqi al-khalaiq al-madhkura fi qouli ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Intinya bahwasanya pencatatan yang terjadi pada janin di perut ibu janin itu ya, itu berbeda dengan pencatatan takdir yang sebelumnya, yang pencatatan takdir secara umum untuk seluruh makhluk yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 22, ya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan juga pada diri-diri kalian melainkan telah dicatat ya sebelum kami menciptakan kalian ya, jiwa-jiwa itu. Juga semuanya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa samawati al-ardha bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Hadis riwayat Imam Muslim riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Juga dalam hadis Ubad bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam qala lahu uktub fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berkata kepada pena tersebut, tulislah. Maka pena itu mulai mencatat semua yang terjadi sejak saat itu sampai hari kiamat kelak. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Ya, jadi berbeda ya, antara takdir umum yang di Lauhul Mahfudz dengan takdir yang dicatatkan di alam rahim, ya, di perut-perut ibu kita masing-masing, ya, catat kepada janin. Ya, tentunya ya itu bagian ya, bagian dari takdir umum tadi, bagian dari takdir umum yang dicatatkan, yang Allah telah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ya, di akhir hadis ini ya, sebutkan fa walladzi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'mal bi amal ahli jannah, demi zat yang jiwaku ya, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali ya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Sungguhnya salah seorang dari kalian ada yang benar-benar melakukan amalan ahli surga ya, sampai jarak antara surga dengan dia hanya tinggal sehasta, lalu takdir mendahului dia, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka ya. Dan sebagian kata Nabi SAW juga, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dan neraka hanya tinggal sehasta, lalu catatan takdir mendahului dia, kemudian dia akhirnya melakukan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Ini menunjukkan ya bahwasanya amal itu nanti ya, yang penentu amal seorang selamat tidaknya dia adalah di akhir ya. Keadaan dia di akhir ya, seperti apa akhir kehidupan dia. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, innamal amalu bil khawatim ya. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai nanti di akhirnya, bagaimana keadaan akhir seorang. Kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dinilai nanti di akhirnya ya. Dan semisal dengan hadis Ibnu Mas'ud ini ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi amali ahli al-jannah, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli an-nar." Inna rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi amali ahli an-nar, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli al-jannah. Sesungguhnya seseorang ada yang melakukan, sungguh benar-benar melakukan ya, amalan ahli surga zaman tawil ya, bertahun-tahun ya, dia melakukan amalan ahli surga, namun yukhtamu lahu amaluhu bi amal ahli nar, namun di akhir hidupnya dia tutup ya kehidupannya dengan melakukan amalan ahli neraka ya, ini akhirnya kemudian menjadikan dia ahli neraka. Sebaliknya ada di antara seseorang yang sungguh benar-benar zaman tawil bertahun-tahun melakukan amalan ahli neraka ya, kemudian ternyata di akhir hidupnya dia tutup amalnya dengan amalan ahli surga, yang kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dinilai seseorang itu adalah akhir dari keadaan dia ya, akhir kehidupan yang nanti seperti apa ya. Yang jelasnya semua kita sudah ditetapkan ya, mana yang akan menjadi penghuni surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Ya. Kewajiban kita adalah beramal, ya, beramal soleh, ya, melakukan yang terbaik. Ya. Setiap kita sudah ditakdirkan siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Namun, ya, bukan berarti kemudian kita bersandar pada takdir. Ya. Tapi kewajiban kita adalah beramal. Ya. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Sebutkan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib dari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allahu makanaha min al-jannati wa an-nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan." Ya. Tidaklah setiap jiwa melainkan telah Allah tetapkan tempatnya apakah di surga atau di neraka, atau apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Faqala rajul, maka ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nadawul amal?" Wahai Rasulullah, apakah kemudian kita pasrah ya terhadap buku catatan kita, takdir kita, wa nadawul amal, lalu kita tinggalkan amal, ya tidak usah beramal, ya pasrah saja dengan takdir catatan amal kita, ya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal, tetap beramal, ya. Karena setiap orang akan ya dimudahkan sesuai dengan takdir dia, ya. Amma ahlus sa'adah fa yuyassarun li amal ahlus sa'adah. Orang-orang yang Allah takdirkan sebagai penghuni surga yang akan merasakan kebahagiaan, ya, kehidupan yang bahagia kelak, ya, mereka akan dimudahkan dalam melakukan amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan orang-orang yang akan bahagia kelak. Wa ahlus syaqaw, adapun orang-orang yang sengsara, yang binasa, yang akan menjadi penghuni neraka, fa yusaruna li amali ahlus syaqaw, maka mereka akan dimudahkan dalam melakukan amalan-amalan ahli neraka, ya. Suma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Lail, ya fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra, ya wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya. Jadi kata Imam Rajab, alhamdulillah taala, dalam hadis ini disebutkan bahwa kebahagiaan dengan di surga dan kesengsaraan, kebinasaan dengan di neraka ini sudah ditetapkan dalam Alkitab, ya, buku catatan takdir, dan semua itu sudah ditakdirkan sesuai dengan amal-amal manusia. Wa anna kullan muyassar, dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdir dia, ya, sesuai dengan takdir dia, ya. Kalau memang orang dia ditakdirkan sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia dalam melakukan kebaikan, amal-amal soleh yang akan membawa dia ke surga Allah. Sebaiknya kalau dia memang ditetapkan sebagai penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup dari hadis ini bahwasanya ya seorang itu dinilai di akhir kehidupan dia, ya. Kemudian yang wajib bagi kita ya adalah beramal soleh, terus lakukan yang terbaik, ya. Melakukan yang terbaik, ya. Kita jangan bersandar pada takdir, ya, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa, ya. Intinya kita tetap berusaha melakukan yang terbaik, karena sesuai hadis Nabi tadi, ya, para penghuni surga akan dimudahkan bagi mereka untuk melakukan amalan surga, ya. Jadi ketika kita mudah saja dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ya, Allah berikan kita taufik, ya, untuk bisa mudah melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam amalan, baik itu yang wajib maupun amalan-amalan sunnah, maka bergembiralah, ya. Semoga ini merupakan berita gembira dari Allah bahwasanya kita termasuk penghuni surga. Sebaliknya, jika ada seorang hamba yang sangat mudah dalam melakukan kemaksiatan, amalan-amalan penghuni neraka, ya, melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka seharusnya dia bersedih, ya. Jangan sampai itu isyarat bahwa dia termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum kaum muslimin wasallallahu subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita di sore hari ini, hadis yang keempat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kita semua. lebih dan kurang dimaafkan, ya. Dan mohon maaf tidak ada dulu tanya jawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi kami maaf. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, lebih kembali lagi membuat kita sadar, ya, dengan diri kita, ya. Kemudian apa namanya, tidak membuat kita sombong, ya. Maksudnya kita ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ya. Apa namanya, sesuatu yang hina, ya, status money yang hina, ya. Kemudian apa yang menyebabkan kita untuk menyombongkan diri kita, ya. Dan yang terpenting adalah keadaan akhir hidup kita nanti seperti apa, ya. Karena itulah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang beruntung atau orang-orang yang sengsara di hari kemudian kelak. Barakallahu fikum. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Demikianlah kita tutup nanti kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama lanjutan dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah. Banyak terima kasih, jazakumullah khairan atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majelis ilmu yang bermanfaat ini. Kita akhir pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Allah murka dengan ri-

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Telah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Sudah ditarik fatwa oleh Dep Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi.

0: لا تظلمون ولا تظلمون.
1: لعن رسول صلى الله عليه وسلم،
2: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: آكل الربا وموكله
4: yang ngasih makan riba
5: pinjam uang
3: وكاتبه
6: yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
8: وشاهديه
9: وقالهم سواء
10: sama dosa
11: terkutuk. Allah melaknat pemakan harta riba.
12: Laknat adalah diusir, dijauhkan
13: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
14: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
15: Lalu kita merasa remeh
16: dan kita melakukan riba
17: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
18: Itu yang paling ringan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab qada'i hawa'ijil muslimin. Bab anjuran untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin. Qala Allah ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Allah ta'ala berfirman, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumin din. Bab ini adalah bab yang ke-29, bab qada hawa'ijil muslimin, menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Di sini muallif, pengarang, menurunkan sebuah ayat yang mana beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik, niscaya kalian akan berbahagia, akan menang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan memerintahkan bahwa hendaklah seorang muslim berbuat baik. Waf'alul khaira, berbuat baiklah. Buah dari berbuat baik itu adalah al-falah, kebahagiaan, kemenangan, atau apa yang diistilahkan oleh orang-orang dewasa ini dengan kesuksesan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebuah kabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perihal para nabi dan para rasul, bahwasanya mereka, sifat mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para anbiya, Lut, Idris, Ibrahim, Nuh, Zakaria, di dalam surat Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu yad'unana, mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada kami, mereka itulah orang-orang yang menyegerakan berbuat baik. Yusari'una fil khaira. Jadi sifat seorang muslim dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan juga itu perintah Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, berbuatlah baik. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dengan kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ujung dari perlombaan tersebut adalah al-falah, kebahagiaan. Apa-apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan? Al-khair, waf'alul khaira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk melakukan

0: melakukannya. Di ayat yang hampir sama juga dengan ayat yang dinukilkan oleh muallif, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kanu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengejar kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang sabiq terhadap kebaikan tersebut. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Tabari bahwa orang-orang yang sabiq di sini maksudnya adalah orang-orang yang meraih kebaikan itu. Ketika mereka berusaha untuk berbuat baik, mereka meraihnya. Karena barang siapa yang sesuatu bersungguh-sungguh untuk menggapainya, maka dia akan meraihnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna sabiqun adalah orang yang meraih kebahagiaan. Karena mereka berbuat baik, maka mereka meraih. Karena sabiqun itu adalah orang yang meraih, orang yang dahulu. Sabiquna bis-sa'adah. Dan itu yang diperkuat oleh Imam At-Tafsir, yaitu Imam Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, wa awlal aqwal, dan ucapan dan pendapat yang paling kuat tentang tafsiran ayat ini adalah bahwa orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan itu persis dengan ayat yang kita bacakan ini, orang yang berbuat baik, la'allakum tuflihun, mendapatkan kebahagiaan juga. Jika seandainya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berselisih dan berbeda pendapat akan sebuah keinginan, baik dalam masalah hal-hal yang menyangkut pribadinya maupun yang menyangkut umum, maka satu yang mereka tidak pernah berselisih, baik dia mukmin maupun kafir, muslim maupun murtad, yang wanita maupun laki-laki, yaitu semua manusia menginginkan kebahagiaan dan kemenangan, atau semua manusia menginginkan kesuksesan dalam hidup. Seseorang bisa saja dia berkeinginan yang tidak diinginkan oleh orang lain. Seseorang menginginkan kedudukan di saat seorang lain menginginkan harta kekayaan. Seseorang menginginkan jabatan di saat yang lainnya menginginkan tahta atau menginginkan wanita dan semacamnya. Akan tapi satu yang tidak ada seorang pun yang berselisih adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebahagiaan ada di dalam perbuatan kebaikan. Waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Timbul lagi permasalahan, apa itu sebenarnya kebaikan? Untuk menggapai sebuah kebahagiaan secara umum, kebaikan adalah seorang muslim berjuang agar hidupnya selalu di bawah ketaatan atau berusaha menjauhi maksiatan, kemungkaran. Itulah yang diistilahkan dalam bahasa syariat dengan istiqamah. Hari ini, malam ini Anda duduk, Anda sedang mengerjakan sebuah ketaatan. Ketika Anda keluar berhadapan dengan kehidupan Anda sendiri, berlomba untuk mencari kebaikan. Satu sisi kadang-kadang kita harus berlomba melawan hawa nafsu, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kebaikan. Dan dia secara khusus bermakna istiqamah di atas din. Akan tapi istiqamah ini, berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi sebuah kemaksiatan, itu harus mempunyai dasar dan modal yang tidak akan bahagia seorang muslim kalau dia tidak mempunyai modal itu, yaitu iman kepada Allah. Harus dia miliki dahulu sebelum dia berjuang ke alam dunia ini yang Allah peruntukkan manusia untuk berjuang, adalah modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman dan istiqamah adalah dua dasar untuk membuat orang sukses dalam hidup dunia. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala, tunjukkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu. Kulli khairan, kulli fil islami khairan, la as'aluhu anha ba'dak, anha ba'dak, begitu, anha ahadan ghairak. Qala Rasulullah SAW, qul amantu billahi summa istaqim. Hadis di Arba'in. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku ucapan yang kiranya saya tidak akan bertanya lagi kepada seseorang setelah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, amantu billah, iman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah maksudnya seseorang berputar-putar antara ketaatan dan menjauh kepada maksiatan. Dalam konsep melakukan ketaatan ada dua poin yang penting. Konsep yang pertama adalah selagi Anda berbuat baik, maka Anda tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ghulu di dalam berbuat kebaikan. Ini timbangan umum bagi semua manusia. Itulah yang dikritik Imam Malik, Imam Darul Hijrah, oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika dia melihat bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi, dia mengungkapkan dengan syairnya yang sangat masyhur, dengan arti dan makna dia mengatakan, wahai Imam, ketahuilah sangat jauh antara tangisan engkau salat di Masjid Nabawi dengan darah yang mengalir ketika kami berjihad di jalan Allah. Sangat jauh tinta yang engkau gereskan dalam ilmu dengan darah yang kami teteskan di medan perang. Di mana begitu? Apa dijawab oleh Imam Malik? Dia jawab, kilana ala khair, wahai kawan, sesungguhnya engkau dan saya dalam kebaikan. Ala khairin, jika seandainya engkau menaklukkan negara-negara dan kota-kota dengan pedangmu, maka saya akan menaklukkan manusia dengan ilmuku. Kedua-duanya dalam kebaikan. Jika seandainya semua orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau sebaliknya, jika seandainya semua kita duduk mengajar ilmu, siapa yang akan berjihad di jalan Allah? Siapa yang akan bersedekah? Siapa yang akan berzakat dan semacamnya? Selagi seorang muslim berada dalam kebaikan, maka dia di atas kebaikan. Konsep yang kedua, perbedaannya antara muslim dengan yang muslim yang lainnya adalah dalam meletakkan kebaikan itu pada dirinya. Memprioritaskan mana yang lebih baik daripada yang baik. Anda, mana yang paling baik Anda kerjakan hari ini dan detik ini? Dan yang ketiga, muslim yang paling baik dari dua yang kita terletakkan tadi, muslim yang sejati adalah dia mempunyai athar, dia mempunyai pengaruh pada setiap titik-titik kebaikan. Dan ini muslim yang langka, hidupnya penuh berkah. Di setiap titik-titik kebaikan dan ketaatan yang Allah letakkan sebagai simbol dari bentuk ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada. Dia ada di setiap kebaikan. Itulah dia Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sering saya ungkapkan. Ketika Rasulullah SAW menanyakan, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Yang menunjuk adalah Abu Bakar. Siapa yang pagi hari ini yang telah ziarah masjid ke ruang sakit? Yang menunjuk Abu Bakar. Siapa yang telah mengunjungi saudaranya? Yang menunjuk Abu Bakar. Menunjukkan seorang muslim yang baik, dialah muslim yang mengisi kehidupannya pada setiap lini ketaatan, dia ada. Sehingga Abu Bakar salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan predikat bahwasanya nanti di akhirat dia dipanggil dari semua pintu kebaikan. Dia dipanggil dari semua pintu kebaikan. Dan itu tidak semua manusia bisa melakukannya. Ketika dia berbicara tentang ilmu, dia ada bagiannya di sana. Ketika dia berbicara tentang dakwah, dia punya bagian di sana. Ketika dia berbicara tentang zakat dan sedekah, dia ada bagiannya di sana. Ketika dia berbicara tentang akhlak, tentang sosial dengan masyarakat, dia ada bagiannya di sana. Ketika berbicara tentang perhatiannya terhadap kaum muslimin, dia ada di sana. Ketika dia berbicara tentang fakir miskin, anak yatim, janda yang miskin dan semacamnya, dia juga berbicara di sana. Hidup seorang muslim seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alani mubarakan aynama kunt." Dialah yang menjadikanku hidup yang penuh berkah dimanapun aku berada. Jadi waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Timbul lagi permasalahan, apa itu bahagia? Kenapa orang yang melakukan kebaikan dia mendapatkan kebahagiaan, tidak yang lainnya? Atau istilah yang sering kita dengar di zaman sekarang ini, orang sukses. Kata-kata sukses, kata-kata bahagia adalah orang yang telah berbuat kemudian dia mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kata-kata sukses yang saya rasa sepakat semua ahli bahasa maupun orang-orang yang mengatakan diri mereka sukses, ada dari orang kafir maupun muslim. Orang yang sukses adalah orang yang bekerja kemudian mendapatkan hasil yang optimal. Dan berbicara tentang masalah sukses dan bahagia, itu tidak bisa dimiliki kecuali bagi seorang muslim. Bagi orang non muslim atau orang yang tidak mengenal Islam atau yang belum menjiwai Islam, banyak hal-hal yang dia tuju untuk menggapai sebuah keinginannya, itu diberikan dua pilihan, berhasil untuk menggapainya atau dia gagal. Seorang pengusaha atau seorang pedagang, ketika dia terjun ke dalam sebuah ide yang dia ingin pikirkan dalam berdagang, maka dia mendapatkan dua pilihan, yaitu berhasil maksimal atau dia gagal. Seseorang yang berkeinginan untuk kehidupan dunia dari harta, wanita, tahta dan semacamnya, dia hanya mendapat dua. Kalau dia tidak berhasil untuk menggapai tahta, menduduki singgasana, maka dia akan gagal. Berbeda seorang muslim, tidak ada istilah gagal dalam hidupnya, maka dia disebut bahagia. Karena tidak ada istilah gagal dalam seorang muslim, maka dia, makanya pilihan seorang muslim tidak ada gagal, dia tetap sukses di dalam kedua kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam jihad, Allah sebutkan bahwa konsekuensi untuk bisa berjihad itu ada dua, hidup atau mati. Seorang muslim dia mendapatkan kebahagiaan baik dia hidup maupun mati. Hidup dia mendapatkan ghanimah, mati dia mendapatkan syahadah. Bagi orang kafir dia kesengsaraan semuanya, sehingga kesengsaraan tersebut mendatangkan kesengsaraan, yaitu tidak kebahagiaan. Apa itu? Kalau dia mati dia mendapatkan neraka, kalau toh dia hidup dia mungkin mendapatkan, dia mendapatkan kenikmatan yang disebut antara pasangan seperti mangkum sini. Akan tetapi dia harus mendapatkan maksimal, dia hanya mendapatkan satu dari dua pilihan. Seorang muslim dia mendapatkan dua. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan sebuah perdagangan yang sukses, ucapan beliau kepada Suhaib. Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal, dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Akan tetapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Ar-Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya
1: dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 250. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min..." "Wa man yassara 'ala mu'siri yassarallahu 'alayhi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ مُتَّفَقُنَ عَلَيْهِ. Hadith 250. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Siapa saja yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan, dan mereka selalu diliputi rahmat, dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya. Siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Dia mengatakan yang terlambat amalnya di sana,
2: barang siapa yang terlambat dari amal perbuatannya, maka dia tidak akan dapat dipercepat oleh
0: nafas. Nah, itu yang benar. Tolong yang diperbaiki itu antum. Yang sahihnya Muslim. Iya, Bukhari. Di Bukhari pertengahan awal sampai pertengahan.

0: sambungannya itu riwayat Muslim. Kalau sekurang-kurangnya begini, para ulama mengatakan hadis ini dilafazkan Imam Muslim, juga diriwayatkan maknanya di Bukhari. Kadang-kadang begitu. Tapi hadis Abu Hurairah ini ada beberapa riwayat yang apa menafasa muslimin itu semacam atas, yang atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, manfarraja, itu semakna. Sebagian orang menggabungkan, kalau semakna Bukhari Muslim dimaksudnya Bukhari Muslim, kalau semakna saja itu dimaksudnya Bukhari Muslim, padahal itu seharusnya tidak. Jadi kalau Muslim, dan ini riwayat Muslim tidak Bukhari, kalau maknanya bisa saja ada di Bukhari ya. Jadi yang terakhir artinya barang siapa yang diperlambat oleh amalnya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Keturunannya, orang tuanya yang dan semacamnya. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar telah kita syarah. Dan dia makna hadis potongan yang setelahnya, hadis Abu Hurairah, bahwasanya masih berkisar tentang masalah seorang muslim menolong saudaranya. Dan ini hubungannya dengan judul bab, yaitu seorang muslim dianjurkan untuk menunaikan seluruh kebutuhan saudaranya sama muslim. Di antara bentuk kebutuhan-kebutuhan yang harus ditolong semampunya bagi seorang muslim adalah menolongnya dari kesusahan-kesusahan dunia, menolongnya ketika dia terjepit, meringankannya ketika dia dalam keadaan sempit. Dan itu sangat banyak yang harus Anda bisa lakukan. Rasulullah SAW mengatakan man nafasa, barang siapa yang memberi nafas seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan dia nafas. Maksudnya seakan-akan Rasulullah SAW mengibaratkan seseorang yang ditimpa musibah berat, seakan-akan dia tidak bernafas. Ketika Anda memberi dia nafas kelapangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kelapangan yang semisalnya, bahkan lebih. Dan ini umum, kelapangan apapun bentuknya. Dan dia mencakup nasihat dan juga bantuan secara moral maupun material, kata orang. Nah, kalau seandainya kita, seseorang datang kepada kita meminta bantuan material, bantuan materi, dan kita tidak mempunyainya, jangan juga lukai hatinya dengan lisan kita, moral, muril yang kita berikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW, jika seandainya datang kepadanya orang yang butuh, Rasulullah melakukan tiga hal. Beliau melakukan, memberikannya langsung. Dan yang kedua, beliau menjanjikan, kalau datang nanti bantuan, nanti saya berikan. Kalau seandainya ada apa, nanti datang kemudahan, datang rezeki dari Allah, dari ghanimah yang sebentar lagi insya Allah kita dapat, nanti saya berikan. Yang ketiga, qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf yaitu ucapan yang baik, yang tidak melukai hatinya. Ketiga-tiganya adalah bentuk pertolongan seorang muslim kepada saudaranya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, tolakan yang baik, lebih baik daripada pemberian yang diikuti dengan omelan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dengan cacian dan semacamnya. Kalau memang tidak memberi, jangan lukai hatinya. Man nafasa, barang siapa yang memberi nafas. Makanya orang-orang yang tidak pernah putus kebaikannya adalah orang-orang yang melapangkan kehidupan orang. Dan dia terbagi dua. Orang yang kaya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kaum muslimin, seorang yang berilmu yang memberikan ilmunya. Kena kedua-duanya,
1: memberikan kelapangan. Kalau seandainya harta memberikan kelapangan badan, maka ilmu memberi kelapangan hati, dan bahkan lebih besar daripada badan. Sehingga jangankan manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat dua ini, sifat ilmu dan sifat dermawan harta, kan, tapi juga malaikat yang membawanya pun adalah malaikat yang termulia. Malaikat yang termulia adalah pertama Jibril, karena dia membawa ilmu yang melapangkan. Dan malaikat yang termulia kedua apa? Mikail, karena dia menurunkan rizki yang melapangkan badan. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan, tapi dia penyebab turunnya rizki dan ilmu. Allah muliakan dia di dalam kedudukannya sesama malaikat. Begitu juga jika seandainya Jibril, Mikail kedudukannya di ratusan juta miliaran malaikat, begitu kedudukannya, maka sama juga kedudukan ahli ilmu dan orang-orang dermawan dalam harta dengan seluruh masyarakat manusia semuanya. Jadi man nafasa, karena dua itu yang akan bisa memberikan. Di sini juga man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sempit. Ini terkhusus tentang masalah hutang piutang, memudahkan orang yang sempit karena belum sanggup membayar hutang, bukan karena dia melalaikan, kan, tapi memang keadaan belum bisa dia membuat dia membayar hutang. Karena kalau seandainya dia melalaikan, dia tidak termasuk orang yang mu'sir, yang susah, kan, tapi dia dikenal dengan disebut dalam istilah syariat matlul ghani, al-ghani, orang-orang yang kaya mengundurkan pembayaran hutang. Man yassara ala mu'sirin, juga semua bentuk permasalahan yang melapangkan. Di dalam perdagangan juga begitu. Imbal baliknya apa? Ketika Anda lapangkan orang, Allah akan lapangkan kehidupan Anda. Nah, kalau seandainya seorang muslim ini yang harus dipelajari adalah seorang muslim yang ini seharusnya tidak boleh terdengar oleh orang-orang yang berhutang. Kaji ini seharusnya yang mendengar orang-orang yang mengutangkan, karena banyak kajian-kajian terbalik yang mendengar. Kalau yang mengutangkan mendengar ini, maka akan lalai dia membayar hutang. Ha, kan banyak fadilahnya bagi yang mengutang. Tapi ini khusus bagi yang mengutangkan, bahwa hadis ini untuknya. Jika seandainya Anda tidak mendapatkan keutamaan duniawi, maka Anda akan mendapatkan keutamaan akhrawi. Kembali lagi kebahagiaan datang. Kembali lagi kebahagiaan. Makanya bagi seorang muslim tidak ada kesengsaraan di dalam hidupnya. Loh, dia enggak, apa namanya, dia susah memang keadaannya, lagi pailit. Qadarullah memang pailit. Terus apa yang saya hasilkan, apa yang saya dapatkan dari hal itu? Saya lapangkan dia dengan harapan janji Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidup saya. Imbal balik. Sehingga apa? Muslim tersebut lapang, dia pun lapang di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berjalan di sebuah jalan yang di dalamnya ada ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan mudahkan kepadanya jalan ke surga. Ilmu di sini ijma' para ulama, dia adalah ilmu agama. Ilmu yang menuntunnya kepada surga di akhir. Ilmu yang dapat membedakan kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kesalahan, kemungkaran atau hak dengan yang batil. Ilmu ini yang Allah katakan ketika dia berjalan, Allah akan mudahkan dia ke jalan surga. Allah akan mudahkan dia jalan surga. Yang jelas saja bahwa orang yang berilmu akan mengetahui trik-trik untuk bisa dekat cepat masuk surga. Orang yang tidak berilmu, dia tidak akan tahu, bahkan kadang-kadang salah jalan. Dan itu salah satu bentuk sahalallah. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu bisa saja dari awalnya dia salah niat. Kan tapi karena dia terus-terus mendalami ilmu, makanya jadinya ilmunya menjadi ilmu padi. Yang lama-lama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya kepada surga. Apa kata Imam Ahmad? Awalnya kami menuntut ilmu kepada selain dari Allah. Awalnya kami menuntut ilmu tujuannya tidak akhirat. Kan tapi lama-lama ilmu itu membuat kami harus menuntut kami untuk bisa harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami ikhlas. Ilmu itu yang membuat kita harus ikhlas. Makanya ilmu yang benar, ilmu yang hak yang datang dari Al-Quran dan Sunnah akan memperbaiki diri seseorang tersebut. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak menuntun kepada kebaikan, tidak menuntun kepada perbaikan diri, pensucian diri. Yang hanya bisa menuntun adalah ilmu Kitab wa Sunnah, ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, poin yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, memperdengarkannya, mempelajarinya. Keutamaan ini di luar keutamaan ilmu. Atau bisa saja bergabung. Orang-orang tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya kecuali Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, diliputi rahmat, diturunkan malaikat, dan Allah akan menyebutkan kepada orang-orang yang berada di sisinya. Empat keutamaan. Empat keutamaan bagi anda-anda yang duduk seperti ini, yang mana jika seandainya anda memperoleh satu saja, maka kan anda tidak akan peduli dengan dunia dengan segala isinya. Apalagi empat, dialah tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya sering saya sebutkan kepada orang-orang yang menginginkan dunia bahwasanya bahwa duduk anda-anda di sini adalah salah satu pelumas untuk melancarkan kehidupan dunia anda. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang membaca kitab Allah duduk kemudian saling mempelajarinya, Allah akan turunkan kepadanya rahmat. Bukankah rahmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah rizki yang diturunkan kepada hamba-Nya? Rizki. Jadi ini adalah pelumas untuk memudahkan rezeki anda. Seseorang datang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW akan dia mengirim uang terus kepada saudaranya yang menuntut ilmu kepada Rasulullah. Dia mengeluhkan, ya Rasulullah, saudara saya belajar, saya susah-susah bekerja. Nah terus bagaimana? Ah, saya gak mau, dia harus bekerja juga lah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan, tahukah kamu bahwa rizkimu yang lancar selama ini karena timpa engkau kepadanya? Wahai fulan, apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bih. Apa kata Rasulullah? Rizkimu yang selama ini diri engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebabnya adalah engkau memberi infak kepada saudaramu itu. Balik lagi sahabat itu pulang. Ridha, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Allah, meyakini bahwa rizki tidak akan terkurang dengan sedekah. Dia awalnya mengeluhkan pengeluaran, kiranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah pemasukan. Enggak jadi marah lagi, enggak jadi dengki lagi. Jadi menuntut ilmu itu, jika seandainya anda sendiri yang tidak mampu, anda sedekahkan kepada orang lain, yang orang lain itu menuntut ilmu, Allah akan mudahkan rezeki anda. Bagaimana pula jika seandainya anda sendiri yang menuntut ilmu, tentu Allah akan lebih mudahkan. Maka jangan anggap majlis ilmu ini adalah keuntungan akhirat saja, tidak dunia, tidak. Keuntungan dunia dan akhirat, bahkan dia adalah inti keuntungan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Iya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entar sudah berapa tahun? Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya."
Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung nasanatnya, ya, gurunya. Referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Ini. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama. Al-Quran.

dengan kekurangan dan perbuatan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai seorang muslim, kemudian mengenal

Kemudian kita mengenal indahnya Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita mengenal Islam, mengenal indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal iman, memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan sebab-sebab kebaikan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Tema yang akan kita kaji di kajian kita siang hari ini adalah tema yang kelihatannya sederhana. Berkhidmah untuk Islam. Apa arti berkhidmah? Apa arti berkhidmah untuk Islam? Yani melayani, melayani Islam, iya kan? Berkhidmah untuk Islam artinya melayani Islam. Kalau kita renungkan lebih lanjut, isi dari tema ini akan membawa kita kepada satu perenungan yang luar biasa, yang kita mulai dari pertanyaan. Apakah Islam butuh dilayani?

Apakah Islam butuh dilayani? Maka tentu kita semua tahu jawabannya. Agama Islam tidak butuh dilayani, karena yang menjaganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi Islam tidak butuh dilayani, karena Islam yang menjamin penjagaannya adalah Zat yang maha sempurna penjagaannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Berarti ini merupakan jaminan Islam itu akan dijaga oleh Allah.

0: dengan penjagaannya yang sempurna sampai di akhir zaman. Sampai di akhir zaman. Islam adalah agama yang mulia. Kemuliaannya adalah kemuliaan pada zat Islam itu sendiri. Ada atau tidak yang mengamalkannya. Makanya ketika berpikir, kita berpikir atau membahas tema berkhidmat untuk Islam, jangan kita berpikir karena Islam butuh penjagaan dari kita. Tetapi yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana kita terjaga di atas Islam. Kenapa kita berpikir untuk ikut punya peran dalam membela Islam? Tujuan kita adalah supaya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena perhatiannya terhadap agama yang mulia ini, perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini satu perenungan yang kita dapatkan faedahnya dari kisah para ulama salaf yang terdahulu. Antum ketahui ketika kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau disiksa, dipenjara karena mempertahankan dan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Waktu itu penguasa yang ada ya terpengaruh dengan tokoh-tokoh sesat Mu'tazilah yang kemudian mengharuskan kaum muslimin merusak keyakinan mereka, mengharuskan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Singkat cerita, para ulama dipaksa dan disiksa untuk mengikuti ucapan ini. Sampai sebagian orang ada yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada waktu itu dan berkata kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, inna nakhafu ala dinillah." Wahai Abu Abdillah, kami sangat mengkhawatirkan agama Allah. Kami khawatir akidah yang sesat ini akan tersebar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan tidak dikenal lagi karena penguasa pada waktu itu benar-benar memaksa semua kaum muslimin, dimulai dari tokoh-tokohnya para ulama, untuk menyebarkan keyakinan ini yang tidak mau disiksa, bahkan sebagiannya sampai mati. Pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab dan menyikapi keadaan tersebut dengan satu pemahaman yang tinggi, dengan satu pemahaman yang menunjukkan kekuatan iman. Beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla nasirun lidinihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan membela, menolong dan menjaga agamanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari agama. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah para penganut agama, kaum muslimin, kita-kita yang dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah untuk mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah. Saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya. Siapa yang menjamin kita akan masih bisa tetap di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita? Ini pertimbangan terbesar. Ini perenungan dan pemikiran kita yang terbesar. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin mendekatkan diri dengan sebab-sebab hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah mengenal Islam, alhamdulillah dimudahkan untuk belajar sunnah. Kajian-kajian yang membahas tentang iman yang benar, tentang tauhid, cara beribadah kepada Allah yang benar, alhamdulillah tersebar di masyarakat kita. Sebagian orang, ada yang ketika diajak masih merasa berat, seolah-olah agama butuh kepada dia, seolah-olah agama ini akan berkurang kemuliaannya kalau dia tidak mengamalkan. Padahal sudah kita ketahui bersama, agama ini diturunkan oleh Zat yang Maha sempurna kekayaannya, tidak butuh kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan, butuh kepada Allah, butuh kepada sebab-sebab rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha terpuji, lagi Maha sempurna kekayaannya. Jadi kita belajar agama, ada perhatian kepada agama, bukan karena agama butuh kepada kita, bukan karena Allah kekurangan orang-orang yang menolong agamanya, tapi tujuannya adalah karena kebutuhan kita sendiri, karena kita menginginkan penjagaan bagi diri kita sendiri. Ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Satu orang, dua orang, sepuluh orang, seratus ribu orang manusia beramal kebaikan, kita ketahui bersama kebaikannya tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Sebaliknya, kalau mereka berbuat maksiat tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah, ya. Dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari yang sangat kita kenal insyaallah, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala athqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dhalika fi mulki shay'a, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang paling pertama hidup di antara kalian, jin maupun manusia, sampai di akhir dunia ini, semua dalam keadaan setakwa-takwanya hati manusia, semuanya taat beribadah, semuanya menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiatnya, Allah berfirman, hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku, kata Allah. Tidak menambah kekuasaan Allah, karena dia sempurna, Maha sempurna. Sebaliknya, seandainya semua makhluk dari yang pertama hidup sampai terakhir dalam keadaan seburuk-buruknya hati, maka itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaanku. Kita ketahui dari sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita berislam karena kita butuh agama ini. Kita berislam karena kita ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat. Lebih penting lagi, kita butuh Islam, berpegang teguh dengan pemahaman Islam, supaya kita tetap istiqamah di atas Islam. Inilah pertimbangan terbesar kita berusaha mendekatkan diri dengan sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, di dalam kajian ini kita mengkaji tema berkhidmat untuk Islam, melayani Islam. Wallahi pelayanan ini hakikatnya untuk kebaikan dan kemuliaan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya yang sempurna di dalam agamanya. Berarti semakin dekat kita dengan pemahaman dan pengamalan agama Islam yang benar, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sempurna kita kumpulkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat darinya. Jadi rahmat Allah ini kita butuhkan, dan itu ada di dalam agama Islam. Itulah sebabnya kita dekatkan diri kita dengan Islam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sewaktu kita berpikir seperti ini, kita harusnya menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh seorang hamba yang ketika hamba itu tidak merasa butuh untuk memuliakan dirinya dengan Islam. Dan sungguh tidak mungkin seseorang itu mulia kalau tidak mencari kemuliaan dari Islam. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah. Kemudian milik siapa? Milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Jadi kemuliaan itu ada kembali kepada agama, pada iman kita. Siapa yang menginginkan silakan mendekat, siapa yang tidak mau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada makhluk apapun di alam semesta ini. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengenal agama, yang pertama kali harusnya keyakinan yang kita masukkan ke dalam hati kita adalah merasa bangga dan merasa mulia dengan Islam. Wallahi demi Allah, orang yang dipilih untuk mengenal Islam berarti orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kesempatan bagi dirinya untuk meraih kemuliaan yang setinggi-tingginya. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya. Ditafsirkan oleh para ulama ahlu tafsir, karunia Allah, fadlullah artinya adalah al-iman. Rahmat Allah adalah artinya Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim, semua sepakat ahlu tafsir dalam penafsiran ini. Jadi dengan keimanan dan dengan Al-Quran, fabidhalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia. Dhalika khairun mimma yajma'un, karena kemuliaan ini lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dari semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Kita semua harus sadar dan ingat, semua kebaikan adalah di tangan Allah, karena alam semesta beserta isinya Dia yang menciptakannya. maka tidak mungkin akan menjadi mulia orang yang berpaling dari petunjuk Zat yang Maha Mulia. Itulah makna ucapan yang kita kenal bersama, yang diriwayatkan dalam ucapannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam Mustadrak Al-Hakim, yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan apa? Inna kunna adhalla qawmin. Kami dulunya bangsa Arab adalah kaum yang paling rendah, tidak punya kemuliaan. Fa'a'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kami dengan Islam, dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famahmabtaghainal 'izzata bighairi ma 'azzanallahu bihi adzallanallahu. Allah muliakan kami dengan Islam, dengan petunjuknya. Maka ketika kami mencari kemuliaan selain dari kemuliaan tersebut, selain dari kemuliaan Islam, pada waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan dan menghinakan kita. Coba lihat, kaum muslimin, orang yang mengenal petunjuk Islam, mengenal jalan sunnah, luar biasa kemuliaan yang Allah inginkan, yang Allah siapkan bagi mereka sangat besar. Makanya kita semua, seperti yang saya katakan tadi, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Allah yang menolong agamanya. Yang paling kita butuhkan adalah bukan kita berpikir agama ini butuh ditolong, agama ini kekurangan penolong, tidak. Tetapi yang kita pertimbangkan pada diri kita, bagaimana agar bisa menjadi golongan yang ditolong oleh Allah. Golongan yang ditolong oleh Allah. Karena ya, orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama tentu sifatnya dia merasa bangga dengan agama, merasa butuh kepada pertolongan Allah. Kita ketahui bersama, golongan ini akan ada terus sampai di akhir zaman. Kita terlibat atau tidak terlibat, Allah akan memilih mereka-mereka yang dikehendakinya untuk mendapatkan rahmatnya yang sempurna. Tidak asing bagi kita semua hadis riwayat Muslim yang terkenal tentang At-Ta'ifatul Mansurah. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, menampakkan kebenaran. Selalu ada sampai di akhir zaman. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Kita berharap termasuk ke dalam golongan ini. At-ta'ifatul mansurah, orang-orang yang ditolong oleh Allah dalam urusan dunia, apalagi urusan agamanya. Orang-orang yang dibela oleh Allah dan dijaga imannya sampai di akhir hayatnya. Ini yang kita harapkan. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela hamba-hambanya yang beriman. Nah sekarang yang menjadi masalah, bagaimana cara agar bisa termasuk ke dalam golongan ini? Karena kalau kita tidak memikirkan, tidak mengusahakan, tidak bersemangat untuk mencari sebab tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yang lain, mereka-mereka yang enggan akan diusir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Coba lihat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah nanti akan mendatangkan mendatangkan para pembela agamanya, orang-orang yang akan ditolongnya, akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah tidak kekurangan hamba-hambanya yang tahu diri, hamba-hamba yang mau memuliakan dirinya, tidak kekurangan. Berpalingnya 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, Allah Maha Kuasa menciptakan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang merasa mulia dengan petunjuknya, memasukkan hidayah ke dalam hati mereka. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka memiliki sifat yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman, keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika menegakkan kebenaran. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa setiap kita harus mencari sebab tersebut. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuannya kita belajar agama. Di dalam majelis-majelis ilmu yang di situ kita belajar Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Apa yang kita pelajari? Kita belajar bagaimana memiliki sifat orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, supaya termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong mereka. Makanya di dalam agama itu menolong Allah dari dulu sampai sekarang ya caranya sama, tidak ada yang baru. Sebagian orang ketika memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang menolong agama Allah, membela agama Allah, ada yang dengan semangat tapi tanpa ilmu melakukan cara-cara yang dianggap menolong agama padahal justru merusak agama. Ini salah satu di antara manfaatnya kita belajar bagaimana merusak agama, ya. Jadi orang itu dalam agama tidak dinilai cuma dengan pengakuan saja. Kalau berkata kita ingin mengembalikan kemaslahatan kaum muslimin, kejayaan Islam, kita ingin memperbaiki umat, semua orang bisa. Di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang munafik kalau ditegur, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, bagaimana? Innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena perbuatan munafik mereka menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran, melakukan makar terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikat kerusakan yang sesungguhnya, perusakan Islam yang sebenarnya. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami hanya ingin melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, atau walakin la ya'lamun. Ketahuilah, mereka lah orang-orang perusak yang sesungguhnya. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Di sini semangat, keinginan, merasa mulia harus didukung dengan ilmu, agar tidak salah, ingin memperbaiki akhirnya malah merusak. Apa contoh-contoh pengakuan perbaikan tapi ternyata merusak? Semua cara berdakwah ataupun alasan untuk mengembalikan kejayaan umat yang tidak ditempuh dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara-cara yang diadakan, ada-adakan, itu semua akan merusak dan tidak akan memperbaiki. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama untuk memperbaiki. Maka tidak ada lagi perbaikan setelah sempurnanya petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Sekarang kita menyaksikan keterpurukan kaum muslimin. Banyak orang-orang yang mencari jalan untuk katanya membangkitkan kembali kejayaan mereka dengan semangat tapi tanpa ilmu.
1: Muhasabatan minasyariki lisyariki. Walihada mengoreksi atau menghisab dirinya lebih keras daripada seorang pedagang dalam selalu mengoreksi, memeriksa sekutu teman yang dia punya kongsi atau punya investasi pada orang tersebut, ya, modal yang dia tanamkan. Kata ulama ini, walihada kila, bahkan dikatakan oleh para ulama terdahulu, sesungguhnya nafsu manusia itu kasyarikil khawan, seperti teman bisnis atau rekan dagang yang suka berkhianat, yang suka berbuat curang. Kalau kamu tidak sering mengoreksinya, dia akan membawa pergi hartamu. Jadi kalau cuma urusan harta, bisa kita cari gantinya. Tapi kalau yang dibawa pergi agama kita, yang dirusak agama kita, niat kita, dalam keadaan kita menghadap Allah, kita menyangka membawa amal yang besar, ternyata selama ini karena kita kurang introspeksi diri, akhirnya ternyata banyak amal-amal kita yang tidak bersih dari noda riya, syirik, pamer atau mencari popularitas, mencari balasan duniawi, maka ini yang dikhawatirkan, ya, orang-orang yang merugi ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah pada hari kiamat nanti yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dia menyangka membawa amal yang besar, amal yang luar biasa, ternyata di hadapan Allah semuanya tidak bermanfaat akibat sewaktu di dunia dia tidak melakukan introspeksi diri atau muhasabatun nafsi, ya, menghisab diri sendiri. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah, seiring dengan berkembangnya zaman yang tentu semakin banyak fitnah di akhir zaman, kita tahu banyak terjadi pergeseran nilai di masyarakat, banyak terjadi perubahan, tidak terkecuali kita pun ikut terpengaruh. Maka di saat-saat seperti ini, introspeksi diri itu sangat penting, agar kita, ya, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalan kebaikan yang kita cita-citakan dari awal. Kenapa kita mengikuti pengajian? Kenapa kita belajar agama? Kenapa kita berhijrah? Supaya tujuan kita tidak berubah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan kemuliaan. Hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Makanya introspeksi diri ini, saya katakan dari awal tadi, ibadah yang besar. Harus kita sering lakukan. Bahkan setiap malam, sebagian ulama salaf menyuruh kita untuk mengintrospeksi kegiatan kita dalam sehari. Apakah kita lakukan karena Allah? Apakah di hari ini banyak kebaikan yang kita perbuat lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Apakah ada peningkatan amal kita, peningkatan khusyuk kita? Apakah keburukan-keburukan kemarin-kemarin yang sudah kita ketahui salah, bahkan mungkin sudah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat, besoknya kita telah tinggalkan atau paling tidak kita kurangi keburukan-keburukan tersebut? Masya Allah, setiap hari banyak yang kita lakukan, banyak yang kita baca, banyak hal-hal yang mungkin sampai kepada kita, Bagaimana caranya kita mengharapkan keselamatan kalau kita tidak lakukan introspeksi diri ini, ya, dalam banyak waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di situ harusnya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang menyebutkan wajibnya introspeksi diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat, setiap diri memperhatikan, ma qaddamat lighad, apa yang dilakukannya hari ini di dunia untuk persiapan besok di akhiratnya. Harus masing-masing melihat. Kita beramal, kita tahu ada syarat diterima amal. Kita juga sudah belajar berkali-kali bahwa ikhlas itu berat kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Syaitan menggoda manusia untuk berpaling dari ikhlas itu dengan banyak macam godaan. Orang lepas dari satu masuk ke perangkap berikutnya. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, amma syirku fil iradati wan niyati fadhalikal bahru alladhi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, yakni penyimpangan dalam niat dan tujuan beramal, itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang selamat darinya. Yakni ulama mengatakan seperti ini, sementara kita merasa masya Allah amal kita sudah mencapai tingkatan seperti amal para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Padahal kita tahu banyak, ya, dari keburukan-keburukan yang kita rasakan dalam niat-niat kita, dalam keinginan untuk dilihat, untuk dipuji, untuk popularitas. Kan sudah pernah kita sebutkan, mencari popularitas itu, ingin terkenal, ingin dipuji atau ingin dikedepankan, ini penyakit hati paling susah keluarnya dari orang yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Orang soleh saja paling susah menghadapi ini. Seperti pernyataan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, akhirul asyai nuzulan min qulubi salihina hubbus sultati wa tasaddur. Perkara yang paling terakhir keluar dari hatinya orang-orang yang soleh adalah hubbus sultah, mencintai kekuasaan, wa tasaddur, dan ingin dikedepankan. Ya, ini suka ketika dia itu dikedepankan orang, dipuji, suka terkenal, suka dihormati orang. Ini perkara yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh. Bagaimana orang yang tidak soleh? Bagaimana mereka selamat? Orang yang soleh saja ini berjuang keras untuk bisa mengeluarkan penyakit hati ini. Jamaah sekalian, hafizakumullah, agama itu, ya, bukan seperti pandangan kebanyakan orang yang merasa, ya, seperti yang sering kita lakukan. Orang-orang awam kan mengatakan, ah, yang penting saya ikhlas dalam beragama, yang penting saya bisa benar-benar mencintai Allah. Semudah itu diucapkan, padahal ini amalan hati, dan amalan hati itu banyak rintangannya, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya introspeksi diri itu wajib dilakukan, ya, bahkan di banyak waktu dan kesempatan kita. Tidak asing bagi kita pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawma wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. hasibu anfusakum, hisaplah, hitung-hitunglah, introspeksilah dirimu sebelum kamu diperiksa pada hari kiamat nanti. Wazinu anfusakum, dan timbang-timbanglah amal dirimu sebelum kamu ditimbang, amalmu ditimbang pada hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya ya, ahwanu, lebih ringan, lebih mudah bagimu menghadapi hisab, perhitungan amal pada hari kiamat nanti, kalau dari sekarang kamu sudah sering menghisap-hisap dirimu, mengintrospeksi dirimu, mengoreksi dirimu. Itu akan mempermudah kita menghadapi hisab pada hari kiamat nanti. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan hiasilah dirimu menghadapi hari ditampakannya semua amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari kiamat nanti kalian semua akan dihadapkan, amal-amal kalian semua akan ditampakkan di hadapan Allah, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, maksudnya introspeksi di sini, kita harus melihat banyak kekurangan pada diri kita dibandingkan dengan nikmat Allah yang demikian besar. Kan sudah pernah kita sebutkan, ini juga diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitab beliau, ya, bahwa pandangan orang-orang yang soleh itu yang sudah pernah kita sebutkan, itu diantara inti dari kandungan yang terdapat dalam Sayyidul Istighfar. Abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, aku mengakui bagimu akan besarnya nikmat yang engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Seorang hamba yang justru akan beruntung, akan dimuliakan, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah, adalah kalau dia memandang banyak kekurangan dirinya dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam mengamalkan dan menegakkan agamanya, sementara dia memandang nikmat yang Allah berikan kepadanya selalu besar, sempurna, banyak kebaikan yang Allah limpahkan kepadanya, tapi dia selalu membalasnya dengan kekurangan, dengan dosa dan kelalaian. Jadi pandangan kita dalam urusan agama seperti ini. Beda kalau pandangan kita terhadap urusan dunia. Terhadap urusan dunia, masalah harta, masalah fisik, masalah fasilitas duniawi, harusnya kita lihat kepada orang-orang yang lebih rendah dibandingkan kita. Jangan sedikit-sedikit kita merasa, kenapa penghasilanku cuma begini? Kenapa hidupku begini-begini saja? Sementara orang di sana yang tidak kenal agama, tidak peduli halal dan haram, kenapa diberikan keuntungannya banyak, fasilitasnya banyak? Masya Allah. Ini pandangan orang yang kita katakan, apa gunanya dia belajar agama selama ini? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ukuran kemuliaan itu dengan harta yang berlimpah. Itu bahkan merupakan pemikiran orang-orang jahiliyah, yang tegas-tegas Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Qur'an. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi akraman kalla balla tukrimuna al-yatim. Adapun manusia, kalau dia diberi ujian kenikmatan oleh Allah, dilapangkan nikmatnya, dilapangkan fasilitas duniawinya, maka dia akan mengatakan, Allah memuliakanku. Ya. Adapun sebaliknya, kalau dia diuji dengan kekurangan, dijadikan sempit rezekinya, dia mengatakan, Allah menghinakanku. Maka Allah langsung membantah, kalla, sekali-sekali tidak, bukan ini ukurannya. Kenapa masih ada pemikiran seperti ini? Yani orang-orang tidak berpikir sekarang beramal, ya, Orang tidak lagi berlomba-lomba dalam kebaikan, orang tidak lagi perhatian dalam ketika adzan dikumandangkan agar bisa segera melaksanakan sholat di awal waktu. Orang tidak lagi berpikir hari ini zikirku yang kurang apa, bacaan Al-Quranku yang saya tidak lakukan. Orang tidak lagi berpikir ketika dia terlambat sholat berjamaah, terlambat melakukan kebaikan, tidak lagi melaksanakan sholat malam misalnya, dia tidak merasa sedih. Tapi begitu ada urusan dunia yang kurang, masya Allah berlomba-lomba orang mengeluh. Sampai yang sudah ngaji, sampai pun yang sudah ngaji, yakni ketika harga-harga sekarang mahal, banyak orang mengeluh. Dia tidak berpikir bahwa Allah berikan nikmat yang demikian besar kepadanya dengan dia bisa mengenal Islam, mengenal sunnah, bisa menghadiri pengajian. Cukup dia mengenal tauhid, mengenal akidah yang benar. Masya Allah, ini jaminan keselamatan dunia akhirat kalau kita berpegang teguh dan istiqomah di atasnya. Ya, adapun masalah rezeki, kan kita sudah punya kaidah. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah lapangkan rezeki untuk semua hamba-hambanya, pasti mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Allah Maha tahu, tetapi dia menurunkan sesuai dengan kadar yang dikehendakinya supaya tidak menjadikan manusia itu rusak. Ya, dan kita tahu sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam hidup kita kan semua tidak lepas dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini sebagai teguran dari Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dia yang melapangkan atau menyempitkan sesuai dengan hikmahnya. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, termasuk juga Al-Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syalal Al-Albani rahimahullah ta'ala di sahih Sunan At-Tirmidzi. Sebagian dari sahabat ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, gola syi'ru fasyair lana." Ya Rasulullah, harga barang-barang sekarang mahal, maka tentukanlah harga untuk kami. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal musa'irul qabidul basitu ar-razik." Allah dialah yang menentukan harga. Dia yang menetapkan harga. Dialah yang melapangkan, menyempitkan dan memberikan rezeki. Wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi malin fi damin wala mal. Dan sungguh aku berharap kepada Allah ketika aku berjumpa dengannya dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kamu yang menuntutku dalam kezoliman yang berhubungan dengan harta atau darahnya. Ya, ini telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Innallahu wal musya'ir." Innallahu wal musya'ir. Allah dialah yang menentukan harga. Dia yang menjadikan harga itu berubah menjadi tinggi atau rendah, dan semua karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tidakkah kita berpikir bahwa sekarang dalam masalah muamalah, dalam masalah mencari rezeki, kita sendiri banyak melakukan pelanggaran, kadang-kadang kita tidak peduli. Allah akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Ini semua karena perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan kita sendiri. Ya, lagi pula jamaah sekalian hafizakumullah, kan sudah kita tahu tadi, sikap kita yang benar dalam menyikapi urusan-urusan dunia adalah kalau untuk masalah fasilitas duniawi, kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih kurang dan masih banyak orang yang penuh dengan kekurangan. Sudah penuh dengan kekurangan, dia tidak mengaji lagi, tidak kenal akidah yang benar, tidak belajar tauhid, tidak kenal manhaj salaf. Masya Allah, ini kan kerugian yang sangat parah. Ya, ini kenapa antum tidak membandingkan nikmat mengenal hidayah yang sempurna, hidayah Islam dan hidayah sunnah. Sudah sering kita sebutkan, sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala selalu berdoa, "Allahumma amitni alal islami wa sunnah Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa kita tidak bandingkan ini? Sewaktu kita melihat orang yang kaya, orang yang punya harta yang berlimpah, kita harusnya berpikir, dia punya segala fasilitas duniawi, tapi dia tidak kenal akidah yang benar, dia tidak mengenal tauhid, tidak mengenal manhaj salaf, tidak mengenal nilai keagungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat, yang dengan itu apa arti harta yang dimilikinya. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang kita kenal bersama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Unduru ila man huwa asfalu minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajraru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam urusan dunianya. Jangan lihat kepada orang yang di atasmu dalam urusan dunia, karena itu lebih pantas, lebih mudah menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, maksudnya kita introspeksi diri itu adalah kita membenarkan sikap-sikap kita dalam segala urusan. Jangan kita mengeluh seperti keluhannya orang awam hanya karena urusan dunia, mengeluh, merasakan kesempitan hanya karena urusan dunia, bukan karena perkara agama yang menjadikan lapang atau sempitnya hidupnya. Lah, kalau seperti ini apa gunanya kita belajar agama? Kalau ternyata perkara-perkara agama tidak menjadi sebab kelapangan hati kita, kenapa tidak mengamalkan contoh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan petunjuk Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru faza'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi satu urusan yang menyusahkan beliau, beliau segera menunaikan salat. Kenapa tidak kita lakukan yang seperti ini ketika menghadapi urusan-urusan kita? Kita masih mengeluh, kita masih menampakkan ya ketidakpuasan atau ketidakridhoan, padahal ini bagian ujian yang kecil, itu pun karena ulah dari tangan-tangan kita sendiri. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka musibah apa saja yang menimpamu maka itu terjadi karena ulah dari tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Ya, jadi ikhwani wa akhwati fiddin hafidhakumullah, kita mengoreksi diri kita termasuk cara kita berpikir. Hamba yang mengenal Allah, dia adalah yang ridoh dengan segala ketentuan yang Allah berlakukan, dengan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan untuknya. Itu makna ridha billahi rabban, yang merupakan ciri kesempurnaan iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Ya, ini berarti dia ridha kepada Allah dalam segala pengaturannya, ketentuan yang Allah berlakukan, apa yang Allah pilihkan, termasuk pembagian rezeki yang Allah berikan untuknya. Ridha kepada Islam sebagai agamanya dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Jadi tidak perlu kita sibuk mencari sebab. Kalau kita menghadapi satu masalah, kita yakin kalau keseharian kita dekat dengan Allah, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kalau ketika kita dengarkan adzan berkumandang langsung hati kita gelisah ingin segera menunaikan sholat, kalau ada zikir kita yang luput langsung kita merasa kurang, kita merasa sedih, kalau ada kebaikan-kebaikan yang kemudian kita tinggalkan, kita merasa diri kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan, maka orang yang seperti ini berarti orang yang masih punya kebaikan iman dalam dirinya, insya Allah dia akan dijauhkan dari berbagai macam masalah. Ya, dia akan dijauhkan, didekatkan dengan sumber-sumber kebaikan. Ana secara pribadi ketika mendapati misalnya dua orang yang sedang bermasalah atau bersengketa, karena tentu saja yang namanya ustadz mesti mendapatkan banyak keluhan dan pengaduan. Ya, cara anak untuk memandang permasalahan ini hanya melihat saja dua orang ini secara umum. Siapa di antara mereka yang kelihatan paling dekat dengan ya ibadah, paling semangat ngajinya? Tentu secara zahir yang bisa kita nilai paling bersemangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Maka orang yang seperti ini tentu dia lebih dekat dengan petunjuk Allah, dekat dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dua orang ini sama-sama, ya mohon maaf, malas ngaji, ibadah juga sering terlambat, tidak bersegera dalam melakukan kebaikan, ketika kedua-duanya bermasalah, kedua-duanya kemudian terjadi kesalahpahaman, maka kita katakan wajar, karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka. Kan sudah pernah kita sebutkan beberapa kali pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Man qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang hatinya sejuk ketika dekat dengan Allah, merasa betah untuk beribadah, semangat dalam mengamalkan ketaatan, maka hati orang-orang yang di sekitarnya semua akan sejuk ketika dekat dengannya. Yakni ibadah kita kepada Allah itu yang menentukan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Kalau ibadah kita tidak beres, berlambat-lambat, tidak ada peningkatan dalam ikhlas, dalam khusyuk, yakni tidak dapatkan manfaat dari belajar agama, akan banyak masalah, utamanya dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak perlu kita cari sebabnya jauh-jauh. Ya, jadi di sini jamaah sekalian hafizakumullah, agama ini kita pelajari, sekali lagi tujuan kita adalah untuk kebaikan-kebaikan dalam urusan iman kita, urusan ibadah kita, peningkatan ikhlas kita, peningkatan ketakwaan kita. Kan sudah kita sebutkan, inilah maknanya ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Khushu' fi Salah, Al-ilmu nafi'u huwa ma basharul kulub fayujibu laha al-sakinata wal-khashyata. Wal-tawadu'a wal-khudu'a wal-inkisar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang merasuk ke dalam hati, khusyuk, tunduk. Jadi ketakwaan adalah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi yang harus kita koreksi adalah hasil dari ilmu yang kita pelajari. Apakah hanya bertambah kuantitasnya, bertambah kebanggaan, merasa bangga kita sudah menjadi senior dalam pengajian, sudah banyak yang kita ikuti, sudah banyak ustadz yang kita kenal, ya? Atau yang bertambah itu adalah kualitasnya, dan itulah makna ilmu yang bermanfaat. Ini kita koreksi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi ini yang kita koreksi agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, seperti pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi min ajli dhalika fuddila ala ghairihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu itu kita meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itulah ilmu lebih diutamakan dibandingkan selainnya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, kalau kita ingin rinci perubahan-perubahan ya yang sangat disayangkan mengarah kepada pengertian negatif yang terjadi pada kaum muslimin, tidak terkecuali orang-orang yang mengikuti pengajian, dengan adanya media sosial, dengan adanya gaya hidup, tontonan, yakni pengaruh-pengaruh di media sosial itu banyak. Banyak terjadi perubahan. Sampai pun sudah kita sebutkan selera pengajian, pengajian-pengajian yang model tertentu yang disukai, yang model mengikuti orang-orang umum, kemudian apa yang namanya substansi pengajian atau materi yang disampaikan tidak begitu lagi diperdulikan. Ya, kajian-kajian akidah dan tauhid, manhaj sudah berkurang peminatnya, dan itu kenyataan yang terjadi. Orang-orang yang sudah tidak lagi mempertimbangkan atau memperhitungkan bagaimana adab yang diajarkan oleh para ulama salaf.

terasa. Benar-benar Ghuraba, orang-orang yang asing dengan berpegang teguh dengan agama ini, sampai pun di kalangan penuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya yang benar-benar berpegang teguh dengan agama ini, mau mempelajari dan memahaminya dengan benar, mau mengamalkannya, mempraktekannya, ya. Dan orang-orang seperti ini yang akan dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka selalu istiqamah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, sekali lagi kita introspeksi diri untuk meluruskan niat kita. Jangan sampai niat kita berubah. Jangan sampai ikut-ikutan dengan arus yang terjadi pada diri orang-orang awam. Ya, kita mungkin selalu melihat, ah banyak orang yang tidak ngaji di sekitarku. Kalau kita datang ke masjid, banyak orang yang tidak mengamalkan sholat sesuai dengan sunnah. Ya, memang ini adalah kebaikan, tapi kita harus ingat bahwa kita juga masih banyak kekurangan kalau kita bandingkan dengan para ulama salaf atau dengan para sahabat, apalagi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kebaikan dalam ibadah kita, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi dalam ikhlas, dalam zuhud terhadap urusan dunia, masih banyak kekurangan kita. Makanya diperintahkan kita dalam urusan agama melihat kepada yang lebih tinggi. Tadi dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih di bawah, jangan dibalik. Ketika urusan dunia melihat yang lebih kaya, lebih banyak fasilitasnya, ketika urusan agama yang dilihat orang-orang awam di sekitar kita, akhirnya kita merasa, wah kita sudah hebat, sudah bisa mengamalkan ini. Ini kan terbalik cara pandang seperti ini. Harusnya dalam urusan agama lihat contoh-contoh teladan yang tinggi, agar kita tahu ternyata kita masih banyak kekurangan. Dan memang itu kenyataannya. Dalam urusan dunia sebaliknya, kita melihat yang kepada yang lebih rendah, agar kita tahu demikian besar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini ya introspeksi bagi kita semua, agar kita belajar agama tidak melenceng dari tujuan asal kita, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan taufik dari Allah agar diberikan buah-buah manis dari keimanan. Makanya kita mengkaji masalah akidah, masalah keyakinan, agar dianugerahkan manisnya iman, agar dimudahkan untuk meraih khusyuk dalam ibadah, agar dimudahkan untuk bisa ikhlas dalam beramal, dan tidak kalah pentingnya agar tetap dimudahkan untuk istiqamah di atas kebaikan agama ini, di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita wafat dan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Semoga nasihat yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada-Nya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk, kecuali Allah Jalla Jalal mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar. Subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang syaitan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala

0: Kalau ada Tuhan yang Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM, Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Makanya di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga. Bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Ya bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Gak ada manfaat. Harus diperhatikan. Sebagai orang yang bertauhid.
3: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, malaktu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah,
4: di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah salatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya, sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya.
5: Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله sebulan penuh

0: Kita berjuang meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan, mengontrol diri untuk tidak berbuat padahal kita membutuhkannya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita semua mencintai. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa? Sebagian ada yang melakukannya karena kebiasaan. Sebagian ada yang mengamalkannya karena memang sudah menjadi tradisi dan budaya. Tapi sebagian tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dirinya adalah hamba yang tercipta dari air mani yang hina, yang perjalanan hidup ini hanya sementara. Dia tahu bahwa akan ada hari dia berjumpa dengan yang mewajibkan kepadanya untuk berpuasa. Dia tahu bahwa Allah memanggilnya. Dia dengar itu ucapan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa. Itu bukan tradisi dan budaya. Bukan. Itu bukan untuk melatih agar engkau sehat. Bukan. Tapi agar engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengistimewakan ibadah puasa ini? Tatkala semua amalan itu hitungannya udah diketahuin, udah diserahkan kepada manusia, al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mati dhif. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak jemaah. Allah itu syakur. Kita tuh beramal sedikit tapi dikasih banyak sama Allah. Kita tuh berbuat dosa banyak, tapi sekali bertobat semuanya Allah ampuni. Itu Allah Tuhan kita. Jalla jalalu. Illa saum. Kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Malaikat gak bisa mencatat dilipat gandakan jadi berapa. Dia catat puasanya. Tapi berapa kali lipat? Kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Aku yang akan kasih pahala buat dia. Kenapa begitu istimewa puasa yang sebulan kita lakukan? Allah jelaskan dalam hadis qudsi itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan. Iya. Enggak makan orang yang puasa padahal dia butuh makan. Dia meninggalkan minum padahal dia dahaga dan haus. Dia meninggalkan syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalkan, suaminya yang halal dia katakan selamat tinggal. Kenapa? Min ajli. Karena aku, kata Allah. Apakah benar kita melakukan puasa itu karena Allah? Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sudah lama pergi jauh, hidup dengan syahwatnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menang, yang setelah berjuang. Tapi bagi yang gak berjuang, gak pantas kita ucapkan selamat kepada dia, ucapkan bela sungkawa kepada dia. Ahibati fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebelum antum pulang semuanya, meninggalkan tempat yang kita mungkin hanya kumpul setahun dua kali di tempat ini, antum pergi mengungkapkan kebahagiaan antum berjumpa dengan orang-orang yang antum cintai. Sebagian mudik jauh, jemaah. Datang dari Jakarta, datang dari kota yang jauh. Dia ingin melampiaskan kebahagiaan berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan orang-orang yang selama ini dia berpisah. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Pertemuan antum sama mereka hanya sebentar. Dan ada satu kawan kita yang akan terus mendampingi kita. Apa? Quran yang kita baca selama Ramadan. Dia teman setia kita, jemaah. Tatkala orang tua kita, tatkala anak-anak kita mengantarkan kita ke kuburan kita, karena sudah selesai waktu kita hidup di muka bumi ini, satu pun di antara mereka tidak akan ada yang mendampingi kita. Mereka akan menguburkan kita. Tidak lama, mereka akan berdiri di atas kubur kita. Singkat, mereka akan berdoa mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Tapi adakah satu dari orang-orang yang kita cintai yang akan mendampingi kita di sana? Tidak ada. Tapi Quran akan mendampingi kita di sana. Surat min al-Quran, 30 ayat. Ada salah satu surat dari Quran terdiri dari 30 ayat yang akan melindungi kita, yang akan menemani kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu baru satu surat, surat Tabarok. Maka jangan kemudian setelah ini kita berhenti baca Quran. Sebagian orang berpikir bahwa membaca Quran itu di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebulan sekali, itu dianjurkan. Lah, setiap bulan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian kita tidak merasakan ini Quran yang menjadi pegangan umat Islam, yang membuat kemenangan mereka terus Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau berdakwah? Dengan apa beliau tabah? Dengan apa beliau berjihad? Bil Quran. Iqra, itu turun di bulan Ramadhan. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, pulang haji, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dan ingat, kita semua punya beban di pundak kita melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. Apa kata Nabi kepada generasi terbaik umat ini? Beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, wahai umat manusia. Beliau tidak panggil ya ayyuhal ladzina amanu. Beliau panggil wahai umat manusia. Fa inna ma ana bashar, aku ni manusia. Yushiku an ya'ti ya rasulu rabbi fa ujib. Sepertinya sudah dekat utusan Allah akan datang kepada aku. Malaikat mencabut nyawa. Dan aku harus menjawab. Wa inni tarikun fikum thaqalain. awwalihima aw awwalahuma kitabullah. Aku meninggalkan dua hal yang berat yang harus dipegang. Yang pertama, kata beliau, kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama, kitabullah, di situ ada petunjuk dan cahaya. Yang ingin selamat sekarang, besok, lusa, sampai hari dibangkitkannya manusia, pegang kitabullah. Wan nur, di situ cahaya, jemaah. Ketika kita hidup dalam kegelapan, Allah turunkan Al-Qur'an. Dan Nabi menyampaikan ini setelah 23 tahun kira-kira dari turunnya Al-Qur'an. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Kalian ambil itu kitabullah. Kalian pegang itu kitabullah. Terus Nabi memotivasi para sahabatnya agar mereka memegang kitabullah. Ya jemaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang-orang kafir enggak ingin kita baca Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana semangat mereka agar kita tidak membaca Al-Qur'an. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. La tasma'u. Kalian jangan dengarkan ini Qur'an. Walghaw fi la'allakum taghlibun. Sudah kalau ada Qur'an, kalian dengarkan yang lainnya. Kalian teriak-teriak. Kalian bersiul. Supaya apa? Agar kalian menang. Ternyata mereka tahu bahwa kemenangan orang-orang kafir bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kecanggihan mereka. Lah, kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran, baru mereka menang. Kembali kepada Al-Quran, kita harus baca. Dia yang mendampingi kita di kuburan, jemaah. Sekarang antum akan ketemu sama mereka, berpelukan sama mereka, menangis karena lama tidak berjumpa, tapi nanti datang waktunya engkau ditinggalkan selama-lamanya. Engkau lihat kuburan-kuburan itu. Dan subhanallah, ketika engkau dibangkitkan dari kuburan, tatkala Allah ceritakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang di sana lari kabur dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari semua manusia. Dia hanya menyingkirkan dirinya sendiri. Antum tahu siapa yang nyambut antum? Quran. Antum keluar dari kuburan antum, Quran itu datang nyambut antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal Quran yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru karajuli syahib. Seperti orang yang pucat keluar dari kuburannya, ada orang nemuin antum. Bukan abah antum, bukan ibu antum, bukan anak antum, bukan kawan-kawan antum, tapi Quran antum. Dia jumpain antum, lalu dia akan berkata kepada antum, apa kata Quran ini? Hal ta'rifuni? Engkau kenal enggak sama aku? Engkau tahu enggak sama aku? Lalu antum akan menjawab, kalau antum termasuk ahlul Quran. Nabi ceritakan orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku enggak tahu engkau siapa. Ini orang semuanya lari, kabur, Quran datang sama antum. Apa kata orang ini? Ana sahibuka, aku kawanmu, kata dia. Kawanku. Iya. Al-Quran. Alladhi azma'tu fi al-hawa azma'tuka fil hawajir wa ashartu laylak. Aku yang membuat engkau kau hausan karena engkau sibuk baca aku, engkau berpuasa. Aku yang membuatmu tidak tidur, engkau begadang gara-gara aku. maka aku tidak akan tinggalkan engkau. Itu Quran. Dia mengatakan wa inna kulla tajiri min wara'i tijarati, semua pedagang itu di balik barang dagangan mereka. Wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijara, engkau hari ini di belakang semua dagangan orang-orang itu. Itu Quran jemaah. Fayu'tal mulk bi yaminihi wal khulda bi shimali. Apa yang akan diberikan kepada orang yang punya Quran nih jemaah? Diberikan yang namanya kerajaan di kanannya dan kekekalan di kirinya. Sudah cukup belum? Allah kasih dia tajul waqar. Allah kasih crown di atas kepalanya. Allah muliakan dia. Kemudian orang tuanya dapat fadilah tuh Quran yang dihafal, diamalkan oleh anak. Wa yuksa walidahu hullataini, dikasih dua pakaian yang enggak bisa penduduk bumi ini untuk menghargai pakaian tersebut. Orang tuanya tanya, kenapa aku dikasih pakaian ini? Kok bisa? Bi akhdi waladiki waladikum al-Quran, karena anakmu dia mengambil Al-Quran, dia hafalkan Quran, dia amalkan Quran. Selesai sudah buat dia belum? Ketika antum masuk surga, Quran akan ada di sana menemanimu. Quranmu akan datang menemanimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra, baca, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca. Engkau naik. Tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Terus naik dia di derajat-derajat surga jemaah. Kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita mau tinggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan handphone kita. Bagaimana keterikatan kita dengan handphone? Sampai kita beli power bank. Kenapa? Apa enggak cukup dalam sehari engkau habiskan baterai yang ada di handphone kemudian engkau tinggalkan? Enggak. Harus pakai power bank. Letakkan power bank itu di balik Quranmu sekarang. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Al-Quran, dengan pengagunganmu kepada Al-Quran, Al-Quran akan mendampingimu di saat orang-orang meninggalkanmu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، tatkala seorang membaca Al-Quran, antum akan jadi manusia yang berbeda. Kita semua tahu mukjizat para nabi. Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular. Dipukulkan ke lautan, berubah lautan jadi jalan. Dipukulkan ke batu, keluar mata air. Nabi Isa alaihissalam, tanah, beliau genggam, beliau bikin seperti burung, ditiup, terbang menjadi burung. Nabi Saleh, itu batu keluar, unta. Tapi mukjizat Nabi kita alaihissalatu wassalam bukan merubah benda, tapi merubah manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu Quran. Bagaimana bangsa Persia, bagaimana bangsa Romawi melihat bangsa Arab yang awalnya sibuk dengan domba mereka, dengan unta mereka, yang awalnya mereka sibuk menjarah, merampok. Tahu-tahu orang itu berada di perbatasan Persia, berada di perbatasan Romawi. Apa yang merubah mereka, Syama? Apa yang merubah mereka? Al-Quran. Itu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah ungkapan orang-orang kafir, kalau ingin mengalahkan umat Islam, tarik kerudungnya wanita, copot jilbabnya wanita, tutupkan dengannya Al-Quran. Tutupin itu Quran dengan jilbabnya wanita. Maka anda minta kepada wanita-wanita yang di belakang, agar engkau tahu, engkau dieksploitasi oleh mereka, engkau dimanfaatkan agar menampilkan kecantikanmu, mengumbar auratmu, dan menutup Quran. Hari ini sadarlah, sadar bahwa Allah Azza wa Jalla hendak merubahmu untuk menjadi makhluk yang indah dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah kepada kaum laki-laki, beliau datang ke tempat para wanita. Beliau mengingatkan wanita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, tasaddaqna. Tasaddaqna walau min huliyikunna. Kalian bersedekahlah, walaupun dari perhiasan kalian. Orang kadang-kadang datang, dia ingin tampil cantik. Tapi Nabi menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, walima ya Rasulullah? Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Yukthirna al-la'an wa yakfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat, mereka banyak mengutuk. Jaga lisan dan kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur, enggak berterima kasih kepada suaminya, seakan-akan suaminya belum berbuat apa-apa sepanjang hidupnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, lau ahsanta ila ihdahunna dar. Kalau kau berbuat baik sepanjang tahun berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu, thumma ra'at minka syai'an, lalu mereka melihat ada satu kesalahan yang kau perbuat, apa kata perempuan ini, ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau enggak pernah nyenengno aku. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di dirimu. Untuk ngobatin itu dengan sedekah. Dan ternyata sedekah itu bisa menjadi banyak dan berkah ketika baca Quran. Maka tolong baca Quranmu, perbanyak sedekahmu. Itu perempuan melepas cincinnya, melepas gelangnya bersedekah, dan Bilal bawa itu jemaah. Maka ahibati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan kita jaga. Dan pesan ana satu, hatamkan Quran tiap bulan. Kalau engkau enggak mampu, 2 bulan sekali. Dan tolong dibaca dengan artinya, karena dia yang akan mendampingi kita sampai kita berjumpa Allah Azza wa Jalla. Dan amal-amal soleh lainnya tentunya. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna, إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: دكم يوفي تي في dengan belanja di UFIT Store. www.uvstar.com.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মুমুজি দান মুনজুমনিয়া আতা সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বলি পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insya Allah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga. Merasa mulia. Merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Rahmatnya, karunianya. Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis Ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka. Orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan, kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan?
Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah. Antum bisa mengadakan pengajian sunnah. Bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah. Orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa sya, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi. Bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah. Beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan.
semarak. Lama-kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar. Kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwi raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, ketidakpahaman terhadap sunnah, kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah
menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian, derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau, memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh, saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar, dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya. Karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam. Saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Salat malam

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum tahu apa yang dilakukan beliau? Berjuang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang Al-Gojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar, beliau bersabar, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, jazallahu, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yukala li mithla dhalik. Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. Bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan yang benar adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita inginkan kebaikan

0: ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya. Apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana Dia Maha Kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, Dia juga yang Maha Kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah, bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar, bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang, agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam, nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, meyakini keyakinan yang sesat, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Inna Allah azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, Dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan Sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik. Yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikir, kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah. Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada makhluknya dan Maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu Allah tidak butuh penjagaan kita karena Dia Maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah? Yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-sagharu liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti tidak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah. Mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam Ibnul Mubarak. Semua mengatakan, hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith. Orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabul hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah perselisihan pendapat di mana-mana akhi ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu membahas satu masalah, masalah urusan dunia karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustadz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halako pengajian. Masya Allah, kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para ustadz yang masya Allah. Ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya, sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh susahnya, cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana, sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk ngisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah kajian kita berkaitan dengan fikih Ramadan. Ini kita lakukan sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari berkata, bab ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita masuk ke dalam salah satu musim akhirat, ladang-ladang pahala, yaitu khususnya bulan suci Ramadan, selayaknya untuk kita murojaah, mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Ini semuanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, "Barang siapa beramal ibadah tidak mengikuti ajaran kami, maka tertolak." Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana puasa Ramadan, bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, maka kita hanya sekedar meringkas saja apa yang telah ditulis oleh para ulama tentang fikih Ramadan ini. Karena memang sebetulnya idealnya itu daurah sehari semalam, daurah beberapa hari, baca kitab utuh, ya itu yang ideal. Tapi kata para ulama, ma la yudraku lulai trak juluhu, yang tidak bisa digapai keseluruhannya, tidak mesti ditinggalkan semuanya. Maka ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Ini untuk lebih menyemangati kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan dan dengan lapang dada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kata para ulama, ini salah satu keutamaan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan. Allah memilih Ramadan untuk menurunkan kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quranul Karim. Ini saja sebetulnya sudah cukup menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan keutamaan yang lain, Rasul pernah bersabda ketika awal Ramadan, beliau memberikan ucapan selamat kepada para sahabat dengan mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan wahtisaban. Demikian pula Rasul mengatakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka jahannam, dan dibelenggu setan-setan. "Wa yunadi munadin," lalu ada seruan dari langit, "Ya baghial khairi aqbil," wahai para pecinta kebaikan, kemarilah, bersemangatlah untuk beribadah. "Wa ya baghial syar aqsir," dan ada seruan juga, "Wahai para pecinta kejelekan, berhentilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Maka seorang muslim-muslimah harus betul-betul menyambut bulan yang penuh barokah kebaikan ampunan ini dengan al-farah, kegembiraan. Sebagaimana kata Allah, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dari Allah, dengan karunia dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, bulan suci Ramadan adalah salah satu, sekali lagi, ladang-ladang pahala. Banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling masyhur adalah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Rasul SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti." Puasa Ramadan, kata Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama, dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan berhaji ke Baitullahi Al-Haram. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah terpenuhi syarat-syarat kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata para ulama tafsir, disyariatkan puasa bagi setiap umat, bukan hanya umat Islam saja, namun juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ini karena fawaid, banyak faedah-faedah dari puasa tersebut. Di antaranya tadi kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyampaikan definisi apa itu puasa yang dimaksud di sini. Kata para ulama, puasa as-shaum. As-shaum dalam bahasa Indonesia artinya puasa. Bahasa Arabnya as-shaum atau as-siyam. Maknanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i wa jam'il mufattirat biniyati ta'abbud lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Definisi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari jima' dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ana ulangi lagi, definisi puasa kata para ulama, menahan diri dari makan, minum, berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di situ ada tiga poin penting. Yang pertama, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, di antaranya tentunya tadi makan dan minum, dan dari berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti akan ada pembahasan insya Allah secara khusus yang membatalkan puasa ini. Kemudian yang kedua, niatnya ibadah lillahi ta'ala. Karena ada orang puasa, bukan niatnya untuk ibadah, tapi niatnya mau cek lab, cek laboratorium. Ini bukan termasuk yang kita bahas. Kemudian tadi mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dibahas oleh para ulama, ini kalau mau antum buat poin-poin, antum buat sendiri-sendiri sudah. Nah, kapan diketahui masuknya bulan suci Ramadan, ya, atau dengan metode apa kaum muslimin mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Kalau kita mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka caranya cuma salah satu dari dua hal ini. Kata Rasul saya sampai dalam Sahih Bukhari Muslim, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Ini metode pertama. Tanggal 29 Syaban ini baru ru'yatul hilal. Kalau langit terang, insyaallah kelihatan hilal. Besoknya puasa. Kalau tertutup mendung, maka kata Rasul, fa'akmilu iddata Syaban thalatsin. Genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Ini metode mengetahui masuknya awal Ramadan atau awal Syawal atau Idul Fitri. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak hanya mengikut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat Islam mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasul dengan terang benderang mengatakan bagaimana cara menentukan awal Ramadan, ya, ini lebih terang daripada matahari di siang bolong. Sumu li ru'yati, jelas-jelas puasa awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa, fa in humma alaikum, jika tertutup mendung, fa akmilu iddata Syaban thalatsin, genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Dan ini juga ijma salaf. Bahkan dikatakan oleh Abdul Walid Al-Baji seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya ijma'u salaf ala adamil i'tidad bil hisab. Ijma' salaf mengatakan tidak mau pakai hisab, ya, dalam penentuan awal Ramadan ataupun dalam penentuan awal Idul Fitri. Kemudian kata beliau, wa ijma'uhum hujjatun ala man ba'dahum. Dan ijma' salaf itu hujjah atas orang-orang yang setelah mereka. Kemudian kata beliau lagi, kata Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, bahwasanya wal ahaditsus sahihatu kulluha tadullu ala hadzal ijma' al-madzkur. Dan bahwasanya hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan akan ijma' salaf, yaitu hanya pakai ru'yatul hilal, bukan al-hisab. Ya, sekali lagi ini yang diucapkan oleh para ulama, diantaranya yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kalau kita lihat juga hadis-hadis yang lain, tidak ada satupun dari kalangan salaf yang memakai al-hisab. Ya, bahkan kalau ada yang mengatakan, ya, ada sebagian dari kalangan tabi'in, di antaranya yang terkenal Mutarrih bin Sikhir, itu pakai hisab, maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, la yasih anhu, itu tidak sahih penisbatannya kepada beliau. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani juga dalam Fathul Al-Bari. Ya, sekali lagi, yang dilakukan oleh salaf hanya ru'yatul hilal. Seperti dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tara'an nasu al-hilal, manusia mengaku melihat hilal, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Lalu aku mengabarkan kepada Nabi aku melihat hilal. Fa shoma, maka beliau pun berpuasa, wa amara nas bi siyamihi. Lalu beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Lewat apa? Ru'yatul al-hilal, bukan dengan al-hisab. Ini yang diamalkan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi ini adalah ijma' as-salaf. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga, Imam Muslim ya, dan juga ulama-ulama ahli hadis yang lain, Imam Tirmidzi, dalam kitab-kitab mereka ada bab babu maja'a li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Setiap negeri itu bagi mereka ru'yat mereka. Tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana. Ya, negeri kita ada ru'yanya. Maka ikuti yang sudah ada di negeri kita. Li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Sekali lagi dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya ada bab setiap penduduk negeri itu mereka punya ru'ya masing-masing. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang bernama Quraib. Beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian mereka ahlu Syam melihat hilal malam Jumat. Mereka pun berpuasa hari Jumatnya. Kemudian Quraib datang ke kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka pun ngobrol. Mengatakan kapan kalian penduduk Syam itu puasa. Kata Quraib, kita melihat hilal malam Jumat, maka kita pun apa? Berpuasa sesuai dengan ru'yatul hilal tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, adapun kami di kota Madinah itu melihat hilal malam Sabtu selisih sehari. Kita pun puasa. Wala nazalna sum hatta nara al-hilal. Dan kita akan terus puasa sampai kita melihat al-hilal. Kata Quraib tadi, kenapa kok enggak ikut ru'yanya Muawiyah di negeri Syam? Kata Abdullah bin Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan, diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda ru'yah tiap negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi cukup ikut ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah negeri kita, tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana dalam ru'yatul al-hilal ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya ini perlu juga disampaikan, sebelum adanya ru'yatul hilal tadi, kaum muslimin dilarang puasa di akhir Sya'ban. La taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau dua harinya. Kalau sudah tahu misalnya tanggal 27, 28 ataupun 29 Syawal, tidak boleh melakukan puasa apapun illa rajulan yasumu sauman, kecuali kalau seseorang itu sudah terbiasa puasa sebelum-sebelumnya atau di awal Syawal. Dia puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Maka silahkan lanjutkan puasanya. Tapi untuk sekedar mengkhususkan akhir Sya'ban berpuasa, ini sekali lagi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau puasa setelah tanggal 29 hari malamnya ru'yatul hilal enggak kelihatan, masih mendung, besoknya kan masih belum masuk awal Ramadan. Maka dilarang untuk berpuasa. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, man shoma yauma syak faqad asha abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ada keraguan di situ, maka dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan kalau sudah mendengar, kalau istilah negeri kita kan sidang isbat, misalnya sudah kelihatan hilal maka besok diketok palu awal Ramadan. Maka seorang muslim muslimah yang sudah wajib berpuasa untuk dia ya meniatkan berpuasa dalam hati, ya cukup dalam hati saja, tidak dengan lisan, karena Rasul tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, atas siapa kewajiban berpuasa tadi? Kata para ulama, syarat wajibnya puasa yang pertama atas orang muslim berakal, sudah baligh, dia mukim alias tidak musafir, dan dia mampu, dan khusus bagi kaum wanita, suci dari haid ataupun an-nifas. Ini syarat wajib puasa kata ulama muslim. Kalau orang kafir enggak sah puasanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur amal ibadah mereka. Yang kedua, berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, sudah baligh. Anak kecil boleh dilatih untuk berpuasa. Dalam Sahih Bukhari ada bab tentang bagaimana salaf dahulu melatih anak-anak untuk berpuasa. Dianjurkan mereka berpuasa. Ya, kalau dahulu mereka disuruh berpuasa full sampai maghrib, kalau nangis dikasih mainan. Itu diantara metode dulu. Nah, artinya ya sudah harus dilatih memang, ya pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya tadi syaratnya al-muqim, yang mukim di tempat tinggalnya alias bukan musafir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di negerinya, maka dia wajib berpuasa. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa mampu. Alias kalau tidak mampu puasa, tidak wajib, seperti orang sakit. Nanti akan ada perincian sedikit. Tidak wajib berpuasa, namun wajib mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Kemudian yang keenam, syarat wajibnya bagi perempuan cara khusus kalau suci dari apa? Haid ataupun an-nifas. Bahkan kata para ulama, misalnya 2-3 menit sebelum tenggelam matahari, atau kalau mungkin sebelum azan maghrib, keluar darah haid atau nifas, harus dibatalkan puasanya. Jangan mengatakan eman, kurang 2 menit, tidak bisa. Sudah takdirnya memang insya Allah dapat pahala insya Allah ta'ala. Nah, namun sekali lagi harus mengganti pada waktu-waktu yang lain. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dari syarat wajib tadi, ada bab berikutnya kata para ulama, yaitu yang berkaitan dengan masalah orang yang qadir, yang mampu, lawannya tidak mampu. Kalau tadi syarat wajib puasa Ramadan, sekarang ini siapa saja yang tidak diwajibkan puasa Ramadan? Ini kebalikan dari syarat wajib tadi. Yang pertama, orang yang sudah istilahnya tua renta, yang gak sanggup lagi berpuasa. Mungkin sudah usia 80, mungkin bahkan sampai 90 tahun. Maka cukup memberikan fidyah. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu, maka mereka membayar satu mud bahan makanan mentah yang diberikan kepada fakir miskin. Satu mud, kalau antum bayar zakat itu satu sok kurang lebih 2,5 kilo, antum bagi 4 ketemunya satu mud, paham ya? 2,5 kilo dibagi 4 jadi berapa? 6 yang penjual beras atau Hah? Ayo, biar nggak ngantuk, ah? Apa? 6,5 on. Baik, nanti dihitung lagi. Baik, ala kulli, itu namanya satu mut. Nggak puasa sehari, bayarnya satu mut beras. Ya, kalau mau simpelnya, satu bungkus nasi. Jangan nasi tok, ya ada apa? Lauknya. Ini sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sudah usia lanjut, karena usia Anas bin Malik itu 100 tahunan. Ya, maka beliau ketika sudah usia lanjut gak sanggup berpuasa, mengumpulkan 30 orang miskin diberi makan, ya, yang matang istilahnya. Kalau mau tadi simpelnya, satu hari gak puasa satu bungkus nasi. Nah, ini bagi yang tidak sanggup berpuasa, yang permanen, ya, orang yang sudah lanjut usia. Ini juga berdasarkan tafsir Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat tadi, Asy-Syaikhul Kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani as-shaum fal yut'im an kulli yawmin miskinan. Kata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang tua laki-laki maupun perempuan yang sudah lanjut usia yang enggak sanggup berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ya, kalau mau ada dua caranya tadi, bahan mentahan, bahan makanan mentah, beras tadi, ya, berarti kalau 4 hari 2,5 kilo, antum kalikan berapa enggak bisa berpuasanya. Kemudian yang kedua caranya lebih simpel, kumpulkan 30 orang fakir miskin atau kita beli 30 ya nasi bungkus, nanti sesuai dengan hari puasa ada 29 ada 30, kita beli kurang lebih dari 30 bungkus bagi ya di ya orang-orang yang tidak mampu. Itu mau simpelnya. Kemudian yang kedua yang tidak wajib berpuasa, musafir. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar." Ya, ayat-ayat tentang puasa mulai dari 183 sampai 187. Nanti antum lihat ayat-ayatnya itu. Kata Allah, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka tidak wajib untuk berpuasa, namun wajib mengganti, mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa. Tapi kalau dia mau berpuasa dan dia memang sanggup berpuasa, ya tidak ada masalah. Tapi yang masalah kalau nggak sanggup puasa ketika safar, memaksakan diri, ini malah dicela oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu beliau mendapati orang yang musafir dalam keadaan puasa pingsan. Rasul mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Kata Rasul, bukan termasuk kebaikan orang itu berpuasa ketika safar. Ini beliau tujukan bagi yang tadi gak mampu atau memaksakan diri sampai pingsan. Ya, maka sekali lagi tidak boleh memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini musafir yang gak wajib berpuasa namun wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Demikian pula yang gak sanggup, yang tidak wajib berpuasa, yang sakit tadi. Ya, famankana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang sakit, maka apa? Tidak wajib puasa. Cuma di sini kata ulama ada tiga kategori orang yang sakit. Yang pertama, yang sakitnya ya itu tidak ada kaitan dengan puasa. Dalam artian kalau dia puasa enggak ada nambah sakitnya. Jangan mengatakan, ya saya gak wajib puasa sekarang Ustaz, karena saya sedang sakit. Sakit apa? Panu. Sakit kulit yang gak ada pengaruhnya. Ya, maka apa? Tetap wajib kata para ulama. Ya, jangan setiap dikatakan sakit, lalu apa? Ya, gak puasa. Ini sekali lagi tidak benar. Ya, sakit yang sekali lagi kalau dia berpuasa tidak bermadarat baginya, maka tetap wajib ya untuk dia apa? Puasa. Yang kedua, kategori sakit yang kalau dia puasa ini semakin menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya ya, atau mungkin lebih parah sakitnya. Maka inilah yang dikategorikan tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan. Ya meskipun mungkin apa? Flu. Ya karena apa? Flu. Kalau ya puasa terkadang apa? Maka tidak wajib untuk apa? Orang itu berpuasa. Namun apa? Wajib mengganti di hari-hari yang lain. Kalau dia puasa tidak ada masalah juga selama apa? Ya sekali lagi tidak parah-parah betul. Kemudian yang ketiga, sakit yang kalau dia puasa semakin menambah sakitnya dan itu penyakit yang permanen. Ya, penyakit yang kronis misalnya. Maka apa? Ya mungkin ada penyakit kata dokter sudah ya tidak boleh puasa lagi karena kalau semakin puasa semakin naudzubillah min dzalik mungkin bisa menambah stadiumnya. Maka apa? Orang seperti ini kategorinya seperti yang pertama tadi. Tidak wajib puasa entah di Ramadan atau di luar Ramadan, tidak wajib mengqadha, maka membayar apa? Fidyah. Membayar apa? Fidyah. Kemudian yang keempat ya berarti. Ya kategori yang tidak wajib puasa yaitu tadi perempuan yang haid ataupun nifas. Namun wajib mengqadha. Sebagaimana dalam kisah seorang wanita dari kalangan tabi'in yang bernama Mu'adha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Mabalu al-mar'ah taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah?" Kenapa wanita diwajibkan mengqadha puasa namun tidak diwajibkan mengqadha salat? Aisyah langsung mengatakan, "Ahruriyatun anti?" Apakah anti itu termasuk pengikut kelompok Khawarij, pengikut kelompok teroris? Dulu ada kelompok yang namanya Al-Khawarij. Kalau sekarang teroris. Itu dulu punya keyakinan perempuan yang haid tetap wajib mengqadha salat. Demikian pula mengqadha apa? Puasa. Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, Aisyah langsung nyeletuk, apakah anti itu pengikut Khawarij yang seolah-olah mewajibkan perempuan yang haid untuk mengqadha salatnya. Kata Aisyah, kenapa kita kok diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Karena ini perintah dari Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian yang berikut yang tidak wajib untuk berpuasa, Masya Allah sudah cepat selesai. Baik. Padahal masih ya mungkin bisa dikatakan 10 poin lagi. Baik, yang berikutnya perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Ini juga tidak wajib berpuasa. Menurut pendapat yang rajih cukup membayar fidyah saja. Sebagaimana kata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, beliau mengatakan, "Anti minalladzina la yutikunahu alaiki aljazaa' wa laisa 'alaikil qadaa'." Kata beliau kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, "Engkau termasuk yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha'." Ini wallahualam pendapat yang ar-rajih yang kuat dari pendapat para ulama. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lanjut apa cukup sampai sini? Lanjut ya. Yang kita janjikan tadi, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ini termasuk dari bagian definisi tadi, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfari minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar as-shadiq. Ini makan sahur, yaitu awal tadi waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan tentang ancaman orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Kata Rasul dalam mimpi beliau, dalam mimpi beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau melihat qauman mu'allaqina bi araqibihim. Kata beliau, aku melihat sekelompok orang digantung, kakinya itu di atas, kepalanya di bawah, bibirnya pecah-pecah, kemudian mengalirkan darah. Ketika ditanyakan kepada malaikat, siapa mereka ini? Kata para malaikat, yaitu mereka-mereka yang berbuka puasa ya sebelum waktunya. Artinya

Ini beda dengan yang tiba-tiba muntah. Ya mungkin sahurnya kebanyakan, ya maunya di kalau semuanya, ya tiba-tiba mungkin jam 7, ya nggak terasa apa keluar yang di mulutnya atau di perutnya. Maka apa kata Rasul, man dara'a al-qai fala qada 'alaihi. Kata Rasul, barang siapa yang tidak sengaja muntah tidak wajib mengqada alias tidak batal puasa, lanjut puasanya. Sama dengan tadi makan dan minum lupa, maka apa tidak membatalkan puasanya. Kata Rasul, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa lupa lalu dia makan dan minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, sempurnakan, lanjutkan puasanya. Innama at'amallahu wasaqa, karena Allah yang memberikan makan dan minum. Ini kalau apa? Lupa, bukan pura-pura. Iya. Atau ya tidak sadar belum waktunya berbuka, misalnya ya mungkin capek kerja jam 4 yang leset sebentar lah ya, tiba-tiba ketiduran ya, enggak ada orang di rumah misalnya ya, tiba-tiba terdengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar, langsung ngambil air minum, enggak taunya azan HP-nya ya. Atau karena lampunya digelapkan di kamarnya kelihatannya apa kayak sudah malam, padahal apa kamarnya saja yang gelap, di luar masih apa enggak sengaja ya, enggak sadar dia bangun tidur langsung karena kagetnya atau terkejut mendengar adzan atau lihat suasana tadi, ya, maka apa lanjutkan puasanya. Inna matamallahu wasaqah. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu tadi aljima ya, bersetubuh antara suami dan istri, ini yang paling parah. Ya maka kafarahnya yang pertama pilihannya memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa juga memberikan makan 60 orang miskin. Ini yang membatalkan puasa. Atau tadi juga bagi perempuan yang membatalkan puasa kalau keluar darah haid ataupun an-nifas meskipun di detik-detik terakhir mau apa? Berbuka puasa. Ya, maka harus dibatalkan puasanya. Kalau puasa malah dia bisa berdosa karena dia dilarang berpuasa dalam keadaan ya seperti itu. Ta'ashal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin poin yang terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa di antaranya tadi makan dan minum ya karena lupa tidak sengaja. Yang kedua muntah dengan tidak sengaja. Kemudian bersiwak atau memakai pasta gigi atau sikat gigi selama enggak dimakan sikat giginya. Ini kata Rasul, laula ana syukala ummati la amartum bisiwak inda kulli salati. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Ini berlaku di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Demikian pula berkumur-kumur. Ini juga tidak membatalkan puasa kecuali kalau diminum. Demikian pula berbekam menurut pendapat yang rajih, berbekam dikatakan oleh para sahabat, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berbekam yaitu mengeluarkan apa darah kotor dalam keadaan beliau apa berpuasa. Demikian pula kata para ulama, istilahnya mandi karena mungkin hawanya di Surabaya panas misalnya, maka siang-siang mandi mungkin sampai berenang asal tidak apa minum airnya. Demikian pula bagi kaum wanita, ibu-ibu, mak-mak misalnya, kata para ulama sekedar nyicipi makanan di ujung biar enggak keasinan kalau buka puasa enggak ada masalah. Namun nyicipi ya Pak, setetes saja bukan satu satu entong atau satu apa itu. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya masih banyak pembahasan yang perlu di

0: ajari, cuma karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan sekian ya. Namun kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan masalah puasa atau Ramadan, tafadhalu. Silakan. Silakan.
1: Saya pernah mendengar riwayat dari Rasulullah bahwa berinfisak.
0: Iya.
1: Itu akan mengkhawatirkan kalau waktu berpuasa kita.
0: Iya, betul. Jadi menghirup air ke hidung al-istinsyak ya, itu tidak boleh sampai masuk ke dalam, terlalu dalam ya. Ini pengecualian ketika puasa. Kalau selain puasa itu kalau berwudu memasukkan air ke hidung, kalau bisa di apa? Ya, tarik ke dalam sedalam-dalamnya. Tapi kalau puasa tidak. Nah. Ada yang lain? Silakan.
2: Kalau dalam keadaan safar yang tidak memberatkan, lebih utama puasa.
0: Taib, sebagaimana kita sampaikan tadi, alal khiyar, ya, orang yang musafir itu diberikan dua pilihan. Ya, para sahabat juga demikian, ketika safar ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Ya, ada sebagian ulama mengatakan lebih baik mengambil rukhsah, keringanan. Dalam hadis, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu. Allah lebih suka diambil keringanannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, wallahu ta'ala alam, ketika orang itu keluar mani, ketika tidur siang, ya, mimpi basah, maka kata ulama tidak membatalkan apa? Puasanya. Karena itu di luar apa? Ya, wewenangnya, kemampuannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang bisa membatalkan itu kalau dia ya berpikiran ngeres sampai keluar, apalagi sampai onani naudzubillah min dzalik, itu yang membatalkan puasa. Namun kalau tidur siang ya mimpi basah di kala siang hari tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Silakan.
3: Yang safar tadi tidak berpuasa pada saat perjalanan, atau orang bersafar kan, itu apakah perjalanan saja yang tidak berpuasa? Nah, atau
0: saya kategori safar wallahu ta'ala alam, selama orang itu meninggalkan negerinya ya, atau kalau istilah kita keluar kota, namun itu memang sudah layak dikatakan safar. Meskipun sehari, dua hari, tiga hari, namanya apa? Safar. Berlaku hukum-hukum safar, bukan hanya masalah puasa, masalah qasar sholat. Itu tetap ada keringanan. Ya, cuma tinggal dia saja pilih. Ya, tadi kalau mau keringanan ya tadi silakan diambil, kalau tidak ya silakan puasa, tidak ada masalah. Di antara dua pilihan tadi. Nah, wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak. Rukyat yang dimaksud dengan teropong apa gitu Pak ya? Ini masalah rukyatul hilal atau hisab Pak? Tetap masalah hilal, cuma pakai alat. Ya, dua-duanya dibolehkan. Ya, dua-duanya dibolehkan. Mau pakai kasat mata, kalau pakai ya bisa misalnya di gurun pasir ya, karena Islam kan berlaku sampai akhir zaman. Ya, apapun yang terjadi tetap hukum Islam berlaku. Ya, misalnya tempat-tempat tertentu di gurun pasir yang enggak ada istilahnya gangguan ya, cahaya-cahaya apapun mungkin masih bisa terlihat ya hilal tanpa apa pakai alat tersebut. Eh, namun kalau pakai alat tidak ada masalah juga. Ya, selama sekali lagi yang penting ru'yatu al-hilal tadi bisa ya terwujud. Wallahu ta'ala. Nah. Silakan, kalau ada yang akhwat, kalau ada yang mau tanya silakan pakai kertas. Atau yang tadi mau tanya? Ada yang mau tanya atau? Silakan.
1: Mengenai empat mata.
0: Taib, wallahu ta'ala alam ya, memakai tetes mata atau alat ya untuk pernapasan asma itu, orang yang kena asma, maka tidak ada masalah kata ulama ya. Demikian pula memakai infus ya, kecuali yang sebagai pengganti makan dan minuman. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau sedikit mau kita tambahkan, ya karena tadi berkaitan fikir Ramadan, banyak ibadah selain puasa yang dilakukan di waktu bulan suci Ramadan. Di antaranya sholat terawih, Rasul mengatakan, man soma Ramadan iman wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan iman wahtisaban mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di kala bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, silakan Pak. Nah,
4: so itu kan dalam arti berat ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini itu semuanya sebaliknya.
0: Iya.
4: Dan kemudian dikatakan safar berat itu kategorinya gimana?
0: Bapak pernah kena delay 7 jam enggak, Pak? Kenapa? Pernah kena delay. Naik pesawat ya. Pernah kena 7 jam, Pak? Belum, ya belum merasakan, Pak. Saya berkali-kali, Pak. Itu berat sekali, Pak. Dan ya kalau puasa, Pak, ya meskipun hanya nunggu apa? Duduk di bandara 7 jam ya lumayan, Pak, berat itu, Pak. Meskipun sekali lagi tadi kaidahnya seorang muslim muslimah wajib meyakini Islam itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu Islam ini berlaku sampai akhir zaman. Teknologi secanggih apapun, misalnya Surabaya Mekah hanya 1 detik misalnya, ya. Tetap itu hukum apa? Safar berlaku. Karena sekali lagi Allah Maha tahu segala-galanya. Itu tadi. Ya, naik pesawat kata siapa? Ya enggak berat, berat sekali kena delay 7 jam, bahkan ada yang mungkin safar sampai ke Mekah itu berapa hari di perjalanan, luar biasa. Ya, sekali lagi Islam itu berlaku sampai akhir zaman. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di setiap zaman itu. Nah, Allah taala alam. Ada lagi? Nah, silakan Pak. Ya, wallahualam, kalau saya lebih condong kepada pendapat, cukup niat dari awal ya Ramadan tadi, ketika sudah ditentukan sidang isbat besok awal Ramadan, ya sudah kita niat, insya Allah sebulan penuh kita akan apa? Puasa. Nah, insya Allah cukup, karena Rasul mengatakan malam yubaiti siyam minal lail fala siyamalah. Barang siapa di kala malamnya tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ini beda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah boleh tiba-tiba pagi hari langsung berpuasa. Seperti Rasul ketika mendapati di rumahnya tidak ada sarapan pagi, Rasul puasa sunnah. Namun kalau puasa fardu, puasa wajib, harus meniatkan di malam harinya. Berdasarkan sabda Rasul tadi, malam yubaiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Silakan. Ini pembahasannya tolong dibedakan antara muntah dengan sengaja dengan hijama. Kalau yang diperinci tadi itu masalah muntah antara sengaja dan tidak apa? Sengaja ya. Itu kalau disengaja memuntahkan ada kerasa kayak gak enak perutnya, kemudian dia sengaja memuntahkan, maka apa? Batal. Tapi kalau tiba-tiba keluar langsung begitu saja tanpa dia sengaja, tidak batal. Adapun donor darah atau mengeluarkan darah sama dengan hijama tadi. Dengan sengaja Rasul apa? Hijama tadi. Maka tidak apa? Batal. Para sahabat mengatakan, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'ib. Rasul berbekam itu mengeluarkan apa? Darah. Ya, dan Rasul dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa beliau. Wallahu taala. Ada yang lain? Cukup? Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa.

Qadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika manusia Allah berikan rizki yang langsung banyak, maka bisa dipastikan mereka akan saling mendolimi satu sama lain, saling berebut satu sama lain, saling berperang dan seterusnya karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan, ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan, ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. ya. Para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudhah mengatakan qamatil hujjatu bi tashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, lafadznya seperti ini. Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah. Ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi." Semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. "Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fih." Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. "Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma'a 'ala al-amali bi ma'nahu." Dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan. Kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathun najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Ya tahu warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, bas najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga, alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa, karena Allah telah menegaskan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath, jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah tawal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa, atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak. Contoh air yang di bak yang besar atau di kolam. Ya. Air yang banyak tercampur padanya najis, dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna, dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya. Sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, tidak merubah, ingat ya. Ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari dua kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air. Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah, dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insya Allah tentang masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Salah satu dari tiga sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para

0: عيشه راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Coba air yang kita peras misalnya dari pisang dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya, maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air masuk ber, kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecil, apakah sah atau tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia pucat, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau altetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah, salah satu dari sifatnya tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi, sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur, sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumur, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita adzan. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ya, saya pakai tadi. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini.

0: Ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya, yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

sampaikan faedah-faedah yang indah, yang dengan lapang hati seorang ustaz mencatatnya. Karena menuntut ilmu tak kenal umur dan tak kenal waktu. Dan malam hari ini anak hendak berbicara tentang adab menuntut ilmu di depan para penuntut ilmu, yang anak termasuk penuntut ilmu itu sendiri. Ahibbati fillah, kalau bicara adab, maka semua adab Islam, ingat, semua adab Islam yang Allah perintahkan dalam kitabnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uraikan dalam sabdanya, yang para sahabat Nabi mempraktekkan dalam kehidupan mereka, yang para ulama mengikutinya, maka itu semua adab. Para penuntut ilmu lebih pantas untuk mengamalkannya daripada seluruh umat Islam. Maka adab yang pertama yang perlu hadir di diri seorang penuntut ilmu adalah niat at-taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala. Niat dengan menuntut ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah. La ghair. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perintah dari Sang Pencipta. Dan seorang hamba tatkala mengamalkan perintah penciptanya, Rabbnya, maka dia sedang mendekatkan diri kepadanya. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu perintah Allah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu tiada sekutu baginya. Wastaghfir li dzambik. Maka hadirkan pada diri antum kalau antum sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Tatkala seorang ikhlas lillahi ta'ala, wallahi tidak ada yang berat dalam perjalanan dia menuntut ilmu.

yang menyebabkan banyak orang jadi terbebani dengan ilmu ini? Dikarenakan dia gak ikhlas kadang-kadang. Dekatkan diri antum. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa yang diwariskan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segala ilmu tentang Allah. Segala kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Peringatan akan keburukan yang mengantarkan dan mendorong ke dalam neraka. Itu Nabi kita alaihi salatu wasallam wariskan kepada para sahabatnya. Adapun ilmu-ilmu yang umum, apabila ilmu itu memberikan manfaat, maka jadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Bisa jadi menjadi ilmu yang fardu kifayah untuk mempelajarinya. Tapi ilmu agama fardu ain. Kewajiban setiap muslim untuk belajar. Yarfa'ul jahla an nafsi. Jangan menjadi orang bodoh. Diangkat kebodohan dari dirinya. Itu yang pertama. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau tidak, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berangkat dia tinggalkan negerinya, dia pamit kepada kedua orang tuanya, dia merantau jauh meninggalkan segala kenikmatan dia menuntut ilmu agama yang memang harusnya dituntut untuk mengharap keridhaan Allah, tapi dia menuntut untuk mendapatkan hasil duniawi. Dia tidak akan mencium bau surga. Tidak bakalan. Padahal kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa dia tidak mencium bau surga? Dia berjalan di titian menuju surga, tapi bau surga tidak dia cium. Karena niat dia. Sehingga titian dia mengantarkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, hadirkan pada diri antum keutamaan ilmu. Sehingga antum mengusir segala kemalasan dan kejenuhan menuntut ilmu. Karena sebagian siswa merasa lelah, jenuh belajar. 6 tahun anda di pesantren Ustaz. Tiap hari disuruh menghafal. Masya Allah. Antum yang hadir di sini di absen apa enggak? Di absen enggak? Di absen. Pantesan rame. Nanti antum akan melihat. Jangan melihat orang lain. Melihat diri antum. Akan berada di manakah antum tatkala kajian rutin dimulai? Tatkala tidak ada absen nama antum di sana, antum akan ada di mana nanti? Mungkin sebagian ada di kamar. Mungkin sebagian ada di warung sedang menikmati makan malam. Mungkin sebagian sedang dengan HP-nya.
Tapi malam ini antum di absen, terpaksa datang Ustaz. Nah, antum jenuh mungkin jemaah. 6 tahun belajar, ketemunya Ustaz ini lagi. Yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Besok ditanya, hal qara'ta al-bariha? Hal raja'ta? Wallahi ta'ab, ta'ab jemaah. Agar mengusir kejenuhan tersebut, antum ceraikan kejenuhan. Katakan kepada kejenuhan, anti taliq alf marrah. Aku menceraikan engkau 1000 kali sudah. Enggak ada balik-balik. Anda akan bacakan bagaimana nasihat para ulama ketika memotivasi para penuntut ilmu. Agar tidak malas. Hadirkan ilmu ini, apa sih yang antum cari ini? Kenapa enggak boleh malas? Kita melihat sebagian orang bekerja dari pagi sampai siang. Siang lanjut ke sore. Sore lanjut ke malam. Tidur pun bermimpi tentang harta yang dia cari. Esok pagi dia bangun, duit lagi dia cari. Nggak pernah bosan. Pernah antum melihat orang bosan ngitung fulus? Aduh, sudah anak. Sudah-sudah ambil-ambil fulusnya, anak malas. Nggak ada. Karena dia tahu dengan nilai itu uang. Kalau antum mendapati mahasiswa bosan, dia sedang lupa dengan nilai yang dia cari. Antum bisa bayangin, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah jemaah. Sebagian ulama mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. وَمَنْ لَمْ يَدُقْ مُرَّ الْعِلْمِ سَاعَةً تَجَرَّأَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ وَذَاتُ الْفَتَى وَاللَّهِ بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى إِذَا لَمْ يَكُونَ لَاعْتِبَارَ لِذَاتِهِ. Sabar engkau. Sabar menghadapi pahitnya sikap gurumu. Sebagian mahasiswa akan mendapati guru-guru yang terlalu keras dalam mengajar. Ana sampaikan dari sekarang, nanti yang jadi mahasiswa ana, yang masuk kelas ana, kalau ana masuk enggak ada yang ketuk pintu. Kalau ana sudah masuk kelas, enggak ada yang telat, enggak ada. Kalau antum lihat ustaznya udah masuk, antum salat duha aja masjid. Kalau antum sudah di dalam kelas, ana yang ngajar, antum enggak boleh keluar. Sampai ustaznya kencing, antum cari botol. Enggak ada keluar. Atau mau pakai pempes, enggak apa-apa. Enggak ada. Antum jauh-jauh datang. Duduk 1 jam enggak tahan. Apa manfaatnya istirahat antara 2 pergantian ustaz? Apa manfaatnya? Sebagian mahasiswa Masya Allah. Ustadznya selesai ngajar, ustadznya keluar. Yang dilakukan sebagian mahasiswa, ngeluarkan HP-nya. Dia lihat beberapa hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Kemudian waktu habis, waktu istirahat habis, ustadznya datang. Mulai ustadz ngajar. Dapat 5 menit, dia angkat tangan. Astagfirullah, ustadz. Astagfirullah. Dari tadi ngapain antum dikasih waktu istirahat? Supaya antum tahu sama. Waktu istirahat manfaatkan untuk istirahat. Ketika ustaz datang, jangan sampai semenit dari keberadaan ustaz di kelas itu antum enggak ambil manfaat. Antum bayar di sini. Duduk, ana mau belajar, ustaz. Isbir. Siswa kalau disuruh milih SKS, ada yang ngajar Ustaz Syafiq, yang ngajar satu Ustaz lain, mereka lari ke Ustaz lain. Enggak, sudah anak. Nah. Dikatakan, isbir ala muril jafa min alimi.
Fa'inna rusubul ilmi fi nafaratihi. Engkau akan rosib, akan kehilangan ilmu ketika engkau menjauh dari gurumu. Kabur. Enggak tahan. Ada ustaz-ustaz yang killer, Masya Allah. Perlu jamaah. Dulu anak punya ustaz di Medina, subhanallah. Hadza ustaz terlalu baik sama mahasiswa. Mahasiswa mau keluar, keluar. Mahasiswa mau buka HP, buka HP. Mahasiswa pada bahagia kalau ustaz ini datang. Karena keberadaannya seperti ketidakberadaannya. Tapi ada seorang syekh. Anak masa ingat Syekh Abdurrahman Ash-Shudhaifi Abu Saif. Abu Saif. Dia masuk pintu, ada mahasiswa di belakangnya. Khalas. Ruh. Kunci. Dan dia jemaah ngasih kita A'malus Sana. UTS. UTS itu 3 kali dia kasih kita. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Bayangkan. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Allahu Akbar. Tapi setelah kita naik kelas, kita kehilangan beliau. Itu tuh yang ngasih ilmu sama kita. Dia tuh yang membuat kita semangat. Memang harus sabar. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu. Kalau antum merasakan, aduh manis nuntut ilmu. Enggak ada pahit nuntut ilmu. Harus pahit. Ibn Tahir mengatakan, bultu dama marratain fi talabil hadis. Aku kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis. Merasakan dia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di depan pintunya sahabat yang lain. Di depan pintunya tidur, enggak masuk rumah, enggak nunggu gurunya. Dia tahu di sini nih ada ilmu nih. Yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, aku antum akan merasakan hinanya kebodohan selama hidup antum. Ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti taliqun idza kuntu safihan. Engkau aku ceraikan kalau aku orang bodoh. Kata suaminya. Akhirnya nih orang tanya. Istrinya juga tanya. Cari ulama. Gimana nih? Apa sudah jatuh cerai? Dengan ucapan dia. Lalu mereka berkata, dilihat. Dilihat. Kalau suami itu seorang alim ulama, maka tentunya tidak jatuh cerai. Kalau suaminya itu seorang penuntut ilmu, berarti dia bukan orang bodoh. Engkau tidak cerai. Hadza talabul ilm jemaah. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dunia ini terlaknat. Terkutuk dunia. Dan semua yang di dalamnya terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allim. Kecuali zikrullah, mengingat Allah dan segala ketaatan yang mendampinginya. Dan orang yang alim serta orang yang menuntut ilmu. Hadirkan antum jamaah. Keutamaan ilmu. Barang siapa yang kehilangan waktu belajar tatkala dia muda. Kehilangan waktu belajar ketika dia muda. Maka sudahlah antum takbir 4 kali buat dia. Anggap dia sudah mati. Kepribadian seorang pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Karena jemaah, ada orang yang berilmu tapi enggak diamalin ilmunya. Belajar adab di pesantren 6 tahun belajar. Ternyata dia belum bisa menghargai gurunya. Belum bisa menghargai yang senior. Belum bisa menyayangi yang junior. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa minna man lam saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'lam aw wa lam ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan termasuk dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui haknya orang yang alim di antara kita, bukan dari golongan kita. Itu kata Nabi SAW. Maka disebutkan kepribadian seorang pemuda. Anda kalau melihat fulan gimana? Ilmunya lihat, diamalkan enggak ilmunya? Di sini ketakwaan. Kalau enggak ada ilmu, enggak ada ketakwaan, ya sudah, berarti dia tidak ada. Salih bin Abdul Quddus mengatakan, ya jami'al ilmi, ya jami'al ilmi ni'mat dhukhru, la ta'dilanna bihi durran wala zahaba, ushdud yadaika bihi. Sudah, kau dihormatin karena jabatanmu. Dan marbutun bihi abad. Orang yang ngumpulin ilmu itu, orang-orang akan bahagia dengan orang itu. Akan hasad sama orang itu, akan kebaikannya. Dan dia enggak akan takut kehilangan, diambil ilmunya. Adakah orang yang takut? Ana takut Ustaz nanti dirampok ilmu ana. Antum pernah melihat begal membegal ustaz? Kasihkan ilmunya. Ya Allah. Kalau enggak ana tusuk antum. Enggak ada. Yang dibegal apa? Fulusnya, tasnya diambil. Subhanallah. Ana kadangkala melihat orang ada yang cinta sama tasnya, cinta mati. Ke kamar mandi tasnya dibawa. Sholat tasnya dibawa. Tidur tasnya di sampingnya. Kenapa? Fulus. Ilmu perlu pakai tas. Ana bawa ilmu ana. Kalau bicara keutamaan ilmu di surah Ali Imran, Allah mengatakan syahid ayat 18. Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa dirinya adalah Rabb, adalah ilah yang tidak ada Tuhan selain dia. Malaikat pun bersaksi atas hal itu. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para penuntut ilmu mereka pun bersaksi bahwa la ilaha illallah. Allah menegakkan keadilan. Kemana orang-orang bodoh? Nggak masuk sana. Disejajarkan sama Allah di ayat ini. Disejajarkan sama malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Karena harta mereka. Karena jabatan mereka. Karena kekuasaan mereka. La wallahi. Karena ilmu. Ketika dibagikan rapot pada hari kiamat, yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qabiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan, hartaku enggak berguna buat aku. Kekuasaanku enggak berguna buat aku. Enggak ada semuanya. Harta dan kekuasaan akan berguna bil ilm. Kalau bersama ilmu dan ketakwaan baru berguna. Kalau enggak malah jadi bahaya. Dia menyesal. Sedangkan yang punya ilmu, hartanya akan digunakan untuk kebaikan. Kekuasaannya akan diperbantukan dalam kepatuhan kepada Allah. Antum tuh lagi belajar mau jadi saksi-saksi bersama malaikat Allah. Belajar. Masa jenuh belajar? Allah bercerita tentang Qarun. Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Mungkin Qarun yang dahulu sudah tidak ada. Tapi ada pewaris-pewaris Qarun. Ada pewaris Nabi, ada pewaris Qarun.
Apa yang ditinggalkan Qarun? Harta. Apa yang ditinggalkan Nabi alaihissalatu wassalam? Ilmu. Allah bercerita tentang bagaimana Qarun berbangga diri dengan apa yang dia miliki. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun keluar berjalan di hadapan kaumnya dalam perhiasan yang lengkap yang dia miliki. Diceritakan Qarun ini kalau naik pedati kuda itu mungkin ada 10 dan semuanya tercipta dari emas. Baju yang dipakai kudanya juga dari emas. Dipikul kuncinya, bukan hartanya yang dipikul, jemaah. Apa yang dipikul? Kuncinya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'adzim. Orang yang ambisi hidupnya dunia, dia berkata, ya Allah, kalau kita bisa punya seperti yang dimiliki Qarun, yang diberikan kepada Qarun, dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Padahal keberuntungan yang besar itu ilmu. Ketika Nabi mengatakan, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Tapi orang yang ambisinya dunia, ya sudah, kacamata dia dunia. Oh, ini orang yang beruntung. Gimana beruntung? Ditinggal duitnya. Ditinggal mati. Kok bisa beruntung? Ini orang yang ambisi dunia. Ucapannya seperti itu. Wa qala alladhina utul ilm. Wailakum. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Wa la yulaqaha illa sabirun. Orang yang berilmu tahu nih, celaka kalian. Yang dikasih ilmu mengatakan, pahala dari Allah itu lebih baik. Lebih baik dari yang dimiliki oleh Qarun. Jamaah. La maudi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minat dunia wa fiha. Di surga itu ada tempatnya cemeti, pecut. Mungkin 1 meter. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya, jemaah. Lalu kita masih terkesima, tertipu dengan dunia yang ada. Orang yang punya ilmu tahu ini bakal ditinggalin. Allah mengatakan, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Yang ada pada diri kalian itu akan habis, fana. Yang di sisi Allah yang akan kekal dan abadi. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah sebutkan harta, anak, perhiasan, kehidupan dunia. Tapi yang lebih baik apa? Al-baqiyatu salihat. Ucapan-ucapan yang baik, ketaatan kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimatin yang paling dicintai Allah. Maka orang-orang yang berilmu mengatakan, wailakum, kalian jangan tertipu. Udah masuk waktu sholat. Belum. Kenapa azan duluan? Jamnya berbeda, Ustaz. Nah, kadang-kadang jamnya kita yang lambat. Pahala Allah itu lebih baik buat siapa? Liman amana wa amila shalih. Buat yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabir. Dan tidak akan dikasih sama Allah kecuali orang-orang yang sabar. Kalau antum gak sabar beriman, gak sabar nuntut ilmu, selesai. 6 bulan berhenti dari STDI. Tafadhal abdin insyaAllah.

Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa yang terjadi dengan Qarun? Kemarin orang-orang mengharapkan seperti Qarun. Mungkin ketika antum melihat ada orang dengan mobil mewah berjalan, Allahu Akbar, antum gak melihat. Mungkin sampai pegangan tiang listrik antum, karena ngelihat ada mobil Ferrari lewat, Allahu Akbar. Ketika ngelihat seorang alim yang lewat, biasa aja. Ada. Mafi hati tergerak untuk menjadi seperti itu, mafi. Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ditelan sama bumi. Bukan cuma Qarun, sama harta. Allah tinggal ngomong kun, selesai. Wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amas yaqulun. Yang kemarin ingin jadi seperti Qarun, enggak jadi. Aduh kayaknya enggak lah kata dia. Enggak sudah. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Mereka mengatakan Allah tuh membentangkan rizki buat yang Allah kehendaki, Allah menyempitkan rizki buat yang Allah mau, itu terserah Allah. Itu bukan karena cinta Allah, ingat. Allah tuh berbagi dunia kepada semua manusia, yang dicintai dan yang dibenci. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada nilainya harta ini. Enggak ada. Maka Allah bagi-bagi kepada semuanya. Tapi enggak berbagi ilmu. Tidak berbagi keimanan, afan. Illa man ahabbahu. Kecuali orang yang Allah cintai. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Mereka mengatakan, andai kata Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kami, kami sudah ditelan sama bumi. Alhamdulillah. Baru bersyukur. Jangan sampai antum seperti mereka. Di STDI 4 tahun, tidak dapat apa-apa. Main-main aja. Main HP, main bola. Main apa? Main full pen, main buku. Main enggak? Enggak dicatat. Pokoknya baru mau masuk STDI. Iya, anak mau masuk STDI. Asalkan belikan HP. Insyaallah. Ada yang berantem sama orang tuanya. Orang tuanya lanjut, nah belajar. Enggak, sudah capek. Kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman. Ketika Bilqis mau datang dari Yaman, dari Saba sana ke Palestine, ke Al-Quds. Allahumma harrir lana Al-Quds ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membebaskan Al-Quds dari tangan-tangan Israel. Nabi Sulaiman mengatakan kepada pejabat-pejabat pentingnya. Qala ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi 'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum mereka sampai ke sini? Datang dulu tuh. Mereka mau datang masusum sebelum mereka sampai ke sini, siapa yang bisa? Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dia ngomong, siapa yang bisa datangkan? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari kalangan bangsa jin, karena termasuk pasukan Nabi Sulaiman jin. Ifrit mengatakan, aku bisa datangkan sebelum engkau berdiri dari tempatmu, aku akan datangkan. Sebutkan Nabi Sulaiman punya tempat untuk ceramah, untuk pidato, sebelum engkau melakukan itu sudah nyampe. Sudah. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan aku untuk membawa arsy itu adalah orang yang kuat dan amanah. Muji dirinya sendiri. Hadi jin. Aman, tenang. Qala alladhi indahu ilmun. Ingat. Jin kuat.
Tapi qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Yang punya ilmu beda sama yang cuma badannya kuat. Beda. Dia mengatakan, aku akan datangkan sebelum engkau memejamkan matamu. Langsung datang tuh jamaah. Falamma staqarra indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Allahu akbar. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kalau ifrit mengatakan aku bisa datang kapan? Sebelum engkau berdiri itu datang tuh. Tapi yang punya ilmu sebelum engkau memejamkan mata. Nabi Sulaiman disuruh melihat, memandang ke depan. Terus pandang, sebelum engkau memejamkan sudah sampai. Nyampe jamaah itu arsy. Lalu antum bosan nuntut ilmu? Jenuh nuntut ilmu? Lebih suka memperbesar badannya? Fadl jamaah antum mau olahraga apa? Silakan. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Tapi jangan lupa ilmu ini enggak boleh bosan. Antum enggak bisa besok berangkat ke KUA semuanya. Tulis akad cerai. Antum ceraikan siapa? Kejenuhan menuntut ilmu. Ana ceraikan. Antum bawa sertifikat. Antum pulang, ayah ana sudah bawa surat cerai. Surat cerai sama siapa antum? Sama kejenuhan menuntut ilmu. Ana enggak akan jenuh nuntut ilmu. Bagaimana kita jenuh nuntut ilmu? Sedangkan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Lalu kita jenuh. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan daripada ilmu. Enggak ada. Allah mengatakan, "Wa qul rabbi zidni ilman." Katakan, "Wahai Rabbku, tambahkan ilmu." Tambahin ilmu, bukan fulus. Kalau antum tiap bulan, ayah kirimannya enggak bisa ditambahin, ayah. Fulus yang enggak tambah. Wa qul rabbi zidni ilman. Bagaimana bosan kalau dia minta tambahan? Mungkinkah antum bosan? Orang bosan itu mengatakan cukup. Ya udah cukup, enggak, anu cukup sudah. Anu udah berapa tahun belajar? La wa qul rabbi zidni ilman. Yang terakhir jemaah. وَمَنْ يَصْطَبِرْ لِلْعِلْمِ وَمَنْ يَصْطَبِرْ لِلْعِلْمِ يَذْفَرْ بِنَيْلِهِ وَمَنْ يَخْتُبِ الْحَسْنَاءَ يَصْبِرْ عَلَى الْبَذْلِ وَمَنْ لَمْ يُذِلِّ النَّفْسَ فِي طَلَبِ الْعُلَى يَسِيرًا يَعِشْ دَهْرًا طَوِيلًا. Dikatakan barang siapa yang bersabar menuntut ilmu, dapat ilmu dia. Dapat. Sabar. Memang syaratnya nuntut ilmu sabar. Itu adab yang terakhir untuk harus sabar. Sabar menghadapi ustadznya, sabar menghadapi siapa-siapa. Barang siapa yang meminang seorang wanita yang cantik, yasbir alal badri. Dia akan sabar bayar maharnya, dia sabar. Minta berapa itu? Nih, ilmu nih lebih daripada wanita yang cantik. Dan antum, kalau sudah punya ilmu, antum gak perlu bayar mahal-mahal untuk menikah nanti. Kalau udah punya ilmu, orang tuanya datang melamar antum. Assalamualaikum, lulusan STDI. Masya Allah. Ya ada Allah. Saya doa mudah-mudahan putri saya dapat lulusan STDI. Masya Allah. Gimana tuh? Sabar. Kalau nanya lulusan STDI, iya. Tapi, ya gitulah. 8 tahun nanti sekolah STDI. 8 tahun, terlalu lama. 4 tahun selesai. Yang belajar di Edat, ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Iya. Yang 2 tahun, jadikan setahun. Antum, tanamkan diri antum tahun depan anak kuliah. Tahun depan ya Allah ana mau kuliah ya Allah. Sehingga di situ antum sudah menanamkan ana tahun depan mau daftar kuliah, enggak mau masuk Idat 2, enggak. Sehingga antum semangat belajar. Terus belajar, belajar bahasa 6 bulan cukup.
Cukup 6 bulan. Maka tinggal antum tumbuh kendak. Anak tahun depan mau kuliah. Gak usah lama-lama belajar di ijad. Kita bikin 2 tahun tuh buat yang malas-malas. Ya kesian lah yang malas 2 tahun lah. Tapi yang semangat 6 bulan. Jadi yang setahun jadi ke 6 bulan. 6 bulan antum ngomong anak mau daftar kuliah. Ngomong doang mau daftar kuliah. Tapi gak bisa kan. Nunggu setahun antum. Maka tetap antum bersaing. Yang di i'dad tamhidi bersaing dengan yang di i'dad takmili. Setahun anak mau daftar. Dan jangan mengatakan berat. Yang mengatakan berat itu karena belum ada cinta dan keikhlasan. Antum pernah melihat orang naik ke Himalaya? Everest? Puncak Everest sana? Berangkat dia jemaah. Mau ngapain ke sana? Mau nancepin bendera doang. Udah selesai, selesai. Terus ya turun udah ngapain di sini? Ngapain? Dia sabar itu jemaah. Sungguh-sungguh sampai. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya? Sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya. Yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amalu. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak sholat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Sholat rakaat al-fajr khairu minat dunia wa mafiyah. Dua rakaat sholat sunat fajar. Padahal itu hanya sholat sunat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu. Karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih sebagai seorang muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insyaallah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak

kita, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi SAW, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an dan hikmah, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi SAW mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu wahai manusia padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan, anibudullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati Nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini fungsinya diutus Nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu

0: wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin, sehingga tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak, semua harus satu karena nabinya. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah, tunduk kepada Allah, kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir, Tafsirul Quranil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa 'ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amri hatta yattabi'a syar'a al-muhammadiyya wa ad-din an-nabawiyya fi jami'i aqwalihi wa af'alihi." Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya. Dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya. Sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu, orang yang muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan, ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia, berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan ada orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran. Tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini keliru. Nah, disinilah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada empat konsekuensinya, ada empat kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Ah, kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga, konsekuensinya wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, ah yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, ah yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, na'udzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah. Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan, atau pikiran manusia semata-mata. Ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang sahabat, 3 orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dia ingin bertanya. Dia ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah, dia ini penasaran, kalau di rumah bagaimana ibadahnya? Karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang puasa, puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan, bergaul dengan istri beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau alaihi salatu wasallam. Nah, rupanya 3 sahabat ini tidak puas. Karena mereka terlalu semangat, mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka, jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dia. Bertekad dengan kuat dia mengatakan, amma ana fa aqumul laila wa la arkudu abadan. Saya mulai saat ini Setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya, asumu dahro fala uftiru abadan, saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak ada tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu, setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisa'a fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan. Dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi SAW. Dipanggil tiga-tiganya. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina kultum kaza wa kaza. Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, ini Rasulullah SAW bersumpah, innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan ini kaidah penting. Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usalli wa arkudu, saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, asumu wa uftiru, aku berpuasa tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan maksudnya, puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikah dengan perempuan dan bergaul seperti manusia normal lainnya. Ini teguran, dan diakhiri teguran ini dengan kesimpulan yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal, pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam, kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras, yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya? Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali. Man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting, dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele. karena menyangkut konsekuensi syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi. Bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia mendapatkan insyaallah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan. Amalan tubuh manusia ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam Al-Qur'an, amal yang paling bagus kualitasnya yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah. Mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaedah yang kita sampaikan secara singkat insyaAllah pada kesempatan kali ini. Kaedah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah. Di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaedah kedua. Kaedah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi SAW bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaedah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaedah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba, ya. Baik, kita masuk pada kaedah yang kedua. Al-Qaidah Al-Thaniyah, kaedah yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah
4: berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa litalabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini dua sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi Rizki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya dua syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali penolong-penolong mereka, mereka berkata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya.
5: Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta dan dalilnya banyak, banyak dalilnya. Ya. Sebagaimana telah lalu ya. Mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah ya. Ya. Jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail, yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan, jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah, agar semakin dekat kepada Allah, agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat, kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat, pemberi-pemberi syafaat. syafaat bagi kami di sisi Allah, di sisi Allah.
4: Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan kami penuh dengan dosa, ya, bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan, mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan beri syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat, ya. Mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada, ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata Uzza malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya, memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat? Wahai mayat, wahai wali, bantulah aku. Dan ini semua tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Solat ke arah kuburan, ya. Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat, ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Ahmad Abdullah berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya, ya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, ya, dan kami apa kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat.
5: dan orang-orang kafir itulah yang zalim. Ya. Adapun syafaat yang al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah. Itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bi syafa'ah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan, ya. Beliau membantah dua hal, ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah, ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat, ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat, asy-syafi', diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, seperti dalam ayat Al-Kursi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan, baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika dalam syafaatul uzma, syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa', wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu, mintalah kau akan dikabulkan, berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Jadi yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW juga mengatakan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafaatan li ummati. Sebagai syafaat bagi umatku. wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la syirku billahi syai'. Maka syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Akan mengenai syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang ingin diridai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik, tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Famatan fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kul lillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan asy-syafi' mukram. Jadi pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya. Ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi, tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam sirat, Nabi berdoa. Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para Nabi, para perkataan para Rasul ketika itu, Allahumma salim. Bukan cuma Nabi, Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihi wassalam, mereka semua mengatakan Allahumma salim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal, masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa Allahumma syafi' Muhammadan fiya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru nabi. Ya, baru nabi apa namanya? Kasih. Kalau enggak bisa. Ya, terus kita juga bukan nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat enggak? Kamu juga diridai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang tunggu dulu, dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan syafaatil malaikah, syafaatul anbiya wa syafaatil mukminun dalam hadis sahih, dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang beriman beri syafaat. Baik, orang beriman bisa syafaat? Bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan, anak-anak yang meninggal, yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi, pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya, perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat yang bisa memberi syafaat di akhirat setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah perhatikan malaikat para nabi kaum mukminin, di antaranya anak-anak. Anak-anak yang meninggal belum balik. Baik. Apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepada aku. Atau kita datang kepada, kita bilang, ya malaikat, berilah syafaat kepada aku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat, beri syafaat kepada aku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal, misalnya belum balik, ya anakku, berilah syafaat kepada aku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini beri syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru, ya. Karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali, ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang, ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang, tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh nabi, didakwahi oleh nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu. Tapi simbol dari seorang yang soleh. Yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah bintang. Ada yang menyembah. Jadi bukan satu model. Ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyip. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodel-model dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan. Tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan. Tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah. Dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." ya, di mana para nabi, nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah, ya. Demikian juga dalam apa namanya, dalam ayat yang lain, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah

0: dua sesembahan selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku, engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil, ya, bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata, batu yang diletakkan di atas kuburan, al Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu, ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidrah, ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini, ya, kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka, sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbu syi'ra, dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra, ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya?
1: Mohon maaf, sempat terputus, ya.
0: Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Tidak harus terbatas pada batu dan
1: tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja.

0: Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti lata-lata batu. Tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata, yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Dari siapa? Dahulu dalam kondisi genting, kaum musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang, ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik, ya, yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan, bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini, orang musyrikin dahulu ketika mereka dalam kondisi genting mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asifun waja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'a Allahu mukhlishina lahuddin." Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da Allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka, ya, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan, kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang, justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati, justru mereka meninggalkan Allah, justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, dia Ahlul Bait, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sunia aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang-orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya, wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulli, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah, mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah safahun azim, dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min ad-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya' salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling buat saya merinding, dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau, hati-hati, jangan kau minta beristighatsah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya, alaika bil istighatsah bil awliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah ini masuk ke telingaku, ya, sampai aku menangis. Ya, wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah, Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadza dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wali kathirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit, minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Basmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu, ada dalam di internet, ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, "Wa qad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr." Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita. Ya, suatu hari faqad kunna aktsara min 80 raqiban, suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil. Ya, fa indama haja alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan, ghashiyana min kulli makan, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi. Ya, mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak. Ya, maka ya seakan-akan apa namanya kapal kami mau terbang ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi genting tersebut tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nahwul Awthar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau bercerita, beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22 ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna ha'ula'il musyrikin kanu la yatafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka, mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'u al amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'ala al musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata, sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina roma bihimu syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan ya. Wa kaifa iktadahum wa tasallata alim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang Muhammad Abdul Wahab di Najd Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong. Ini mereka apa, mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal kurub iltaja'u ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltaja'u ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga, tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir yang Maha Hidup dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab. Inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Qaidul Arba. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ada orang masih muda, kuat, meminta-minta, apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
2: Masalah yang selanjutnya kita akan membahas, permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu perbuatan-perbuatan, hal-hal yang menyebabkan rusaknya tauhid atau berkurangnya tauhid. Yang pertama kali, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan Islam, sesuatu yang bisa merusak tauhid adalah mengaku tahu ilmu gaib, mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib yang tidak diketahui dan tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadirin sekalian, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang perkara-perkara gaib kecuali yang telah diperlihatkan, yang telah ditunjukkan, yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah zat yang maha tahu tentang masalah perkara-perkara gaib dan tidak memperlihatkan hal yang gaib kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang telah diridhai dari utusannya. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku tahu tentang perkara yang gaib, tahu tentang masalah-masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kedustaan yang besar. Selanjutnya kita akan membahas masalah sihir, perdukunan, dan tukang ramal. Sihir di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang samar dan lembut datangnya. Adapun di dalam arti istilah adalah azimah, ruqyah, pukulan tali, ucapan, obat-obatan, dan asap. Di dalam agama Islam dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir memiliki pengaruh. Di antaranya pengaruh-pengaruh sihir antara lain adalah bisa membuat orang sakit, bisa mengganggu jiwa, bisa mengganggu badan, dan yang lainnya. Bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dan yang lainnya. Pada dasarnya, sihir di dalam Islam, di samping perbuatan kufur, dan kebanyakan para ulama menggolongkan bahwa sihir itu adalah merupakan perbuatan kufur. Dalilnya dari firman Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Artinya, tidaklah Sulaiman kafir dengan mengajarkan sihir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir di dalam Islam juga dikategorikan merupakan satu perbuatan syirik. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sihir dikatakan atau dikategorikan perbuatan syirik karena di dalam sihir itu mengandung unsur-unsur istighdam, menggunakan minta bantuan kepada jin di dalam mensihir atau melaksanakan sihir-sihirnya itu. Yang kedua, di dalam sihir itu ada unsur-unsur mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib. Dan seluruhnya ini adalah termasuk syirik di dalam Islam. Maka kita bisa katakan bahwa sihir termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur minta bantuan kepada jin dan mengaku tentang perkara-perkara gaib. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan sihir diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, qalu wa ma hiya, qala al isyraku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah. Yang keduanya adalah sihir. Ketiganya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar yang hak. Yang keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Adapun hukum tukang sihir, di dalam Islam, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa tukang sihir hukumannya adalah dibunuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan syarat jika dia terbukti telah melakukan sihir atau mensihir orang lain, maka dia berhak untuk dibunuh. Sekarang masalah perdukunan dan tukang ramal. Perdukunan dan tukang ramal adalah bagian ilmu nujum, juga termasuk dosa-dosa besar yang dilarang dalam Islam dan bahkan bisa-bisa menjurus kepada kesyirikan. Karena di dalamnya mengandung unsur tahu tentang perkara-perkara gaib yang sebenarnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang-tukang ramal itu cara menghabarkan tentang perkara-perkara gaib lewat melihat telapak tangan, melihat kecangkir, atau yang lainnya. Setelah itu menghabarkan barang yang hilang, barang curian, dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, para dukun dan tukang ramal ini kerjasamanya adalah dengan syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Sekarang masalah hukum mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hukum mendatangi dukun. Di antaranya di dalam sabdanya, man ata kahinan فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Artinya, barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Akhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah taqarrub, berkorban dan bernazar kepada kuburan-kuburan dan tempat-tempat keramat. Kalau kita meneliti dengan baik bahwa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memurnikan tauhid dan membersihkan syirik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal membentengi agar tauhid ini tidak dikotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hulu atau berlebihan di dalam mengkultuskan dan mengagungkan orang-orang saleh, baik itu wali atau yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablahumul ghuluwu. Takutlah kalian atas ghulu. Sesungguhnya sesuatu yang menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah ghulu atau berlebihan. Berlebihan di dalam mengagungkan, berlebihan di dalam memuji, menyebabkan seorang berbuat atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam membentengi kesyirikan agar kesyirikan ini tidak mengotori tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, melarang seluruh umat Islam untuk salat di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyatakan di dalam hadisnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid, artinya tempat-tempat untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa. Di dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku ini sebagai berhala, sebagai wasan yang disembah, yang dikultuskan, yang diagungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentengi syirik agar tauhid tidak terkotori oleh kesyirikan khurafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun satu bangunan di atas kuburan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah an tajsisil qabri wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membangun satu bangunan di atas kuburan. Kita akan membahas selanjutnya masalah yang merusak tauhid, yaitu ta'zimul asnam wa tasawir, menghormati, mengkultuskan, mengagungkan berhala dan gambar-gambar. Terkadang kita lihat di tengah-tengah umat kita atau sebagian umat Islam meremehkan masalah-masalah patung, masalah-masalah gambar yang bernyawa. Padahal awal terjadinya kesyirikan adalah pengkultusan terhadap patung, pengkultusan terhadap gambar-gambar. Di antaranya syirik yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh adalah kaumnya Nabi Nuh mengultuskan orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang soleh. Setelah meninggal dunia, mereka dibikinkan gambar, dibikinkan patung, kemudian dikenang. Setelah dikenang, diagungkan. Setelah diagungkan, dikultuskan. Akhirnya disembah. Sampai dia mengatakan di dalam Al-Quran direkam oleh Allah, وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan wadda, suwa'a, yaghufa, ya'uqa, dan nasra. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh yang dulu dihormati, yang dulu disanjung-sanjung oleh kaumnya Nabi Nuh. Setelah meninggal dunia, dibikinkan patung. Ikhwani rahimakumullah, hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, mengolok-olok syiar agama. Mengolok-olok agama atau mengetawakan agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengolok-olok secara langsung, seperti pada saat orang munafikun mengolok-olok terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mereka, saya tidak melihat orang yang paling buncit perutnya dan pembohong lesannya dan paling penakut tatkala ketemu musuh kecuali sahabat-sahabat Muhammad. Setelah itu dilaporkan, di antara sahabat ini mendengar ucapan itu langsung mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Tuhanmu, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian-kalian ini mengolok-olok, mengejek, menghina? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah iman. Adapun hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah berhukum kepada hukum selain Allah. Kita telah mengetahui bersama ikhwani fillah bahwa konsekuensi kita taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat berfirman, di antaranya adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya dan kepada para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Juga ditegaskan di dalam surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sehingga mereka-mereka ini menjadikan kamu sebagai sumber hukum, memutuskan hukum dari apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka menerima putusan-putusan itu dengan senang hati, dengan hati lapang, tanpa ada rasa menolak sedikit pun. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah menjadi kelaziman kita harus mentaati aturannya, ajarannya, hukum-hukumnya, perintahnya. Kalau memang diperintahkan kita harus taati, kalau memang itu dilarang harus kita tinggalkan. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lainnya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasulnya, ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulnya, maka tinggalkanlah. Sekarang hukum orang yang menghukumi dengan hukum yang bukan dari Allah, disebutkan di dalam firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di dalam ayat yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Di dalam ayat yang lainnya juga disebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Dari ketiga ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah ada tiga. Yang pertama kafir, yang keduanya zalim, yang keduanya fasik. Para ulama mencoba untuk mendudukkan ayat ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud ayat yang pertama bahwa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah adalah kafir, artinya barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah dengan meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik dan hukum Islam itu tidak baik, maka dia kafir. Tapi barang siapa yang sekarang ini berhukum kepada hukum selain Allah, meyakini bahwa hukum Islam itu baik, cuman hanya ingin berkuasa, ingin menguasai satu keadaan, ingin menguasai suatu umat, sehingga dia terpaksa menerapkan hukum jahiliyah, hukum selain Allah, maka di sini statusnya adalah zalim. Dan barang siapa sekarang yang menerapkan hukum selain Allah dengan tujuan muhabah wal mujamalah, dengan tujuan berbahasa basi dan mendekatkan kepada seorang pemimpin, maka di sini dinyatakan fasikun, yaitu orang-orang fasik. Yang jelas ikhwani rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafa, masuklah ke dalam ajaran Islam ini seluruhnya. Dan kita dilarang untuk mengimani sebagian, mengafiri sebagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kalian mengimani sebagian ajaran-ajaran dari kitab Al-Qur'an dan mengafiri sebagian yang lainnya? Hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah mengaku bahwa dirinya memiliki hak untuk membuat syariat. Kita telah ketahui dan merupakan suatu hal yang diketahui oleh semua orang bahwa hak meletakkan syariat, hak untuk membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan hak milik Allah lah menciptakan dan memerintahkan, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi ikhwani rahimakumullah, tidak ada yang berhak untuk menciptakan, tidak ada yang memiliki hak untuk memerintahkan, membuat putusan, mengeluarkan syariah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku memiliki hak untuk membuat syariah, maka dia telah bersekutu kepada Allah dan dia telah berbuat satu dosa yang besar, dan bahkan dia masuk di dalam kesyirikan. Sehingga dari keterangan di atas, kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perselisihan yang kita perselisihkan. Sebagaimana firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, tatkala kalian berselisih di dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat, barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama ini, di dalam urusanku yang aku bawa ini yaitu agama, maka ditolak. Artinya ditolak, hadirin sekalian, barang siapa yang mencoba-coba untuk membuat syariah, maka tidak diterima, bahkan dimurka oleh Allah dan Rasulnya, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang atau mengurangi nilai tauhid seseorang adalah bergabung dengan mazhab-mazhab, aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengajak kepada ajaran jahiliyah, ajaran ateisme, ajaran yang bertentangan dengan Islam. Di antaranya adalah ajaran yang mengajak kembali untuk menghidupkan budaya-budaya nenek moyang, budaya-budaya sebelum Islam, atau kepada asabiyah tertentu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini menegaskan, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man ghadiba li asabiyatin. Yang artinya, tidaklah termasuk golonganku orang yang mengajak, orang yang berdakwah kepada fanatisme kesukuan, dan bukanlah termasuk golonganku orang yang berperang karena fanatis kesukuan, dan juga bukanlah termasuk golonganku orang yang marah karena fanatis kesukuan. Fanatis kesukuan ini bisa kita perlebar, fanatis terhadap aliran kelompok tertentu, fanatis terhadap mazhab tertentu, ini seluruhnya adalah termasuk mazhab atau kelompok-kelompok yang mengarah kepada pemikiran jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang adalah pandangan materialisme. Di dalam kehidupan ini, hadirin sekalian, manusia memandang kehidupan ini terbagi menjadi dua. Ada yang memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sahih benar, yaitu memandang kehidupan ini sebagai sarana untuk kehidupan akhirat, sebagai jembatan perantara untuk menuju akhirat. Sehingga orang Muslim menganggap bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Sehingga orang Muslim menganggap bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Artinya di dunia ini dia menanam dan menanam, lalu nanti hasilnya dipetik di akhirat. Adapun pandangan yang kedua tentang masalah kehidupan, yaitu pandangan yang fasidah, pandangan yang rusak, yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan kecuali di dunia ini, dan tidak ada setelah kematian ini kehidupan selanjutnya. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha wal hayatu mada, dan tidak ada Tuhan dan kehidupan ini ya materi ini. Maka tujuan utama mereka di dalam hidup ini adalah bersenang-senang, mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, tanpa memikir halal haramnya, tanpa memikir benar dan tidaknya. Dan inilah orang yang dikatakan oleh Allah rugi besar dunia akhirat, khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka-mereka itu rugi di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan akidah orang yang seperti ini, yang selalu mengucapkan, dan ucapan ini direkam oleh Allah di dalam ayatnya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka-mereka selalu mengatakan, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan di dunia ini, dan kami-kami ini tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am. Kelompok manusia yang seperti ini memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sangat-sangat kerdil dan picik, yang hanya melihat zahirnya saja, yang hanya melihat luarnya saja, sebagaimana firman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun, dan mereka-mereka itu hanya tahu zahirnya, luarnya dunia ini saja, dan tentang masalah akhirat sama sekali lupa. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba di dalam menjadikan diri kita manusia yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang mencoba menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita hidup ini adalah berlomba-lomba, siapa yang terbaik di antara kita ini amal perbuatannya, siapa yang paling maju di dalam amal perbuatannya, bukan siapa yang paling terjelek, siapa yang paling buruk. Maka orang-orang yang benar di dalam masalah ini adalah orang yang memandang bahwa dunia ini adalah sebagai sarana, dunia ini adalah tempat cocok tanam di akhirat, dan barang siapa yang menanam buah kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan di akhirat, dan barang siapa yang menanam buah kejelekan, maka dia akan memetik buah kejelekan nanti di akhirat, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji sawi, nanti pasti akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya, dan barang siapa yang beramal amal kejelekan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah juga walaupun sekecil apapun.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan di antara beberapa kewajiban pokok berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kewajiban untuk mengimani tentang risalah beliau dan kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini insyaallah di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba', kewajiban untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sebagai pemandu yang akan mengantarkan kita ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban ittiba kewajiban bagi setiap muslim. Yang agama ini ditegakkan dengan ittiba'ur rasul, dengan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama tanpa ittiba'. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tidak dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia menjadi orang yang betul-betul ittiba, mengikuti, menerima dan mengikuti tanpa ada rasa keberatan sama sekali terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, benar-benar mereka bukanlah seorang mukmin. Bukan seorang mukmin bisa bermakna mereka adalah orang kafir, dan bisa bermakna adalah orang yang mereka imannya belum sempurna. Naqisul iman, pemilik iman yang naqis, iman yang kurang. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka mewujudkan beberapa perkara yang disebutkan Allah di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesiapan mereka untuk bertahkim. Kesiapan mereka untuk betul-betul berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Tidak didapatkan dalam hati mereka perasaan berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap orang yang mereka berusaha dengan sengaja menyelisihi apa yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisihi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisihi apa yang telah diajarkan Rasulullah sallam, sengaja mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan dirinya dari apa? Mengkhawatirkan dirinya seandainya menimpa kepada dia fitnah. Seandainya dia tertimpa fitnah. Dan seandainya dia tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fitnah apa yang akan menimpa orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imma fitnatul kufri wa imma fitnatul nifaq wa imma fitnatul bidah. Fitnah kekafiran, orang yang mereka dengan sengaja terang-terangan menentang dan menyelisihi dan mengingkari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menampakkan kekafiran yang sangat nyata. Orang yang mereka secara zahir seakan adalah orang yang mengikuti dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya mereka jelas-jelas menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik. Dia terkena fitnatun nifaq. Dan orang yang mereka gemar mengadakan kreasi baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menisbatkan dia sebagai pengikut Rasulullah sallam, maka dia adalah ahlul bidah. Fitnah kena dia terkena fitnatul bidah. Fitnatul bid'ah, terkena fitnah bid'ah, dan semuanya terancam dengan an-nar. Kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, semuanya terancam dengan an-nar. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di lembah jahannam. Dan bid'ah juga diancam oleh Nabi SAW dengan an-nar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkan oleh kalian bid'ah, jauhkan diri kalian dari perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia SAW, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesatan ujungnya adalah di neraka. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Apa di antara makna pentingnya? Apa di antara arti pentingnya itiba'? Sehingga kita diwajibkan itiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti beliau, meneladani beliau dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam jalan agama secara umum. Yang pertama, bahwasanya ittiba' merupakan syarat diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan diterima amal kecuali dengan terpenuhinya dua syarat yang sangat utama, ini ikhlas dan itiba'. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terang diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia,
man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan sebuah perkara yang tidak pernah ada dalam ajaran kami, maka amal tertolak. Dan tentu para pemirsa yang rahmati Allah, tidak ada di antara kita yang ingin seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin seandainya setiap amal kita yang telah kita sempatkan secara khusus, kita korbankan beberapa perkara, amal kita sangat ingin dikiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita demikian keinginan kita, tentu di antara syarat yang harus kita penuhi, hendaklah Anda menjadi ahlul ittiba. Amal Anda benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ittiba, al-ittiba merupakan satu di antara dua pokok agama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama di atas dua pilar yang utama. Dia punya dua pilar utama. Dua pilar utama itu sungguhnya adalah terucap dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini berkaitan dengan penolakan kita terhadap segala jenis bentuk kesyirikan, harus kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kalimat ini mengantar mewajibkan kita bahwasanya Rasulullah SAW penuntun pembimbing kita menuju Allah, menuju jannah Allah. Maka tidak ada cara untuk kita menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan dua pilar yang sangat utama, yang pokok, yang apabila agama seorang tidak tegak dan dua pilar ini, maka runtuhlah agama dia. Yang ketiga, bahwasanya dengan al-ittiba', maka dia mewujudkan, dia menggapai kecintaan Allah kepadanya. Allah menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya, di antara jalannya adalah ittiba'. Tanpa ittiba', Allah tidak akan memberikan kecintaan. Semua kita adalah orang yang mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Dan di antara ujian orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya dia untuk mewujudkan ittiba. Bukankah setiap kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka sungguh, para pemirsa yang rahmati Allah, Allah menjadikan al-ittiba syarat untuk Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita ingin seandainya Allah mencintai kita? Dan klaim kita mencinta Allah tidak akan Allah terima kecuali apabila kita adalah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini katakan ayatul mihnah, ini ayat ujian. Yang keempat,

min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah seorang tidak dikatakan beriman, tidaklah kalian dikatakan seorang mukmin sejati, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Maka ittiba kepada Nabi merupakan cara untuk kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seorang mukmin tentu dia sangat mencintai nabinya dan ingin mendapatkan cinta nabinya, dan jalannya dengan ittiba. Yang kelima, bahwasanya dengan ittiba, maka ittiba merupakan jalan yang mengantarkan ke jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk jannah kecuali orang mereka enggan. Mana ada orang mereka enggan masuk jannah? Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk jannah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku, maka dia telah enggan masuk jannah. Tentu setiap kita ingin masuk jannah, dan caranya dengan cara taat kepada Nabi, yaitu ittiba kepada Nabi. Yang keenam, bahwa dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba ini akan menjadikan merupakan sifatul mukminin, merupakan sifatnya seorang mukmin. Yang seorang mukmin dia apabila telah dibentangkan jalan keputusan Allah dan Rasulnya, dan Allah menyuruh, dan Allah dan Rasulnya menyeru untuk masuki jalan tersebut, maka dia akan ikuti. Inna makana qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada mereka untuk menerapkan apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada ucapan ini kecuali sami'na wa ata'na. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan yang terakhir, bahwa dengan ittiba itulah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwa, fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, akan dia tunjukkan zahirnya dengan ittiba, dengan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itulah al-ittiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menegakkan sikap yang mulia ini, al-ittiba, dan jangan sampai justru kita berkebalikannya menjadi orang yang suka membuat bid'ah al-ibtida. Akan tapi ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadilah anda orang ittiba, jangan menjadi orang yang mengadakan perkara baru. Sungguh itulah telah cukup bagi kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wa ilannar. Ikhwah sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, dipahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini enggak mungkin enggak ada ilmunya. Nuh, bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu? Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu, lain jauh dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian, perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihi. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar as-siddiq. As-syuhada, sayyidus syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Dzahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC, ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh, itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja enggak lulus ya. Qur'annya juga plegak-pleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng, instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Dharma Gandul itu kan salatnya telanjang, itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu. Itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu enggak punya agama. Itu juga laku, ikhwah sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3, walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Ya S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit. Itu. Nah ini, maka tidak ada cara yang paling tepat, ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat, al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, bleng-bleng aja. Apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu, cocok sekali sama logika saya. Itu orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya, kita belajar sufi itu dibikin gitu. Tentrem ini, saking tentremnya enggak mau kerja sama sekali. Iya gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu, kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Gitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wow, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya, gerak sana, gerak sini. Ini setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, nggak ada pegangan, sudah futur plak, sampai jadi preman karena nggak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Khawatir-khawatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara, kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam, rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya, tidak lain adalah bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja enggak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah bil ilm. Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari atau puasa ngerowo disiksa. Kalau badannya ini disiksa-siksa-siksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa, Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winara. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring karah, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada makomnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa. Di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi zikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsallaha min ibadihi ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmu nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh tarafihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuma di sini. Yamrukuna minaddin kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang,
1: dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
0: Maka

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Allahu Akbar.

0: আল্লাহু আকবার।
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat di tarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini, jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu. Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu ya. Atau naik bis kota gak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya bisa di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang. Karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya, ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti saja lah, jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya Saya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh, dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Barulah mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya, masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal, karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin, ya, bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum, ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
2: Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya, dan biasanya bangsa jin yang ingin menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya, jarang dibacakan Al-Quran, ya, jarang didengar di situ azan, jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah, atau mereka tinggal di tengah lautan yang tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh kita untuk, ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi mungkin saja sebuah tempat, ya, dianggap itu ada dihuni oleh bangsa jin, karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang ya yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak adkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, niscaya yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan, karena ini namanya syaitan dan jin ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang ya datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin. Bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Qur'an. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal bahwasanya Al-Qur'an ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Qur'an, berpengaruh Al-Qur'an tersebut pada jin. Nah.
3: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Wah, di kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya nggak boleh atuh ibu, nggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan, tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena mentang-mentang usah laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya nggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke ustaz siapapun, insya Allah sama. Nggak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu. Pergi haji nggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu.

wajib. Ya. Begitu juga poligami, bagi yang mampu silakan, monggo, bukan wajib ya. Tapi silakan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasianya nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silakan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, enggak bisa. Ingat 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau enggak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa, enggak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak, karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya harus ada. Kenapa? Nikah itu ibadah, poligami juga ibadah, bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa, kezoliman sana, kezoliman sini, begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami hendaknya kuat, cukup finansialnya, ada uang, pulus, PT, harus ada itu, ya kan? Karena dia harus memberikan kecukupan kepada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, dan 4 misalnya. Kalau nggak punya uang, yang satu aja masih ngutang terus, ya suka telan bayar kontrakan segala macam. Istrinya bilang, kamu nggak mampu. Satu aja suka gak dikasih nafkah zohirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya. Jadi kuat pertama ilmunya. Yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor 3 ya, silakan. Tapi kalau nggak kuat, jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah, namanya sakit kan. Tanya lagi, kemana itu? Lagi berobat. Berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya nggak kuat dipaksain. Meskipun dia makan herbal, ya, abutul sauda, madu, minyak zaitun, tetap aja gak kuat-kuat. Nah, jangan coba paksakan diri, berbahaya. Apalagi kalau antum ingin sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul apa? Satu malam semua istrinya digilir dalam waktu yang sama. Wah, habis di sini ke sana, habis ini ke sana, habis ini ke sana. 9 istrinya dalam satu malam selesai semua. Rasul bisa. Kalau antum besok bendera kuning. Betul enggak? Besok langsung bendera kuning itu maknanya apa? Kita sholatkan di masjid. Sholat jenazah. Iya, 9. Bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau nggak kuat, kuat jangan coba-coba. Yang keempat, kuat mental. Kuat mentalnya, menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini, begini. Kalau nggak kuat, kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti. Harus kuat mentalnya, kenapa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak. Ya. Nah, siap gak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya, ya oke. Okay. Fisiknya kuat, besar tinggi ya, kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak, mentalnya gak kuat. Satu istri dengan 2 anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh, tapi kalau gak mampu jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan kelima apa? Kok banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya? Banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu, untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau 5 hal ini antum miliki dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa, dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau gak kuat, jangan coba-coba. Anak pun sampai hari ini gak berani.
karena Anda merasa tidak kuat. Lima tadi, mungkin empatnya kuat, satunya kurang. Oh jangan. Kalau bisa ideal, maaf, idealnya lima ini. Tiga kuat, duanya tidak, jangan. Ya, maka sebaiknya seperti itu. Tapi kalau merasa lima-limanya ada, lima-limanya saya kuat, bisa ada kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan banyak waktu yang bisa dialokasikan. Nah, ya sudah, bismillah. Dan semuanya karena Allah ya. Jangan sampai riya. Maaf nih, banyak ikhwan yang nikah lagi poligami riya dan menjadikan ujub, sombong. Ah, antum enggak berani. Ah, ada dua nih. Apa maksudnya? Riya. Orang enggak nanya, dia ngomong, itu berapa? Maksudnya supaya ditanya, itu berapa? Dia nanya orang, itu berapa? Ada satu, kalau ada saya dua. Apa maksudnya? Sombong. Berarti bukan ibadah yang berpahala. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah enggak boleh sampai riya. Enggak boleh ada ujub, enggak boleh ada sombong, enggak boleh sum'ah. Betul-betul karena Allah kan pernikahan itu. Mau satu, dua, tiga, atau empat. Nah maaf, yang sudah pernah dua, tiga, dan empat kadang-kadang.

0: فما لهم.
1: عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى. Kita masih melanjutkan pembahasan di beberapa wasaya li talibil ilmi, wasiat-wasiat bagi para penuntut ilmu. Sekarang sampai di al-wasiyatut thalathin, al-wasiyatut thalathun, wasiat yang ke-30. Wasiat yang ke-30, tajannubu istikhdami alfadhit ta'zim awil azamati lithana'i ala nafsik. Menjauhkan diri dari menggunakan kata-kata yang mengandung pengagungan ya, pemuliaan terhadap ketika apa ini, pemuliaan untuk memuji diri kita sendiri. Ya, ini dalam ucapan atau kalimat yang digunakan, usahakan tetap menunjukkan sikap tawadhu, merendahkan diri. Karena tawadhu adalah sifat yang terpuji, sehingga kita praktekkan dalam semua keadaan, sampai pun kita menyampaikan sesuatu, jangan mengesankan bahwa kita seolah-olah memiliki ilmu yang sangat luas, seolah-olah kita adalah orang yang sangat rajin membahas sesuatu. Tetap gunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan sikap merendahkan diri. Ini termasuk adab yang penting bagi seorang penuntut ilmu agar dia dekat dengan sebab-sebab keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, li'anna fi lughatil arabi ahrufan wa alfadhan wa sifatin lil azamah. Karena dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata atau lafaz atau sifat yang menunjukkan makna pengagungan. Kama law qala al mutakallimul wahidu dakhalna min kadza au nahnu kadza au zurna kadza au naqulu bikadza. Contoh misalnya, atau sebagaimana misalnya orang yang berbicara seorang diri, dia berkata kami masuk dari ini, dari tempat ini. Jadi dia menggunakan kata-kata kami, padahal untuk dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bilang saja dakhaltu, aku masuk, aku keluar dari tempat ini, masuk dari tempat ini? Atau nahnu kadza, kami adalah orang-orang seperti ini, kami adalah penuntut ilmu, kami adalah orang yang mendakwakan kebenaran misalnya. Atau zurna kadza, kami mengunjungi tempat ini. Atau kami berkata seperti ini. Lafaz-lafaz kami dalam kedudukan seperti ini menunjukkan arti pengagungan terhadap diri sendiri. Karena dia seorang diri. Ya. Fahadhi alfadun yambagi an yatajannabaha talibul ilmi. Maka lafaz-lafaz seperti ini sepantasnya untuk dijauhi seorang penuntut ilmu. Karena apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

Jadi karena li'annahu yulbisu nafsahu thauban awsa'a minhu. Karena dengan lafaz-lafaz seperti ini dia berarti dia memakaikan pada dirinya baju yang lebih luas, lebih lebar dari yang semestinya. Yakni mengesankan dirinya sebagai orang yang besar, orang yang kedudukannya tinggi. Yakni kalau itu dari orang lain masih pantas, meskipun kita tahu sebagian dari para ulama ketika dipuji mereka mengingkari. Ya, padahal mereka pantas untuk mendapatkan pujian tersebut. Nah, seorang penuntut ilmu tidak pantas mengungkapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan seolah-olah dia punya sesuatu yang besar. Seperti ini tidak pantas. Justru harusnya dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan sikap tawadhu atau sikap merendahkan dirinya. Fal insanu kullama ta'awwada tajannuba tsana'i 'ala nafsihi wa itlaqal alqabi wat ta'dhimi li nafsihi kana hadha ad'a lit tawadhu'i wa ad'a lit tahsil. Maka seseorang itu setiap kali semakin dia membiasakan menjauhi, ya, memuji dirinya sendiri atau menggunakan gelar-gelar dan pengagungan terhadap dirinya, maka ini lebih membuat dia bersikap tawadhu, merendahkan diri, dan lebih memungkinkan dia untuk tahsil, mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah, mendapatkan keberkahan. Wa man atlaqa hadhihi al-alqaba ala nafsihi faqad zakka nafsahu wa idza zakka nafsahu faqad aghlaqa faqad aghlaqa syai'an katsiran minal khairi ala nafsi. Dan barang siapa yang menggunakan gelar-gelar seperti ini untuk dirinya sendiri, untuk memuji dirinya, berarti dia telah mensucikan dirinya. Dan jika dia mensucikan, menganggap suci dirinya, maka berarti dia telah menutup, ya, menutup banyak kebaikan untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yani para ulama mengatakan seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung sungguh demi Allah orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Ya, makanya sering kita gunakan, sering kita ingatkan, kadang-kadang seorang penuntut ilmu yakni ya tertipu dengan keadaannya, apalagi ketika berbicara di depan murid-muridnya yang tidak mengerti apa-apa. Ya, kadang-kadang bahkan dia sebutkan, ya, saya dulu menghafal Sahih Bukhari, saya dulu menghafal kitab ini, kitab itu. Apa gunanya disebutkan? Ya, kalau Anda menghafalnya betul, maka alhamdulillah, itu adalah taufik dari Allah. Tapi kan tidak perlu dipamerkan seperti ini. Apalagi juga belum tentu hafalannya masih diingat. Mungkin dia pernah hafal terus lupa, iya kan? Jadi ada sebagian kata-kata seperti itu. Ada juga yang ketika dia ingin memuji dirinya, ya, dengan menggunakan kalimat seolah-olah dia memuji misalnya gurunya, ya, dulu ya syekh tempat kita belajar adalah orang yang sangat berilmu, orang yang begini, orang yang begitu. Berarti kan menunjukkan wah syekhnya seperti itu, berarti muridnya seperti apa. Ada kata-kata seperti ini. Ini tidak pantas. Seorang penuntut ilmu harusnya ya menetapi sifat-sifat mulia yang dipuji dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sifat tawadhu. Ma tawadha'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri karena Allah kecuali Allah semakin meninggikan kedudukannya. 6. Wa ba'dhum yaqulu ibaratin mithla
Walaqad bahathna hadzal haditsa wa hasalna 'ala an-natijatil fulaniyah. Sebagian dari mereka ada yang mengucapkan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan seperti misalnya, sungguh kami telah membahas hadis ini dan kami dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, maksudnya di situ ada mengesankan bahwa dia adalah seorang yang teliti, seorang yang rajin membaca, rajin membahas. Ya. Ya, ini kalimat seperti ini sebenarnya biasa, tapi kadang-kadang ya seperti itu. Seorang mengucapkannya untuk mengesankan dirinya punya wawasan atau ya ilmu yang sangat luas. 6. Wa ana la aqulu laka hadza la yajuzu walakin min sifati talibil ilmi wa min adabihi an ya'rifa qadrahu. Lakin idza kana ar-rajulu rasikhan fil ilmi fa hadza lahu sya'nun akhar. Di sini saya tidak mengatakan kepadamu bahwa ucapan seperti ini tidak boleh. Ya, akan tetapi maksudnya termasuk sifat penuntut ilmu dan termasuk adabnya adalah hendaknya dia mengenal kadar dirinya sendiri. Ya, mengenal nilai dirinya sendiri. Akan tetapi ketika seorang itu adalah orang yang memang dalam ilmunya, maka ini tentu perkaranya lain, pembahasannya lain. Ini adalah maksudnya membiasakan penuntut ilmu untuk selalu bersikap merendahkan diri, karena itu lebih dekat dengan sebab-sebab keridhaan Allah, berarti kebaikan untuk dirinya. Ya, tentu ini berlaku untuk semua orang. Ya, jangan selalu mengesankan hal-hal yang menjadikan kita, ya ini seolah-olah menghiasi diri kita lebih daripada hal yang ada pada diri kita sendiri. 6. Fala tutlik ala nafsika hadhil ibarati wa tawadha' lillahi. Maka janganlah kamu mengucapkan pada dirimu sendiri kalimat-kalimat seperti ini dan bersikap rendah dirilah karena Allah. Wasatara minallahi ma yasurruka biidznillahi ta'ala. Maka insyaallah kamu akan melihat hal-hal yang menggembirakanmu sebagai balasan dari Allah atas sikapmu ini, ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala syair, sebagaimana ucapan seorang penyair Arab yang mengatakan, tawadha takun kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kaddukhani yarfa'u nafsahu ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Rendahkanlah dirimu, maka kamu akan jadi seperti bintang di langit yang terlihat jelas di permukaan air, padahal dia tempatnya sangat tinggi. Dan janganlah kamu menjadi seperti asap yang dia mengangkat dirinya sampai di tingkatan-tingkatan ya langit atau udara, padahal dia asalnya adalah rendah. Ya, ini bintang kita lihat di laut atau di air terlihat, padahal dia tempatnya tinggi. Ya, beda dengan asap, seolah-olah dia tinggi naik, ternyata asalnya dari bawah. Ya, jangan seperti asap, tapi bersikaplah seperti bintang, kata penyair ini. Fannajmu tarahu fil ma'i, lakinnahu rafi'u, lakinnahu rafi'un. Wadduhanu asluhu bil ardi, lakinnahu yata'ala binafsih. Maka bintang di langit, kamu bisa melihatnya ketika melihat air, bayangannya. Tapi dia adalah tempatnya tinggi di atas di langit. Sedangkan asap asalnya di bumi. Tapi dia ya ta'ala meninggikan dirinya. Wa khairu min qawli syair qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja lebih baik daripada ucapan penyair ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Wala yabghi ba'dukum 'ala ba'd, rawahu Muslim wa Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, ya,
hendaknya kalian saling bersikap merendahkan diri, dan janganlah kalian saling melampaui batas menganiaya satu sama lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Wa fil hadithil akhar, di hadis sahih lainnya juga riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma tawadhu'a 'abdun lillahi ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan semakin mengangkat atau meninggikan derajatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini sikap yang melatih diri kita untuk dekat dengan ridha Allah. Jangan bersikap sombong, apalagi dalam urusan dunia, apalagi ketika merasa diri punya kelebihan dibandingkan yang lain. Karena yang memberikan kepada kita kelebihan tersebut adalah Allah. Dia maha kuasa untuk mencabutnya ketika hamba ini tidak menunjukkan sikap yang benar dalam mensyukuri nikmat atau kelebihan yang Allah berikan kepadanya tersebut. Yakni seorang penuntut ilmu, kalaupun benar dia punya kelebihan, jangan ditampakkan atau jangan dia mengesankan bahwa dirinya benar-benar lebih dibandingkan yang lain. Ya, maka menetapi sikap tawadhu ini adalah akhlak yang mulia yang harusnya selalu menghiasi diri penuntut ilmu. Baik. Al-wasiyatul hadiyatu wassalathun. Sekarang wasiat yang ke-31. Ini juga nasihat penting. Taqabbulin naqdi wan nushi bisadrin rahib. Selalu menerima kritikan dan nasihat dengan dada yang lapang. Ya, di zaman dulu para salaf menyukai orang-orang yang suka menasihati mereka. Berarti dia sayang kepada kita. Di zaman sekarang orang lebih suka yakni orang lain yang memuji dirinya. Kalau ada yang mengkritik berarti musuhnya, kalau memujinya berarti temannya. Ini kebalikan. Menunjukkan ini ada penyakit hati. Orang yang menasihati kita, sering mengkritik kita, tentu dengan adab dan cara yang baik, berarti dia sayang kepada kita. Nah, seorang penuntut ilmu harusnya berusaha menerima masukan atau kritikan dan nasihat bisadrin rahib, dengan dada yang lapang. Li'annana lau taqabbalna bisidq taqabbalnahu bisidqin la bimumatalatin au bimujamalatin fatahna sudurana linnushi wa fatahna sudurana linnushi la salaha kathirun min ma'ayibina wa syu'unina. Karena kalau kita menerima nasihat dengan benar, dengan jujur, bukan dengan mumatalah, ya, bukan dengan menunda-nunda atau mujamalah dengan basa-basi, dan kita membuka dada kita untuk menerima nasihat, maka itu akan memperbaiki banyak dari kekurangan-kekurangan kita dan keadaan-keadaan kita. Kalau kita terima nasihat, akhirnya orang pun akan semangat menasihati kita, dan itu kebaikan untuk kita. Seseorang ketika dia memandang dirinya, pasti yang dipandangnya baik-baik saja. Dia tidak tahu kekurangan yang orang lain lihat, dia tidak lihat pada dirinya. Itulah pentingnya nasihat. Kenapa dalam Islam nasihat itu sangat tinggi kedudukannya? Kita tahu Nabi SAW saya mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Dan sudah kita tahu nasihat kan bukan cuma sekedar menyampaikan, tapi nasihat itu mengandung makna nasoha yang artinya ikhlas, iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Jadi di sini ada adab pemberi nasihat dan adab bagi orang yang seharusnya menerima nasihat. Pemberi nasihat dan yang diberi nasihat, dua-duanya ada adabnya. Kalau ini dilaksanakan dengan benar, akan menjadi sebab banyak kebaikan, banyak perbaikan dari kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Wa nahnu na'lamu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
al-mu'minu mir'atul mu'min, wa fi lafdin al-mu'minu mir'atu akhih. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Dalam lafaz lain, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Ini hadis sahih. Wa fil Bukhari, kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika saudaramu meminta nasihatmu, maka berikanlah nasihat. Nasihat kebaikan untuknya. Fansahu, berikanlah nasihat untuknya. Fahris ala an tastansiha man tathiku bidinihi wa aqlihi wa amanatihi. Wa inna sahaka nasihun faftah sadraka lahu. Maka berusahalah untuk selalu minta nasihat kepada orang yang kamu percaya kebaikan agamanya, lurusnya akalnya, dan sifat amanah pada dirinya. Dan jika seseorang memberikan nasihat kepadamu, bukalah hatimu, bukalah dadamu untuk menerima nasihat itu. Lapangkan dadamu untuk menerimanya. Fa in kana ma qalahu haqqan falhamdulillah. Wa in kana ma qalahu batilan fal ajru laka wal wizru alayh. Kalau yang dia ucapkan itu benar ketika memberikan nasihat, maka pujilah Allah. Berarti kamu diberikan hadiah pada hakikatnya untuk mengetahui kesalahan dan kekuranganmu. Kalau ternyata yang dia ucapkan itu batil, maka kamu tetap dapat pahala dan dosanya adalah untuk dia sendiri. Ini ada bagi penuntut ilmu, termasuk salah satu di antara hal yang harusnya menghiasi diri penuntut ilmu. Wahdhar minal mumatalati awil muja aw minal mujamalati. Dan hati-hati kamu dari sikap mumatalah. Mumatalah yakni ketika mendengarkan nasihat sengaja ya semacam mengulur-ngulur atau ya membantah, ngeyel, ataupun mujamalah, berbahasa basi, padahal tujuannya bukan untuk menerima tapi sekedar untuk menampakkan diri seolah-olah menerima, padahal dalam hatinya dia mendongkol misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Yaqulul Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ya rahimahullahu taala berkata ablagha fi dhammika man madahaka bima laysa fika li'annahu nabbaha ala naqsika wa ablagha fi madhika man dhammaka bima laysa fika li'annahu nabbaha ala fadlika. Masya Allah, ini pernyataan yang sangat indah dari seorang ulama ya. Dia berkata, sungguh orang yang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada padamu, berarti dia telah melakukan celaan yang keras kepadamu. Ya, ablagha fi dhammika, telah melakukan celaan yang keras kepadamu orang yang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Orang sekarang senang dipuji dengan yang lebih daripada apa yang ada dirinya, padahal itu hakikatnya mencela dirimu, bahkan mencela dengan keras. Karena apa? Karena berarti dia mengingatkan kekuranganmu. Padahal bentuknya pujian, tapi tujuannya untuk celaan. Orang ini tidak salah, dikira dipuji padahal dicela. Ketika seseorang memuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Sebaliknya, sungguh telah memujimu dengan pujian yang tinggi orang yang mencelamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu, karena dia mengingatkan akan keutamaanmu. Ya, ini ketika ada orang mencela kita, ternyata tidak kita lakukan, berarti itu pujian bagi kita. Karena orang ini mengingatkan tentang keutamaan dan kemuliaan yang kita miliki. Ba'dun nasi qad yasma'u ayusgi bi udunaihi lin-nasih wa fi nafsihi min al-ittirabi wal haraji mallahu ta'ala bihi alif. Ada sebagian orang kadang-kadang sepertinya dia mendengarkan nasihat, ya, mengarahkan kedua telinganya ketika kepada orang yang memberikan nasihat,
padahal dalam dirinya terjadi ini keguncangan, rasa berat yang Allah Maha mengetahui semua ini. Dia menampakkan diri seolah-olah menerima nasihat. Bal inna ba'dhan nasi qad ta'khuduhul 'izzatu bil ithmi fa idza faragta min nasihatika qala wa ana indi laka nasiha fasma fika kadza wa kadza wa kadza. Bahkan ada sebagian orang ketika dinasihati ta'khuduhul 'izzatu bil ithmi, dia langsung ya merasa dirinya mulia dipengaruhi dengan al-izzatu bil ithm, dosa karena merasa dirinya mulia. Maka ketika kamu selesai menyampaikan nasihat, apa katanya langsung? Ya sekarang saya juga punya nasihat untuk kamu. Masya Allah, langsung membalas. Ya, bukannya merenungkan nasihat, tapi kesempatan langsung membalas. Ya, wa ana indi laka nasihat, saya juga punya nasihat untuk kamu, dalam dirimu ada ini, ada ini, ada ini. Karena dia tadi marah dinasihati, makanya langsung dibalas saat itu juga. Fa asbahal mas'alatu yadan biyadin wa ha'an biha'in. Maka jadilah masalah ini yang tadinya nasihat kebaikan menjadi iya dan biyadin, yakni bertukar. Ya, dibayar cash. Kamu berikan nasihat, saya juga berikan nasihat. Ha'an biha'in, yakni saya berikan kamu ini, kau berikan saya ini, saya juga berikan kamu ini. Seperti orang jual beli jadinya. Wa hadza la syakka minal jahli, maka hal seperti ini tidak ragu lagi termasuk kejahilan, tidak pantas bagi penuntut ilmu. Wa alam anna ihqaqal batili wa ibtalal haqqi sifatu ijram, dan ketahuilah bahwa berupaya untuk membenarkan yang batil dan membatilkan kebenaran ini adalah sifat orang yang durhaka. Kalau nasihat itu benar kita tolak dengan cara seperti ini, berarti seolah-olah kita ingin membenarkan kebatilan dan membatilkan kebenaran. Padahal ini merupakan sifatu ijram, sifat durhaka. Kama qala Ibnu Jama'ah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau istimbatun mengambil istimbat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat ke-8. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, supaya Allah menetapkan, menguatkan kebenaran dan membatalkan kebatilan meskipun orang-orang durhaka tidak menyukainya. Jadi yang tidak menyukai ditetapkannya kebenaran dan dibatalkannya kebatilan hanyalah orang-orang durhaka. Maka ketika ada nasihat kebaikan seseorang menerimanya dengan marah bahkan membalasnya, berarti dia termasuk orang yang memiliki sifat durhaka seperti ini. Karena dengan itu tujuannya adalah untuk ya membenarkan kebatilan dan membatilkan kebenaran. Naudzubillahi min dzalik, dan ini tentu merupakan sifat yang sangat tercela. Naudzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di nasihat yang ke wasiat yang ke-31 ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan selalu berusaha menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji yang tentu pantas untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, bahkan semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada, nggak semua, timbul lah di situ rasa kebanggaan, wah kayaknya anda memiliki kelebihan, antum semuanya di bawah anda. Nah ini terjadi, ya, baik kalangan, maaf, di kalangan awamnya maupun ustadznya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, menyepelekan atau meremehkan atau menganggap ya satu hal yang kecil lah mereka itu gara-gara tidak melakukan hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mohon penjelasan untuk kita semua bagaimana kita untuk bermanhaj dan bermadhab.
1: Nah, bermanhaj, yang dimaksud dengan manhaj adalah jalan. Yang dimaksud dengan bermanhaj adalah jalan. Bagaimana kita dan apa jalan yang kita tempuh di dalam beragama, tentunya adalah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sudah kita sebutkan keutamaan para sahabat dan juga kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, sehingga tidak ada cara kecuali kita memperhatikan dan kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah dan memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sana bisa kita dapatkan athar-athar para sahabat di dalam sebagian kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, dan kita bisa mendapatkan athar-athar dari para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kitab-kitab yang banyak memuat athar-athar mereka seperti Musannaf Ibn Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq dan juga yang lain. Maka untuk meringkas itu semua, caranya adalah kita belajar dari seorang guru, karena dialah yang sudah terlebih dahulu mendahului kita berkecimpung di dalam ilmu, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari. Dengan kita menghadiri majelis ilmu dan belajar dari seorang guru, maka itu akan meringkas cara kita di dalam bermanhaj. Dan sebagian membatasi manhaj dengan cara bersikap. Dan ini adalah istilah yang baru. Dan manhaj secara umum adalah jalan agama. Tidak terbatas pada bagaimana bersikap dengan fulan dan juga fulan. Apakah dia adalah seorang ahli bid'ah ataukah dia dihajar dan seterusnya. Membatasi manhaj adalah pada perkara tertentu. Manhaj ini jauh lebih luas daripada yang dibayangkan. Manhaj di dalam akidah, manhaj di dalam ibadah, manhaj di dalam bermuamalah. Adapun madhab, maka para ulama menjelaskan bahwasanya bermadhab hukumnya bukan wajib. Bermadhab hukumnya tidak wajib. Jadi maksud dengan bermadhab adalah seseorang mempelajari ilmu fiqh, mempelajari fikih dimulai dari madhab tertentu, yaitu mempelajari satu kitab di dalam madhab tertentu, di dalam madhab Syafi'i misalnya. Kemudian dia mempelajari kitab-kitab fikih di dalam madhab Syafi'i mulai dari kitab yang paling ringkas di dalam madhab. Kemudian setelah itu mempelajari yang lebih luas. Kemudian setelah dia mampu, maka mempelajari yang lebih luas daripada itu, sampai akhirnya dia mempelajari selain madhabnya sendiri, dia juga mempelajari madhab yang lain. Apabila seseorang menuntut ilmunya dengan cara seperti ini, maka dia telah bermadhab. Artinya memulai ilmunya dengan madhab tertentu. Dan ini tidak masalah, karena tidak mungkin di antara kita bisa mempelajari sesuatu secara langsung. Tidak mungkin di antara kita langsung mempelajari empat madhab semuanya, langsung mempelajari dalil-dalilnya dan seterusnya. Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita, mempelajari satu madhab terlebih dahulu dan mengetahui dalil-dalilnya, kemudian setelah itu kita perluas sampai akhirnya seseorang sampai kepada tingkatan di mana dia bisa menguatkan atau melemahkan sebuah pendapat dan seterusnya. Kita katakan ini boleh, tetapi bukan perkara yang wajib. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka melakukannya demikian. Mereka mempelajari satu madhab. Ada yang mempelajari madhab Hambali di awal mula dia belajar. Ada yang mempelajari madhab Syafi'i di awal mula dia belajar. Sehingga mereka ya, setelah disebutkan namanya disebutkan Asy-Syafi'i atau yang lain Fulan bin Fulan Al-Hambali, Fulan bin Fulan Al-Hanafi, Fulan bin Fulan Al-Maliki. Dan tidak masalah dengan syarat dia tidak ta'assub dengan madhabnya. Apa yang dimaksud dengan ta'assub? Yang dimaksud dengan ta'assub adalah menganggap bahwasanya madhabnya pasti benar dan selain madhabnya pasti salah, atau menganggap madhab seakan-akan itu adalah agama dan imamnya seakan-akan dia adalah seorang Rasulullah yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh salah. Tidak boleh yang demikian. Dan ini menyelisihi pesan dan juga wasiat dari para imam semuanya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menganggap dirinya ma'sum. Dan mereka berpesan apabila mereka salah dalam satu pendapat dan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah mereka mengambil hadis Rasul dan meninggalkan pendapat imam. Ini menunjukkan tentang tidak bolehnya seseorang fanatik dengan mazhab tertentu. Silakan bermazhab dengan Syafi'i misalnya, tapi tidak boleh dia fanatik dan juga ta'assub menganggap bahasanya mazhab dia adalah yang benar dan yang lain adalah salah. Maka ini tidak diperkenankan di dalam agama dan hukumnya adalah tidak wajib. Seandainya ada di antara kita mempelajari agama tanpa bermadhab, dia belajar hadis, kemudian dia memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, dan dia tidak kenal madhab ini madhab itu, maka sah agamanya. Habis. Baik. Maka yang demikian diperbolehkan dan amalannya sah. Amalannya sah. Jadi kita katakan bahwasanya bermadhab ini hukumnya tidak wajib dan dia ada boleh. Seandainya seseorang tidak bermadhab di dalam agamanya dan dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan, maka yang demikian tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Semua kita menanti syafaat. Ya. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut. Maka caranya sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim punya keinginan yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya yang meminta atau mengharap. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang yang beriman kelak mereka juga akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat? Seperti misalnya syuhada, ya, orang-orang yang meninggal fisabilillah, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Nikmat. Ya, bisa memberikan syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya, memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya, ya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa, mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya, berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Syafaat. Nah, kalau orang sudah suka mencela di dunia, suka melaknat, maka bagaimana dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat? Nah.
2: Thank you.

Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi SAW mengabarkan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka." Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fi mal amal? Untuk apa kita beramal sekarang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis. Ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. "I'malu," hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya. Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahtatiba ahadukum hazmatan min hadab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u." Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia.

0: baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi SAW supaya kita mau bekerja, padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pinter, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya, semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat, kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siapakah yang berhak memiliki kado pernikahan, suami atau istri? Karena ketika pisah itu kado tersebut jadi masalah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siapakah yang memiliki kartu pernikahan ya? Ketika ada orang menikah, kemudian dia mengadakan walimah, ada beberapa undangan yang ngasih kado ya, siapakah yang memiliki kado ini ya, terutama tadi ditanyakan ketika terjadi perpisahan sehingga mereka mempermasalahkan kado tadi. Seperti gonogini ya. Kalau ini nilainya kecil mungkin tidak dipermasalahkan. Kalau sebatas amplop yang nilainya kecil. Tapi kalau itu nilainya besar, misalnya kado pernikahan bentuknya kulkas atau bentuknya mobil bahkan ya. Atau misalnya sesuatu yang nilainya mahal, jam tangan. Kemudian mereka ketika setelah nikah nggak cocok dalam kurun waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa hari, milik siapakah kado semacam ini? Para ulama memberikan rincian seperti ini. Jika kado pernikahan itu diberikan atau diberi oleh keluarga suami atau teman suami, kenalan suami atau semua orang yang berhubungan dengan suami, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami. Sebaliknya, ketika kado pernikahan itu datang dari keluarga istri, teman istri atau teman ayahnya istri, teman semua yang berhubungan dengan istri, maka hukum asalnya dia milik istri. Kecuali jika pemberi kado menjelaskan peruntukannya. Misalnya dia dari keluarga istri tapi tertulis untuk suami. Misalnya dari kakaknya istri atau dari pamannya istri, kemudian ingin memberikan kado untuk suaminya dan bentuknya adalah sesuatu yang khusus bagi lelaki, misalnya sandal lelaki, maka kita bisa memahami bahasanya kado ini kado milik sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak ada peruntukannya, hukum asalnya kembali kepada asalnya, kepada dari mana kado itu datang. Wallahu a'lam.
2: Demikian pertanyaan jawaban dari Ustadz Ami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dunia di Rojak TV.
2: Dan ambil.
3: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
4: جزاكم الله خيرا
1: رجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus juga sangat penting, yakni kefakiran kepada Allah adalah kekayaan hati. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga Anda dapat bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskura, wa mahjura.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم آمين الحمد لله segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, keluarga dan berbagai nikmat dunia yang lainnya sungguh adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa kita ingat. Diharapkan dari kita senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat kefakiran. Tentu yang dimaksud al-faqru ila Allah. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa merasakan, meyakini status dia sebagai hamba yang fakir ila Allah. Dan ini merupakan ya rangkaian pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kembali kita ingatkan bahwa pembahasan ini kita sadur dari kitab ringkasan Tariq Al-Hijrataini wa Babis Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau di dalam pembahasan kitab yang disampaikan tadi memulai dengan penjelasan tentang hakikat kefakiran. Ya. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam hal ini, maka pembahasan kita masih berkaitan tentang hakikat kefakiran. Penjelasan demi penjelasan tidak ya membuat kita bosan, karena pembahasan secara sistematis dan juga redaksi yang mengalir tentunya membutuhkan penghayatan. Ya, setiap paragraf dari paragraf tersebut mengandung hikmah dan pelajaran yang sudah seyogyanya menjadikan bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan kebahagiaan. Siapa sih kita sesungguhnya? Siapa kita yang sesungguhnya? Apakah kita yang membanggakan segala keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kekayaan, kedudukan? Apakah itu kita yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan hal itu telah menjadi sebagai indikator bahwa kita ini sudah lupa daratan. Para ustaz rahimakumullah. Nah, seorang yang meyakini tentang eksistensi diri dia sebagai abdun faqirun ilallah, hamba yang faqir ilallah, hamba yang senantiasa membutuhkan Allah azza wa jalla, ya tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, ya kecuali hanya dengan Allah azza wa jalla, itulah sesungguhnya kekayaan hati yang sejati. Dan dari situlah akan muncul, ya, dari situlah akan, ya, seorang akan merasakan hakikat hidup yang sesungguhnya dan akan terus, ya, menjadi penuntun dia untuk terus berjalan meniti jalan kebahagiaan. Di antara hal yang perlu kita cermati, ya, apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang kesimpulannya bahwa seorang hamba bila menyadari, ya, tentang dirinya, menyadari bahwa dia senantiasa fakir kepada Allah, maka sesungguhnya dia harus sadar kefakiran yang dimaksud di sini bukan karena kekurangan harta, ya, bukan karena seorang hamba itu, ya, tidak memiliki sesuatu di dunia ini. Ya, bukan seorang hamba itu tidak memiliki jabatan dan kedudukan. Ya, dia memiliki harta. Maka kefakiran yang kita maksud dalam pembahasan yang terus, ya, secara runut dan juga pembahasan yang terus bersambung itu bukan pembahasan tentang fakir terhadap dunia. Ya. Fakir dari sisi dunia. Oleh karena itu, kefakiran tersebut jangan, ya, dipahami bahwa hanya semata-mata kekurangan harta. Tapi adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba, ya, bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Apabila seorang hamba memahami kefakiran dia kepada Allah, dia membutuhkan, ya, Allah azza wa jalla dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap saat dan waktu, maka tentu yang demikian itu akan, ya, menuntun seorang hamba meyakini bahwa dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, untuk membimbing dia dalam kehidupan ini, agar dia bisa beribadah, agar dia senantiasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan, memiliki keteguhan hati, keistiqomahan, ya, dan terus, ya, menanamkan dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan dan segala, ya, pencapaian yang dia raih pada dasarnya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin seseorang mengenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, dan semakin dia, tentu dia semakin mengetahui dan menyadari tentang eksistensi dan hakikat dirinya, bahwa dia tidak, pada dasar tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa demikian? Ya, semua adalah dengan izin Allah Azza wa Jal. Dia memiliki kekuatan. Kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperoleh ilmu. Ilmu tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu

taala, dia mendapatkan hidayah. Maka siapa yang membimbing dia untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu beribadah, siapakah yang memudahkan, memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa berhidayah, untuk bisa beribadah? Siapa memberikan taufik kepadanya? Ia mampu bertahan di atas ketaatan alias istiqomah. Siapa yang menjadikan hatinya istiqomah? Siapa yang membimbing dia sehingga dia selalu istiqomah, hatinya teguh di atas ketaatan itu? Jawabannya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan pemahaman seorang hamba kepada ya kekuasaan, keperkasaan, kekuatan, ya, yang ini tentunya termaktub atau terkandung dalam makna rububiyyah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tentu akan menggembleng seorang hamba, tentu akan menuntun seorang hamba untuk betul-betul menjadi hamba yang taat, menyadari tentang eksistensi dirinya. Inilah maksud dari perkataan sebagian para ulama atau yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa tatkala seorang mengenal tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekayaan Allah, ya, kekuatan Allah, maka dia akan menggiring, akan menggembleng, akan menuntun seseorang untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Karena dia sadar, ya, dia yakin, menyadari bahwa dialah abdun lillah. Ya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung. Dia adalah hamba, diciptakan untuk beribadah. Maka kemuliaan dia hanyalah dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ya seorang hamba betul-betul merasakan kefakiran itu, maka dialah hamba yang sesungguhnya orang yang paling kaya. Ya, hamba yang paling kaya. Dan jangan ya salah dalam memahami ya pembahasan ini. Bukan berarti tatkala kita merasakan fakir, ya, berarti kita tidak butuh pada pertolongan, bahwa kita meninggalkan ya sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti, ya. Akan tetapi kita tidak menggantungkan diri kepada pertolongan itu. Kita tidak menggantungkan diri, ya, hati kita kepada sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya pertolongan manusia, sebab-sebab yang kita lakukan, berbagai usaha dan sarana yang kita miliki, pada dasarnya semua itu tidak akan bisa ya memberikan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin bahwa harta hanyalah sebab, pekerjaan hanyalah sebab, kedudukan hanyalah sebab, semua itu berada di bawah pengaturan, kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melakukan, berusaha. Ya, karena Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan, ya, mengikuti, melakukan, ya, mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Karena pada dasarnya sebaik apapun sebab tersebut, ya, maka tentu tidak akan mampu memberikan ya kebaikan yang mutlak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab, sementara yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengizinkan semua itu terjadi secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya. Dan hamba kita semua adalah makhluk yang berada dalam ya keterbatasan, kekurangan, kefakiran dan segala makna ya kelemahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita dunia ini membutuhkan ya berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Membutuhkan udara,
membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan kasih sayang, ya, pedoman, dan berbagai hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita, ya. Siapa memiliki itu semua? Kita tidak. Allah Azza wa Jal yang menciptakan hal itu semua, yang ya memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Maka ikhwatal iman, apapun yang kita miliki dari dunia ini hanya sesaat. Ya. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan yang Allah miliki, ini adalah mutlak dengan segala kesempurnaannya. Kekayaan dunia dengan berbagai ya jenis dan bentuknya, baik itu ya harta, baik itu namanya kedudukan, keturunan, anak keturunan, ya, dan berbagai kekayaan dunia, ya, itu hanya kekayaan yang semu, bukan kekayaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seorang yang betul-betul fakir ya Allah, memahami eksistensi dia sebagai abdun, ya, status dia sebagai abdun yang fakir, dan memahami bahwa dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Hari ini dia bisa menjadi orang yang kaya, esok hari menjadi orang yang miskin. Hari ini dia bisa sehat, besok mungkin sakit. Hari ini mungkin dia dalam keadaan aman dan selamat, ya boleh jadi besok ya berada dalam status kondisi yang tidak aman. Ya, hari ini boleh jadi dia memiliki ilmu, pemahaman. Di suatu saat ilmu tersebut mungkin bisa hilang, kekurangan, pemahaman berkurang. Artinya hari ini bisa dia memiliki berbagai kemampuan, ya, keberhasilan dan pencapaian. Tapi semua hal itu suatu saat tentunya akan berakhir. Ya, oleh karena itu, ya, satu hal yang perlu juga kita cermati dalam ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya bahwa orang yang memiliki banyak harta, ya, kata beliau itu hidup dalam dua ketakutan. Orang yang memiliki dunia, ya, yang dalam main harta dan yang lainnya, kata beliau, ya, itu selalu hidup dalam dua ketakutan. Pertama, takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini jika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ya, yang menjadikan dunia sebagai ya segala-galanya, maka dia berada dalam dua ketakutan, ya, dua ketakutan. Yang pertama adalah dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian juga takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena semakin dia memiliki dunia, dia semakin ya ambisius untuk mencari dunia yang lainnya. Maka dia takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Padahal dia telah memiliki dunia tadi. Subhanallah, ini perlu kita cermati. Mayoritas manusia seperti itu. Dia memiliki harta, tapi bukan malah merasa tenang, kecuali orang-orang yang harta tersebut ya dia jadikan wasilah untuk ketaatan, ya. Tapi orang yang jadikan dunianya sebagai tujuan hidup utama, ya, segala-galanya diukur dengan dunia, ya, keberhasilan semua, pencapaian semua diukur dengan keberhasilan meraih dunia, ya, apapun namanya, harta, kedudukan, jabatan dan semuanya, tempat tinggal dan semuanya, maka dia akan selalu berada dalam dua kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, dia takut kehilangan harta itu, jabatan itu, kedudukan itu. Yang kedua, dia juga takut, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia-dunia yang lainnya. Subhanallah. Ini perlu menjadi renungan kita. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, harta hendaklah menjadi pelayan, bukan tujuan, bukan ya tuan yang memperbudak kita. Ya, harta pada hakikatnya tidak tercela. Yang tercela tatkala harta itu ya mengambil
ya, tempat yang tidak semestinya di dalam hati.

silakan Anda memiliki harta. Berusaha, kerja, karena dunia butuh harta. Ya, tulang punggung kehidupan. Untuk menghidupkan keluarga, anak, dan kebutuhan yang lainnya, bisa beribadah. Orang yang punya harta, bisa dia pergi haji, umrah, melakukan berbagai ketaatan, berdonasi. Tapi ingat, ya, harta yang berkah itu, tatkala harta yang menjadi sebab ketaatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harta tersebut ada di tangannya dan dia gunakan. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga difungsikan, digunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan. Ada harta di tangannya, ada harta di rekeningnya, tapi harta, ya, tidak memiliki tempat di hatinya. Di hatinya ada hanya cinta kepada Allah. Di hatinya ada pengagungan kepada Allah. Karena dia hatinya sungguh merasa kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Hatinya akan merasakan kefakiran, akan merasakan kegelisahan, kegundahan, ya, kebingungan apabila dia tidak mengenal Allah, tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, tidak menjadi hamba yang terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka harta yang tercela itu tatkala harta memperbudak seseorang dan melupakan status dia sebagai budak, yaitu abdun lillah. Maka dia menjadi abdud dinar, abdud dirham, ya. Jadi budak dunia, harta, dolar, ya, rupiah dan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, para wa rahimakumullah, adalah seseorang betul-betul bila diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla dunia, maka digunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Berusahalah mencari rezeki yang halal, thayyib, dengan cara yang halal, cara yang baik, ya, dan gunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan jangan sampai harta menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan bukan untuk mencari harta, tapi untuk beribadah, tapi diizinkan untuk mencari harta untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk kelangsungan, ya, kita dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika harta berada di tangan tapi tidak menguasai hati, ia akan menjadi nikmat. Ketika harta ada di tangan tapi tidak menguasai hati, harta itu akan menjadi berkah dan nikmat. Namun ketika harta menguasai hati, ya, pemiliknya berubah menjadi siapa? Menjadi budak. Budak siapa? Ya, budak harta dan dunia. Budak yang dia miliki. Nah, dan itu yang sampaikan Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ya. Celaka. Ya, sengsara. Orang menjadi budak harta, budak dinar. Ya, karena itu menjadi tujuan hidupnya. Diperbudak oleh harta. Sehingga harta menghalang dia dari ketaatan, harta juga menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Na'am, na'udzubillah min dalik. Bahkan harta melalaikan dia dari ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Bahkan harta membuat dia semakin sombong. Lihat, begitu Allah memberikan harta kepada Qarun, apa yang terjadi? Dia sombong. Ini karena usaha saya, karena ilmu saya. Subhanallah, Allah tenggelamkan harta dan juga dia ke perut bumi. Tidak bisa menyelamatkan dia. Para pemirsa rahimakumullah, maka pahamilah, kekayaan yang sesungguhnya kekayaan jiwa dan hati. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal ghina an kathratil ard, walakin al ghina ghina an-nafs." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda. Ya. "Lakin al ghina ghina an-nafs," tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Naam. Kekayaan hati berarti hati memperoleh kecukupan dari Allah. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk.

seringkali kita ini gelisah karena ya, karena manusia. Ada banyak persaingan di sana. Peluang yang mungkin tidak kita dapatkan, persaingan yang ketat dalam mencari harta.

menjadi kita gelisah. Ya, ini yang tadi. Ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sudah dapat harta, khawatir bagaimana menjaga harta. Ya. Dan begitu juga telah memiliki harta, khawatir. Ya, dia tidak mendapatkan peluang untuk selanjutnya mendapatkan yang lain, yang lain, yang lain, dan seterusnya. Harta tidak akan pernah membuat manusia puas. Bahkan semakin buas, semakin rakus. Itu disampaikan Nabi SAW, "Lukana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha." Jika manusia ini memiliki dua gudang emas, dua lembah, ya, penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Begitu seterusnya. Dapat yang ketiga, dia akan keempat. Begitu seterusnya. Nah, ikhwatal iman. Jadi kekayaan hati adalah tatkala hati merasakan memperoleh kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk, karena hartanya. Ia tidak menjadikan dunia pusat kebahagiaannya. Ia tidak mudah hancur, ya, hanya karena kehilangan sesuatu. Nah, ada orang yang sampai stres, ya, na'udzubillah, kena kehilangan dunianya. Ya, para penjabat yang kehilangan kedudukannya stres. Orang mencalonkan dia untuk menjadi, ya, ini dan itu seterusnya. Begitu dia telah mengeluarkan berbagai banyak harta untuk mendapatkan kedudukan dan dunia itu, begitu tidak memperolehnya, stres bahkan gila. Na'udzubillah. Persaingan. Ya. Maka orang yang memahami hakikat dunia dan dia merasakan kekayaan, bahwa kaya dia itu adalah kaya yang betul Allah mencukupkan hati dan jiwanya, dia tidak akan pernah hancur. Ya. Hanya karena kehilangan sesuatu. Dunia dia akan datang dan pergi. Ya. Dunia akan datang dan pergi. Itulah dunia, tidak kekal abadi. Ya. Tapi selama jiwa kita terjaga, hati terpelihara, ya, keimanan kita terus, ya, masih kokoh, ya, tertancap dalam hati kita, jiwa kita, ilmu yang kita miliki masih menuntun kita pada kebaikan, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dunia silakan datang dan pergi, itulah dunia, silih berganti. Kalaupun tatkala kita masih hidup, memiliki dunia, harta yang begitu banyak, ya, melimpah ruah, mungkin tidak merasa kekurangan harta, suatu saat kita akan kehilangan itu. Karena kita akan meninggalkannya, bukan menjadi harta kita lagi. Menjadi harta siapa? Harta warisan kita. Tapi yang sesungguhnya harta yang kita miliki, sebagaimana kata Nabi SAW, "Maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma tarakta." Harta yang kau miliki, yang hakikat hartamu adalah yang engkau donasikan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. Tapi harta yang lain, harta orang lain yang kamu tinggalkan. Sehingga bila seorang meninggal dunia, harta yang dia miliki menjadi apa? Warisan. Itu warisan si fulan, bukan harta si fulan lagi, warisan untuk anak-anak dan keluarganya. Para misal rahimakumullah. Orang yang betul kaya jiwa, dia merasa cukup karena Allah mengetahui. Wah, dia mengetahui. Karena dia mengetahui dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan tadi, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati, mungkin dia tidak memiliki harta. Mungkin dia orang yang miskin secara dunia, tidak memiliki duit. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan, ya, karena ketenangan itu sumber dari hati. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman, mereka orang yang merasakan ketenangan jiwa, ya, dan ketenangan jiwa itu direalisasikan dengan zikir kepada Allah. Ya, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki dunia, ya, tidak memiliki harta, tapi dia orang yang paling, ya, mulia, orang yang betul-betul

tinggi tingkat atau ketenangannya, bahkan hidupnya, ya, orang yang paling takwa, orang yang paling tak ketenangan, belikan ketenangan itu dalam berambudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga landasan utama kekayaan hati. Ya, tiga landasan utama kekayaan hati. Yang pertama, ya, kekayaan landasan yang pertama adalah selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Ya. Dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja. Ya. Akan tetapi, ya, dia meyakini bahwa sebab itu tidak memiliki kekuatan, ya, tersendiri. Itu hanya sebab, bukan yang menentukan keberhasilan. Ini pun yang pertama. Jadi kekayaan hati tersebut tatkala seorang meyakini atau dia selamat hatinya dari ketergantungan kepada sebab, pada sarana, ya, kepada media usaha kita. Nah, ini yang pertama. Itu semuanya sebab. Nah, tapi dia tetap berusaha. Tapi dia tidak menganggap bahwa sebab itu yang memiliki, ya, kekuatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dan menerima hukum dan ketentuan Allah SWT. Ya. Hukumullah wa taqdiruhu. Kenapa demikian? Karena dia selalu memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, dan tentu apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik dan sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dia sendiri. Kita punya pilihan. Allah punya pilihan dan ketentuan, ya. Tentunya pilihan dan ketentuan Allah lebih sempurna, sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ya, yang terketiga merupakan landasan kekayaan hati itu, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, simpulannya adalah hati ini terbebas, selamat dari permusuhan, ya, dari permusuhan kepada makhluk, kepada manusia. Kenapa? Karena urusan dunia. Ya. Betapa banyak permusuhan di dunia ini, ya, karena urusan, ya, memang dunia, karena banyak urusan dunia, karena, ya, hubungan manusia di dunia ini mayoritasnya dibangun di atas, ya, transaksi, ya, yaitu hubungan transaksional, faktor kepentingan yang betul-betul tulus lillah itu segelintir, itu manusia langka. Maka bila permusuhan karena agama, ya, terpuji. Kita membenci orang-orang kafirin, orang munafikin, ya, adalah bagian dari keimanan, wala dan bara. Tapi bila permusuhan kepada manusia oleh urusan dunia, karena urusan dunia, ya, urusan harta, sampai kita melihat, mendengar kasus antara keluarga, karib kerabat, ya, saling terjadi permusuhan, bahkan waliyazubillah saling bunuh-bunuhan, ya, karena urusan harta. Bagaimana manusia saling membenci karena urusan kedudukan, pangkat, ya, na'uzubillah. Bagaimana manusia membenci karena urusan, ya, hanya karena organisasi, lembaga, ya, ormas, partai politik, ya, yang ujung-ujungnya semuanya duit, kekuasaan, ya. Subhanallah, mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan karena urusan dunia, ya. Oleh karena itu, hati yang selamat, hati yang terbebas dari permusuhan, kebencian, ya, kepada manusia oleh urusan dunia. Nah, maka ini tiga landasan kekayaan hati. Yang pertama, hati yang tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada musabbibul asbab, Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hati yang meyakini

0: tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah, bahwa Allah yang mengatur segalanya, dan pastilah pilihan dan apa yang merupakan ya pengaturan Allah itu yang lebih sempurna dan lebih bijaksana, karena tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, bersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang lain karena urusan dunia. Nauzubillah, ya. Karena urusan dunia. Ya. Di sini tentunya peran syaitan dan nafsu al-ammaratu bisu, ya, tidak dipungkiri. Nah, maka kembalilah pada diri kita, introspeksi. Sesungguhnya jiwa kita sekarang ini betul ya merasakan ada dalamnya kekayaan atau ada dalamnya kefakiran. Ikhwatal iman. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hati? Ya. Kenapa? Karena hatilah sumber kebaikan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah itulah hati. Nah, jadi mari kita perbaiki hati kita. Ya. Yang ya fenomena yang juga menyedihkan, tatkala di antara kaum muslimin satu komunitas, bahkan kunjung jamaah kajian, ya, majelis ilmu, juga terjadi permusuhan di antara mereka. Ya. Ada apa? Hati yang bermasalah. Bukankah mereka telah mengetahui ilmu? Bukankah mereka telah mempelajari sunnah? Tapi kenapa terjadi ini? Gak ada lagi sebab kecuali hasad, ya, kezaliman dan hasad di antara mereka, baik di kalangan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu atau dalam urusan lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, perbaiki hati kita. Hati yang kaya, hati yang bersih, hati yang baik, atau ghinan nafs, kekayaan hati itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang merasakan ketenangan, ketenteraman, hati yang betul merasa cukup ya dengan Allah Azza wa Jalla. Hati demikian itu akan memancarkan berbagai kebaikan. Akan ya memancarkan, akan melahirkan berbagai kebaikan. Akan membuahkan buah-buah manis yang tampak dalam kehidupan. Wajah ya semakin teduh. Ya. Lisan dia ya mudah berkata jujur dan penuh hikmah. Ini yang sulit. Ya. Hikmah, jujur. Sini pentingnya kita mengkoreksi. Ya. Jangan apa yang kita dengar ya seketika itu spontan kita langsung menyusur ke sana sini. Atau kita berkata sesuatu tanpa mempertimbangkan ini benar atau tidak, ya. Atau mengucapkan sesuatu tidak dipikirkan ini menyebabkan ya permusuhan, kebencian, ya, menjadi sesuatu yang viral di dunia maya dan seterusnya, ya, keributan macam-macam sama kaum muslimin apalagi sama ahli sunnah. Pikirkan, ya, kembalilah pada jiwa kita. Pikirkan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, ini menyebabkan kegaduhan atau tidak, permusuhan atau tidak, apalagi zaman sekarang ini, ya, media yang mudah sekali menyebarkan berbagai ya pernyataan, ya, maka berpikirlah, gunakan akal sehat sebelum kita menulis, mengungkapkan apa tujuan kita, ya, betul-betul kita betul-betul penuh dengan hikmah. Apalagi kita menisbatkan diri kepada ilmu, kepada sunnah kaum muslimin. Ya, zaman sekarang ini fitnah, betul fitnah. Di mana Allah mudahkan media untuk menyebarkan berbagai ungkapan dan pernyataan. Dahulu tidak ada seperti ini. Ya. Maka hendaknya kita lebih bijak dan hikmah. dan para penuntut ilmu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ya, para penggiat dakwah lebih bijak. Orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih bijak. Kenapa? Masyarakat melihat, masyarakat memantau, memperhatikan, ya. Maka tidak sepantasnya kecerobohan kita menudai, ya, kemuliaan ilmu yang telah diraih. Ini jadi perhatian kita semua. Jadi lisan, ya, dijaga. Berkata penuh dengan kejujuran dan hikmah. Jangan menebarkan kebohongan. Jangan menebarkan sebuah berita yang tidak valid, ya, informasi yang tidak sempurna. Mata, ya, bila hati telah menjadi baik, mata itu akan lebih mampu mengambil pelajaran. Dia melihat dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Telinga senang mendengar nasihat. Tangan dan kaki, ya, lebih ringan melakukan ketaatan. Kaki lebih mudah dan ringan dilangkahkan pada ketaatan majelis ilmu untuk sholat. Jiwa gimana? Menjadi lebih lapang, lembut, sabar, dermawan, ya. Kan hati telah kaya. Ya, dengan demikian tentunya seorang akan merasakan kebahagiaan itu. Akan mulia akhlaknya, akan baik budi pekertinya, akan jujur lisannya, ya. Sehingga keberadaannya menambah kedamaian. Ya, bersahabat dengannya menambah ketenangan dan menambah motivasi dan kekuatan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bila hal itu tidak ada, ya, persahabatan dengan orang-orang yang hatinya telah rusak, maka akan menambah petaka, akan menimbulkan kesengsaraan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tata hati kita, kita perbaiki, ya. Rasul tidak akan mungkin berbohong. Rasul jujur. Apa yang beliau sampaikan benar. Itulah faktanya, itulah kenyataannya. Apabila hati telah baik, maka itu akan mempengaruhi jasad, anggota badan yang lainnya. Nah, kekayaan jiwa lahir kekayaan hati. Apabila hati telah menjadi kaya, maka jiwa akan menjadi kaya. Ikhwatul iman, jika hati belum merasa cukup, jiwa akan, ya, terus menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin memiliki banyak-banyak, ya, banyak harta, banyak simpatisan, banyak macam-macam, ya, ingin diakui, ingin mengalahkan orang lain. Ini penyakit. Apa penyebabnya? Ya, kita tidak tahu. Tidak bisa mengklaim, ya. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatinya. Tapi ini indikator. Kita bisa melihat indikator. Imam Nukhai menjelaskan bahwa indikator bahwa hati itu bermasalah, bahwa tatkala kita terus ingin menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin diakui, ingin disebut, ya, yeah. Hati-hati, penyakit hati yang harus waspadai. Kalau, ya, itu terjadi, orang-orang awam tidak terpelajar, mungkin bisa kita memberikan alasan, oh iya, karena belum mengetahui. Tapi yang sangat disayangkan bila hal yang seperti ini terjadi di kalangan para penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, belajar sunnah, orang yang berpendidikan. Bila itu terjadi, na'udzubillah, ilmu yang membawa petaka sebagai indikator ilmu yang tidak bermanfaat, sebagai yang kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Fadlu Ilmi Salah ala Ilmi Al-Khalab. Maka yang berbicara bukan berarti merasa suci, tidak. Tapi kita ingin berusaha menata hati, ingin berusaha untuk terus, ya, mengkritisi jiwa kita, terus ingin berusaha, ya, terus berprasangka jelek pada diri kita, karena itulah sesungguhnya faktor kebaikannya. Tapi bila kita telah merasa diri kita segalanya, telah baik, telah taat, telah berilmu, telah telah dan semuanya mencapai keberhasilan, itulah awal dari sikap ujub, kesombongan yang muncul dalam diri kita. Para ulama rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari perjuangan kita yang terberat itu sungguhnya menata hati kita. Alhamdulillah, mungkin dah dimudahkan oleh Allah sarana media untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu. Bahkan kita mungkin telah Allah tanamkan di hati kecintaan pada ilmu. Kita berhijrah dari kondisi yang sebelumnya, ya, tidak baik, hijrah pada sunnah. Tapi ada perjuangan tidak akan pernah berakhir, menata hati, ya, sampai betul-betul, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan hati kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati nufusana taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuhu maula." Tatkala hati telah baik, hati telah betul merasakan kekayaan itu, kekayaan hati dengan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah jalan menuju kebahagiaan itu. Para rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi renungan bagi kita semua sebagai ya bekal, sebagai ya amunisi bagi kita semua untuk terus menata diri, ya, memperbaiki diri, perbaiki jiwa, agar apa yang menjadi kebutuhan jiwa itu, agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya hati dan jiwa, bisa terrealisasi. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan dari Abu Rafa di Sambas. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih tinggi keutamaannya dengan demikian Ustaz? Apakah amalan hati ataukah amalan fisik Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Sambas. Pertama yang harus kita pahami, ya, bahwa keimanan tersebut, ya, memiliki tiga dimensi, yaitu keyakinan di hati, kemudian ucapkan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ibadah, amalan itu bagian dari keimanan. Dan amalan tersebut bukan hanya sekadar amalan yang lahiriah, amalan fisik, tapi amalan hati. Dan ini merupakan landasan utama. Jadi keyakinan itu adalah dalam istilah ya ilmu akidahnya lah, itu qaulul qalbi, perkataan hati kita itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan apabila telah terpatri, telah tertancap dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, maka itu akan melahirkan yang namanya amalan hati, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kekhusyukan, tawakal, berharap, takut kepada Allah, gitu ya. Itu amalan hati. Nah, amalan hati ini bila semakin bersemi dalam jiwa, itu akan melahirkan amalan jawarih. Maka sesungguhnya ya, titik utama, sumber utama amalan jawarih ini adalah hati. Maka di sini tentu amalan hati lebih utama. Amalan hati lebih utama. Kenapa? Karena itulah sumbernya sesungguhnya. Kecintaan amalan hati. Tawakal amalan hati. Ya. Dan kecintaan, bahkan kecintaan itu amalan hati. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, itulah sesungguhnya, ya, mesin penggerak yang menggerakkan jawarih anggota badan kita, fisik kita untuk beramal. Ya, Tatkala hati telah merasakan kecintaan, kedekatan kepada Allah, dia ingin ketenangan itu ada, ya, dalam membangun komunikasi dengan Allah, itulah amalan hati, itu keyakinan, itu amalannya. Maka dia mulai apa? Untuk melakukan amalan. Maka dia solat. Dia tatkala dalam hati cinta kepada Allah telah bersemi dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hatinya ada cinta kepada Allah. Bahkan beliau, ya, Allah pilih menjadi Khalilur Rahman sebagaimana Ibrahim. Kenapa? Kecintaan yang spesial itu melahirkan bahwa di beliau hanya merasakan ketenangan telah membangun kedekatan kepada Allah. Maka dia beribadah bersungguh-sungguh. Lihat, tatkala beliau merasakan sedikit mungkin kegelisahan, ya, ketidaknyamanan, beliau langsung katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salah. Ya Allah, ya Bilal, ya, dirikan solat, kumandangkan azan, arihna bis-salah. Ya, istirahatkan jiwa kami, tenangkan jiwa kami dengan solat. Wajulat qurratu aini bis-salah. Ketenangan jiwaku, ya, kesejukan pandangan mataku hanya dalam solat. Maka hati, amalan hati yang tentunya lebih utama. Karena itulah landasannya, itulah landasan dan pusat, ya, pergerakan dan kehidupan dan aktivitas lahiriah kita. Nah, permasalahannya kita beribadah lebihnya hanya menunaikan, menggugurkan kewajiban. Kita hanya memperbaiki bagaimana tampilan zahirnya, ya, casingnya, tapi lupa kita menata hati. Padahal ada dua pakaian yang harus diperhatikan. Ada libas, pakaian yang menutup aurat kita, aurat jasad kita, dan menambah keindahan tampilan seseorang. Naam, ada libas taqwa yang menjadi pakaian hati kita. Nah, manusia sering memperhatikan tampilan zohirnya. Mayoritas memperhatikan tampilan zohir, tapi hatinya enggak diperhatikan. Padahal itu sumber kebaikan. Amalan hati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tawakal, ya, berharap, takut, khusyuk, itu semua amalan hati. Nah, semua itu akan melahirkan amalan jawarih. Jadi ketiga itu tidak saya pisahkan, tapi kesimpulannya adalah amalan hati adalah merupakan landasan dan itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikan, ya, jasad atau fiza hati kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat, qulub kemudian amal. Jadi hati dulu, hati akan melahirkan amalan, kemudian Allah akan melihat amalan kita. Bila hati baik, akan melahirkan amalan yang baik. Tapi bila hati rusak, sakit, tidak baik, juga akan melahirkan amalan yang tidak baik. Antara kedua, hati dan amalan zahir itu memiliki ya korelasi dan hubungan yang sangat erat sekali. Ya, semoga Allah memperbaiki hati kita dan amalan kita. Hati kita dengan ikhlas, amalan kita dengan mengikuti syariat. Suwarikum, la yandulillah suwarikum, laki yandulillah kulubikum wa amalikum. Bagaimana hati yang baik? Ya, berarti dengan ketulusan, kecintaan, tawakal. Bagaimana amalan yang baik? Mengikuti syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kajian kita di kesempatan pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh yang diterima. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Gilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yufjirun.
1: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.